0: medis, pelayanan obat pasien PRP BPJS,
1: dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
2: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center, Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.

baik, sulit bagi seseorang untuk mentransfer ilmu kepada orang lain. Maka persiapan pada anak-anak kita yang paling baik adalah bahasa. Benar-benar, karena ini sudah keahliannya perempuan. Dia cepat sekali memahami bahasa. Bisa mungkin bisa kalian, nih, guru fisika, guru matematik, fisika selalu pria, matematik selalu pria. Kenapa? Perempuan memang tidak punya modal yang cukup di dalam masalah-masalah logika dibandingkan dengan laki-laki. Ada ustadz yang pintar, ada, tapi enggak default. Bisa dibayangkan kalian? Bukan berarti dosa juga perempuan belajar fisika, enggak dosa. Cuman ini loh, keahlian Anda ini loh. Kenapa semua telemarketer perempuan? Kenapa semua telemarketer perempuan? Karena perempuan punctuasinya lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Sebenarnya punctuasinya bagus. Laki-laki enggak belepotan mana-mana, kamu juga lihat. Nah, ini kemudian bisa kita lihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Seluruh pekerjaan yang bidang logika yang harus muter-muter kepala, muter-muter ruang di kepala ini semua dikuasai oleh laki-laki. Kalau nyetir, lebih bagus mana nyetir laki-laki atau perempuan? Ada parkir, bengkak, bengkok, ini pasti perempuan, orang itu sekali. Bagaimana pagi-pagi itu, nyampernya susah gitu. Lah memang Anda gak bakat di situ, tapi Anda punya bakat di tempat yang lain yang laki-laki gak mungkin nyanyiin Anda di situ. Bisa dibangun sekalian, ada bakat yang gak mungkin laki-laki bisa nyanyiin Anda di situ, ada bakat yang laki-laki punya, perempuan gak bisa sainginnya di situ. Bisa dibangun sekalian, laki-laki punya lisan, nah apa namanya, punya bagian, perempuan punya bagian. Oke, kalau kita lihat, sama gak kalau gitu laki-laki dan wanita? Sama atau beda? Sepakat? Apa yang gak sama? Secara penciptaan, secara dengan otak dia tidak sama, tapi dia sama dalam hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengen disamakan malah bahaya. Kalau Anda pengen disamakan justru itu penghinaan terhadap perempuan. Contoh, lihat peradaban apa yang terjadi apabila laki-laki dan perempuan pengen disamakan. Nih, sekalian, aborsi di mana-mana. Di Indonesia 2,5 juta bayi diaborsi setiap tahunnya. Di dunia lebih banyak lagi, 46 juta aborsi per tahun. Gara-gara apa? Gara-gara laki-laki pengen disamain kayak wanita. Laki-laki boleh keluar malam, aku pun mau keluar malam. Laki-laki boleh kemudian dansa dan dansi, aku pun mau dansa dan dansi. Ujung-ujungnya adalah pergaulan bebas, banyak aborsi yang terjadi di Indonesia. Apalagi di dalam barat nih, laki-laki dan perempuan sudah sama sekali tidak ada lagi punya tujuan hidup seperti apa. Nikah cuma sekedar jadi pelampiasan fisik. Tapi tidak mikir seperti itu apa yang namanya pernikahan ini, untuk apa rumah tangga ini. Akhirnya terjadi apa? Kegagalan pernikahan, penyakit seks bebas. Pertanyaan saya, perceraian ini menikah atau menurut? Menikah, berapa persen sekarang? Ada itu sama berapa persen? Yang banyak saya dapat kira-kira 30%. Amerika berapa persen? 50%. Ukraina, Belarusia, hampir 80% cerai. Yang lain mungkin nggak enak aja kalau nggak cerai. Di Indonesia mungkin cerainya 30%, tapi yang rumah tangga sudah hancur berapa persen? Yang cuma bersama-sama karena nggak enak aja. Ini permasalahan. Kenapa permasalahan? Karena laki-laki tidak menempatkan diri sebagai laki-laki, perempuan tidak menempatkan diri sebagai perempuan. Laki-laki kemudian kerjanya cuma merasa dia cuma cari duit saja. Ketika dia pulang rumah, dia bilang pada istrinya, jaga anak-anakmu, aku mau istirahat. Karena aku sudah melakukan porsimu. Sebagai seorang ayah, aku sudah cari duit. Ini porsimu. Sekarang dilihatmu, jaga anak-anakmu, aku mau istirahat. Salah besar. Nah, kenapa salah besar? Laki-laki itu kerjaan yang benar baru dimulai pas dia pulang rumah. Kalau sudah itu kerjaannya baru, yang harusnya Anda protes. Loh, kerjaan Anda itu di kantor atau di rumah? Laki-laki yang benar, yang tahu Islam, dia tahu proses kerjaan itu dimulai di rumah. Lalu pas ngantor ngapain? Pas ngantor dia itu istirahat sebenarnya, karena belum kerjaannya itu. Dia istirahat, daripada kerjaannya itu mendidik anak dan istrinya. Dia itu adalah seorang laki-laki. Loh, tapi itu berat banget bagi saya, kalau enggak mau jadi laki-laki. Paulus sekalian, karena laki-laki diberikan kelebihan dalam bidang itu untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, pemimpin itu pasti punya pengorbanan. Nah, perempuan juga seorang pemimpin, iya, nanti di rumah. Bisa dikawal, sekalian, pemimpin bagi keluarganya di rumah. Nah, inilah kemudian menjadi masalah ketika laki-laki tidak tahu diri sebagai laki-laki, perempuan tidak tahu diri sebagai perempuan, terjadilah kegagalan pernikahan. Angka kegagalan pernikahan meningkat, penyakit seks bebas. Contoh, yang paling atas, paling kiri. Yang berapa itu? Children daycare. Boleh gak children daycare? Boleh-boleh aja sih. Cuma Anda harus tahu fungsi pendidikan paling utama itu adalah bagi seorang ibu. Bisa dipahami? Saya pernah nulis begini, Anda itu ibu beneran atau bukan? Tapi karena dimanfaatkan semua orang liberal, dibuzzer, dibuat kemudian cara yang salah, sehingga orang-orang nyalain saya. Tapi coba pikirin baik-baik, bener gak? Kalau saya bilang saya seorang penulis, berarti saya harus menulis setiap hari. Kalau Anda bilang Anda seorang, misalnya contoh seorang kuliner, ahli kuliner, Anda harus makan tiap hari dengan makan.

0: Nah, makanan enak, betul nih.
1: Kalau misalnya Anda mengatakan bahwa Anda seorang pekerja karyawan, berarti hidup Anda setiap hari paling banyak menjadi karyawan, kan ya? Kalau seorang ibu kan berarti Anda dia paling banyak jadi seorang ibu, benar nggak sih? Pertanyaannya adalah, gimana bisa dikatakan seorang ibu apabila ketika orang ini 8 jam sehari pergi ke kantor, lalu kemudian pulang tinggal 3 jam, lalu kemudian 3 jam dia bersama anaknya, itu pun sebelum anaknya tidur. Jadi kan, misalnya, iya tetap aja dia seorang ibu, saat betul tetap seorang ibu, tapi maksimal nggak dia sama anaknya? Tidak maksimal. Dan ini problem. Kenapa problem? Karena anaknya akan mengenal dunia, mengenalnya dari yang lain, bukan dari ibu dan bapaknya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya produknya yang seperti itu. Paham belum sebenarnya? Karena saya mengenal segala sesuatu bukan dari orang tua saya. Family is meaning, serius. Nanti ibu saya dengar pasti dia ngomong, tapi ngomong begitu. Saya nggak pernah diajari tentang bagaimana ketika saya monah. Saya nggak tahu, bagian saya berubah nih. Suara saya berubah nih. Saya sudah mulai suka sama cewek, tapi nggak ada yang ngasih tau saya gimana caranya. Nggak ada yang ngasih tau saya apa itu mimpi basah. Nggak ada yang ngasih tau saya bagaimana bertanggung jawab dengan badan saya. Nggak ada yang ngasih tau saya gimana cara berlaku dengan seorang perempuan misalnya. Nah, ini permasalahan berbeda siapa kira-kira? Ibunya gitu kan ya. Nah, bagaimana mungkin ibunya punya waktu untuk itu apabila dari awal ibunya kemudian nggak dikerja sama dia? Pernah nonton video yang tentang pembantu sama ibunya? Nah, kalau belum nonton, coba nonton nanti di YouTube gitu kan ya. Ini video di Hong Kong, ya Allah sedih banget. Saya langsung introspeksi saya. Gini ceritanya, ada ibu diwawancarai sama pembantu diwawancarai. Pembantu kan di Hong Kong kan banyak, suruh jaga anak-anak, ibunya pergi kerja seharian, pulang sudah capek, tinggal tidur, semua itu pada pembantunya. Bukan ya? Ditanya, anaknya sukanya makan apa? Ibu jawabannya apa? Pembantu jawabannya apa? Anakmu suka cerita apa? Ibu jawabannya apa? Pembantu anaknya jawabannya apa? Anakmu cita-citanya apa? Ibu jawabannya pembantu jawabannya. Ternyata setelah ditanya pada anaknya, pembantunya yang benar semua. Itu ketika diri pagi ini ibunya langsung nangis. Ibunya sadar, oh ya ternyata pembantu saya lebih dekat daripada pemimpin saya dan anak saya. Sedihkan ibu saya. Dan ternyata pas pergi ke Hong Kong beneran tiba-tiba ada datang anak sedikit banget untuk bayar orang Cina. Ini anak siapa? Oh ini anaknya aku, bos saya. Loh kok dibawa mbak? Sudah dikerjakan pada saya. Sedihkan. Tapi itu bagus, dia datangnya ke pengajian. Cuma kalau misalnya anak-anak diajar dengan sesuatu yang salah, investasi terbesar kita bukannya ada pada anak-anak kita. Sedihkan ibu saya. Nah maka saya sampaikan, kalau saya investasi terbesar kita ada pada anak-anak kita, cara terbaik mengajarkan pada mereka adalah ketika mereka masih kecil, 0 sampai 8 tahun. Kenapa 0 sampai 8 tahun? 0 sampai 8 tahun golden age. Kenapa golden age? Lihat, ada satu restoran waralaba terkenal di dunia, lambangnya M. Itu adalah restoran yang punya tempat bermain paling luas di seluruh dunia. Jadi tempat bermain mobil itu kalau dikumpul sebenarnya lebih luas daripada seluruh TK digabung jadi satu. Paham maksudnya? Jadi seluruh TK digabung jadi satu masih luas punya dia. Kenapa? Dia sudah meneliti. Andai kan anak 0 sampai 8 tahun mengasosiasikan virus M itu dengan happiness, dengan kebahagiaan, maka mereka akan jadi pembeli-pembeli utama di masa depan. Paham maksudnya? Dan pertanyaan saya adalah, yang kita ajarkan pada anak kita 0 sampai 8 tahun apa? Yang kita ajarkan jangan jadi sesuatu yang salah. Kadang-kadang orang tua merasa, nak sebentar nak, ibu lagi mau pergi mengajar, kita kasih gadget penghancuran. Paham maksudnya? Kita kasih gadget penghancuran. Padahal kita rasa kita lagi didik dia. Tapi saat yang dilihat di gadget itu adalah usaha lagi didik dia, usaha kali, usaha anak-anak, usaha anak-anak. Tidak peduli, itu penghancuran. Karena anak kecil tidak boleh pegang gadget. Jelas dari kalian, kenapa tidak boleh? Penelitiannya sudah ada. Penelitian apa lagi, Ustaz? Oke, yang nonton SpongeBob itu berkurang 2% konsentrasi tiap kali nonton. Tahu sekalian, berarti kalau sudah nonton berapa episode, menyumbang 2% itu gaya kecerdasan itu, pemirsa kalian. Sulit untuk melihat, untuk mempelajari sesuatu. Penelitian lagi, anak yang main gadget sejam sehari berkurang 10% konsentrasinya. 3 jam sehari berarti berkurang 30% konsentrasinya. Berarti kapan mereka baru boleh pegang gadget? Di Inggris penelitiannya adalah kelas 3 SD baru boleh pegang gadget. Itu di Inggris penelitiannya. Dan itu pun sudah dikasih setahun sebelumnya mereka dikasih materi tentang bertanggung jawab soal gadget. Jadi kan ibu sekalian, lihat mereka ketika kita ajari doa Rabbi Firli Wali Wali Daya Warhamhuma Kama Rabbayani Saghira. Ya Allah, kami mohon ampun atas diri kami. Kami mohon ampun atas kedua orang tua kami. Sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengajari kami ketika kecil. Pertanyaannya yang didoakan pembantunya atau ibunya? Hadirin sekalian, ya Allah ya sekalian, saya tuh mikir gini, saya tuh sangat sederhana sekali. Dulu pas masih kafir, saya tanya pada bapak saya, kenapa mami gak kerja? Kenapa mami gak kerja? Bapak saya tuh luar biasa. Bapak saya ngomong begini, mamimu gak usah kerja di rumah aja. Lah kenapa? Selama papi masih cukup untuk menghidupi kalian, mamimu di rumah saja. Kalau misalnya sekarang saya baru ngerti kenapa bapak saya bilang begitu. Lah kenapa? Pas saya sudah punya anak, saya nggak mau begini. Saya nggak mau ketika saya sudah gede, saya nggak mau ketika anak saya sudah gede, dia melakukan sesuatu yang nggak saya suka. Kemudian saya bilang ini, ya Allah, coba dulu saya menghabiskan waktu lebih banyak di dunia, mungkin ini nggak terjadi. Bisa nggak kalau itu terjadi? Bisa nggak kira-kira? Tapi bisa diulang lagi? Enggak. Tapi andai kan sekarang sudah maksimal, minimal uangmu saya sudah saya berikan yang terbaik buat dia, terbanyak buat dia, maka minimal ketika ada yang menjadi sensor robot, saya bilang, ya Allah, saya sudah berusaha yang terbaik, tolong saya melalui ujian ini, Allah. Bisa dimana misalnya bapak saya yang membiarkan ibu saya di rumah saja, saya tidak maksimal kemudian mendapatkan sesuatu dari dia. Bukan berarti saya tidak bersyukur pada ibu saya bersyukur kepada ibu saya sudah mengantarkan saya seperti ini. Tapi harusnya bisa lebih baik. Bisa dimana ibu sekalian, Islam punya banyak sekali menjadi aturan-aturan tentang ibu pada anaknya, tentang bapak pada anaknya, tentang bagaimana kemudian mereka satu sama lain. Yang kedua, lihat di ibu rumah tangga. Pernah kejadian di ibu rumah tangga? Oh, tiap hari kita ribut rumah tangga, jelas. Saya sama istri juga sama, tiap hari selalu ada cerita. Tapi itu kalau saya disikapi dengan bagus, malah membuat kerekatan dalam rumah tangga, bukan keretakan dalam rumah tangga. Tapi kalau orang nggak punya ilmu, bahaya. Suatu waktu saya pergi ke Amerika, permasalahan di Amerika mixed marriage, laki-laki yang bukan muslim pindah jadi Islam rumah untuk menikah, perempuannya tidak punya ilmu agama sama sekali, menikahlah mereka berdua. Setelah menikah, suatu waktu kemudian seorang perempuan yang pengen dekat kepada Allah, laki-lakinya bilang, gak usah paksa anak-anakmu untuk dekat kepada Tuhanmu. Lah anak-anakmu punya pilihan sendiri-sendiri, dan mereka kadang-kadang ribut sendiri. Suatu waktu saya ke tempat sana, lalu udah disuruh masuk ke tempat satu keluarga, suruh ngelup di situ, ada anaknya lagi main game. Mungkin kemudian ibunya bilang sama anaknya, karena ada saya, yuk kita sekarang sholat berdua, sekarang kan ada pusat, kita jemaah tak pusat itu. Ayah bilang, enggak, gue lagi main game. Ya bisa berdua sebentar aja, gue udah pusat, kita main, kita sholat dulu, enggak, saya mau main game. Loh, kamu enggak bisa menjaga kata saya? Loh, emang kenapa? Ya saya kan ibu, yang sudah melahirkanmu. Anaknya bilang, emang saya mau minta kamu, saya, emang saya mau minta kamu menjadi saya. Tahu bisa, di depan mata saya. Kira-kira ibunya gimana? Sebenarnya atau tidak? Bisa dikatakan, kenapa itu bisa terjadi? Ternyata keluarga ini sering berantem. Kamu bantahnya sama saya? Anaknya bilang, kamu juga bantah sama suami. Kamu misalnya berantakan rumah tangga ketika seorang laki-laki dengan seorang perempuan, perempuan kerja di luar, laki-laki kerja di luar, perempuan punya ego, laki-laki punya ego. Bapak ibu sekalian, yang menyebabkan saya tertolong dalam rumah tangga saya itu adalah ketika ada yang mengalah. Jadi kalau ketika ada yang mau ngalah, ketika saya lagi waras saya ngalah, ketika saya lagi nggak waras istri saya ngalah. Tapi ini penting sekali untuk mengakui bahwa laki-laki adalah seorang pemimpin. Tapi kalau ini tidak diakui, kalau ini tidak ada kemudian dalam kepala setiap daripada ini, masya Allah. Apalagi kalau perempuan kerja gajinya lebih tinggi daripada laki-laki. Kira-kira gimana? Ribut. Kenapa harus dengerin kamu terus? Kenapa harus kamu terus yang menang? Rumah kita cicil bareng, mobil kita cicil bareng, anak juga kita cicil bareng. Semua bareng. Kenapa harus kamu terus yang menang? Dilihat teman sama anaknya, monkey see, monkey do. Wow, sekalian. Monyet lihat, monyet berbuat. Sebenarnya ini, makanya ketika anaknya lelit seperti itu yang diimbangi dalam kehidupannya sehari. Sebelah kanan. Apa yang saya lihat sebelah kanan, Bu?
0: Ayam.
1: Ayam, sama ayam. Mana ayam? Bukan ayam, Pak, bukan sekali. Anaknya kucing, Pak, bukan sekali. Bapak itu telah terlibat dengan Tuhan, Pak, bukan sekali. Nah, perselingkuhan banyak terjadi ketika wanita ditempatkan dalam posisi yang tidak pada tempatnya. Bisa dipahami, misalnya, contoh misalnya, sudah ada penelitiannya. Cinta datang dari mana? Berlalu dari mana? Banyak yang dengar lagu. Cinta datang dari mana?
0: Tinggi.
1: Salah, waiting threshold jalaran sokong kuliner, jelas. Jadi munculnya cinta gara-gara makan bersama-sama, kan dilihat ya, gara-gara kulino berapa lama? Seringnya berapa lama? Ternyata London yang tidak perlu lama, 3x24 jam. Ketika Anda bersama dengan seseorang, 3x24 jam, enggak peduli Anda sudah menikah atau belum, enggak peduli Anda beriman atau tidak beriman, itu sudah chemistry. Jelas intinya, itu sudah kimiawi dalam tubuh kita. Kalau kita bertemu orang 3x24 jam, terus-menerus berinteraksi 3x24 jam, kita memunculkan rasa cinta. Jadi kami buat yang terasal jalanan sokong orang Jawa itu ngomong begitu gak usah pakai penelitian. Tapi penelitian sudah ada zaman sekarang 3x24 jam. Jadi kalau ada haters saya stalking terus sokong lama-lama dicinta sama saya, paham sekali. Lah ini angka gagalan pernikahan penyakit seks bebas muncul kenapa? Karena perempuan tidak diposisikan pada posisi yang mendidik. Gini apalagi? Nah ini yang terjadi. Eksploitasi perempuan dalam bidang full fun and fashion. Betul begitu? Sesungguhnya zaman sekarang fashion. Lihat ini perempuan-perempuan kalau suruh belanja kan menggila, bahwa misalnya. Nah kenapa bisa menggila? Karena zaman sekarang tuh yang namanya barang bukan jadi fungsi, tapi gengsi. Betul begitu? Wow, ini percaya nggak? Ada tas harganya, harga tasnya 2.000 dolar, percaya? Ada, saya juga sudah tahu mereknya itu ada caranya. Caranya gimana? Caranya sering bawa tasnya dikepil di ketiak bagian kanan, jalannya pelan-pelan supaya kemudian logonya kelihatan. Wah, wow, saya. Nah, kenapa? Karena gengsi tadi masalahnya. Apa yang bisa kita lihat nih? Perempuan-perempuan demi sebuah kata setara, demi sebuah kata setara. Apa ini namanya? After hours. Setelah kerja, minum-minuman keras. Kalau laki-laki bisa, kenapa saya nggak bisa? Kalau laki-laki bisa fun, saya juga bisa fun dong. Dan ini ya sekarang, dan banyak di Jakarta. Ketika dia after hours, minum-minuman keras, kadang-kadang swing, tau swing? Kalau nggak ada tau, umur ibu baik-baik itu mulai. Swing itu, Anda punya laki-laki, Anda punya suami, dia juga punya suami, datang ke suatu tempat, sudah disepakati, gantian. Dan itu sudah masuk di Indonesia. Lama sekali masuk di Indonesia. Saya ingin menulis kepada itu.
2: Silahkan.
1: Ya, itu berarti sebuah kata setara. Miss World. Kenapa nggak kita mikir, kenapa sih ada Miss World, tapi tidak ada Miss, sorry, Mr. World. Atau Mr. Universe. Ini zaman dulu saya ambil sebelum jadi presiden. Kenapa saya ambil gambarnya? Karena dia yang mempelopori Miss World. Tahu asalnya Miss World apa? Tahu asalnya Miss World apa? Mona, kontes pakaian dalam. Jadi sebuah perusahaan pakaian dalam, mereka perlu model untuk pakaian dalam mereka. Pakaian dalam, tahu kan ya? Model untuk pakaian dalam. Karena mereka tidak punya dana, mereka punya ide. Gimana kita adakan kontes bikini? Kontes pakaian dalam supaya bisa melihat model mana yang cocok untuk perusahaan kita. Ujung-ujungnya jadilah Miss World dan Miss Universe. Bisa dipahami dengan sekali? Makanya Miss World dan Miss Universe disponsori oleh laki-laki. Karena yang nonton juga laki-laki. Sedangkan yang bisa lihat, oh enggak, ini semua tentang bini, belum bini ini. Enggak, ngomong kosong. Nah kenapa? Andaikan badannya kayak begini, kira-kira jadi Miss World enggak? Walaupun dia beauty, brain, behavior, kira-kira. Enggak bakal, kira-kira. Kenapa? Karena yang dinilai satu-satunya adalah fisik. Karena laki-laki pasti tertarik pada apa tadi? Fisik. Sedangkan wanita bukan pada fisik. Maka kalau ada laki-laki yang kayak begini, belum tentu wanita mau. Lu enggak laki-laki yang kayak gini, suaminya di rumah. Lu mau ini kali usaha, bukannya. Dia akan mau, karena laki-laki dan wanita berbeda. Nih, penelitiannya ternyata. Contoh lagi penelitian. Oke, balik lagi, sorry, enggak enak. Oke. Ada penelitian gini. Coba lihat. Laki-laki dan wanita berbeda atau tidak? Kenapa sekarang perempuan-perempuan dieksploitasi? Mau tahu terus kalian tentang Miss World dan sebagainya, termasuk ini angka-angka begini. Lihat nih, Amerika mendapatkan 130 triliun per tahun dari pornografi, jualan cewek. Jepang mendapatkan 3 kali lipat jualan cewek, 450 triliun. Untuk dari film porno. Dan film porno Jepang yang main siapa? Cowok atau cewek? Ya cewek lah. Cowoknya gak sebanyak ceweknya. Ustaz kok tau sih, kata orang itu. Jadi kita mudah-mudahan bisa lihat 450 triliun. Bayangkan, dari industri pornografi. Dan kenapa bisa begitu? Karena laki-laki dan wanita melihat beda. Laki-laki selalu lihat daripada fisik, pasien fisik. Laki-laki kalau lihat wanita, sudah disurvey. Menurut Anda, 5 bagian tubuh wanita yang paling menarik apa yang pertama? Bukan dada. Wajah nomor 5. Apa kira-kira? Betul sih, bukan? Hah? Pantat, bukan? Pantat nomor 2. Pantat nomor 3. Nomor 1 apa kira-kira? Bukan, pinggul. Sudah diteliti. Pinggul nomor 1, nomor 2 dada, nomor 3 bokong, nomor 4 baru seterusnya. Kenapa bisa gitu? Itulah kenapa perempuan itu sangat pengen terlihat baik. Maka mereka walaupun menderita, mereka pakai high heels. Kenapa pakai high heels? Betul, bagian yang paling di endorse oleh high heels adalah pinggul. Kenapa laki-laki lihat pinggul? Itu sudah bawaan bawah sadar. Karena pinggul itu menentukan proporsi atas dan proporsi bawah sekaligus kesuburan wanita. sering kali misalkan kalau laki-laki dia nyari seorang perempuan, kalau dia serius dia nyari perempuan yang subur dan itu dia menjadi pinggulnya. Sering kali misalkan itu laki-laki. Makanya kenapa perempuan itu kalau pakai jilbab harus kemudian tidak boleh kelihatan pinggulnya. Zaman sekarang malah dilihatin pinggulnya, wah harus kalian. Ya itu dicari oleh laki-laki. Jadi kami misalkan sedangkan berbeda seorang perempuan yang laki-laki pertama kali dia kapannya? Pinggulnya, enggak. Ya ini kalau kira-kira. Oh uangnya, ini matre ibunya. Ternyata tidak. Ternyata menurut penelitian yang pertama kali dilihat oleh perempuan adalah humornya.
2: Oh iya.
1: Maka perempuan itu selalu suka sama cowok yang bisa ngelucu. Kenapa? Karena bagi perempuan ngelucu adalah ekspresi daripada rasa aman. Bagi laki-laki ini nggak akan menyakiti dia. Karena aman dekat dia. Sebenarnya diayomi, dilindungi, dimengerti, didengarkan, sebenarnya itu sebenarnya. Bisa dibahami sekalian, coba lihat. Standar perempuan ada pada perasaan. Standar laki-laki ada di... Jelas ya? Makanya kalau laki-laki lagi nangis, tutup mata kan gitu. Kalau perempuan lagi nangis, tutup apa? Tutup mulut. Gak mungkin tutup mata. Bahwa kalau perempuan lagi nangis, level di Korea. Ya Allah, walaupun itu kan ya. Ya Allah, aku dimaluin. Jelas maksudnya. Ya kenapa? Karena laki-laki bentuknya di sini. Laki-laki melihat, baru kemudian mohon maaf melihat baru muncul kemudian nalurinya. Perempuan tidak, dia melihat pakai mata. Enggak, saya cuma kasih tahu saja bahwa ternyata kalau perempuan dibiarkan begitu saja tanpa ada kemudian batasan-batasan jelas, dia menghancurkan komunitas, dia menghancurkan negara, dia menghancurkan dirinya sendiri. Bisa dimaklumi, misalnya ternyata negara-negara yang dibiarkan seperti itu saya menyesalnya hancur pun. Oh, kalau itu kita lihat dari sekalian. Nih, coba lihat 43% internet user view pornografi material. Satu di antara tiga female, duanya tetap laki-laki. Sex and porn are among the top 5 search terms for kids under 18. Artinya adalah apa? Hati-hati betul dengan barang-barang kayak gini. Mohon maaf kalau misalnya anak Anda dan anak saya itu diserang dari berbagai arah karena mereka tahu secara merusak otak yang paling efektif adalah dengan pornografi. Jelas sampai di sini sekalian dengan hal-hal yang merangsang buat laki-laki dan anak-anak itu. Lalu kalau kita lihat, kalau kita mau lihat, kenapa bisa begitu? Oke, masuk dalam materinya. Masih punya waktu? Sebentar ya. Oke, lihat. Ini kemudian standar kebahagiaan orang-orang sekuler. Orang sekuler, orang yang tidak punya agama, orang yang benci Islam, senantiasa mendewakan materi. Sehingga mereka menjadikan standar kebahagiaan adalah materi. Dalam hidup mereka selalu diukur begitu. Contoh, nih contoh. Orang kalau lulus yang diperhatikan ilmunya atau ijazahnya? Ilmu atau ijazahnya? Yakin ilmunya. Oke, kalau ada orang bilang, oh saya emang ilmunya. Oke, tanya sama dia. Kamu lebih takut kehilangan ilmu atau kehilangan ijazah? Oh, terus kalau sudah kehilangan ijazah, dia takutnya senang mati. Ya, dan ini ijazah saya bilang, saya nggak bisa ngelamar. Orang punya ilmu pas menang, makanya apa ijazah boleh ngelamar ilmu sudah ada di sini. Sering kali misalnya. Artinya apa? Orang terbiasa dengan materi. Contoh lagi, orang sukses itu dilihat dari apa nih? Sumpah, ada materi. Dia S berapa, gitu kan? Apalagi dia punya duit berapa. Oh itu perempuan itu sukses banget, keren banget. Lagi alumni, bro gila ini keren banget. Kenapa? Dia perempuan, gajinya 2 digit bro. Sampai tahun dia pergi luar negeri, mobilnya keren, rumahnya bagus. Itu wanita karir banget sih. Ada seorang wanita S3, lalu kemudian dia punya gaji 2 digit juga. Tapi dia resign, lalu kemudian dia ngurus anak. Apa kata ibunya?
3: Eman-eman deh. Ngapain? Kamu tuh udah di sekolah tinggi-tinggi, sudah bagus gajinya.
1: Ya Allah, soalnya jadi ibu tuh gimana nama dulu sebenarnya? Ada seorang kelas 6 SD, gak lulus SMP, gak lulus SD, cuma dari kelas 6. Dia lulus perempuan, pantas lulus anak. Oh, sekalian. Kenapa? Karena dia ibu. Oh, sekalian.
3: Ini masalah besar. Kenapa? Karena semua dulu daripada sambil kembali dalam materi.
1: Ketika, catat baik-baik, ketika materi jadi standar kebahagiaan, maka orang kapitalis, wanita dan laki-lakinya mengejar yang namanya materi. Ketika materi yang dikejar, catat baik-baik, Anda nggak bakal menang dengan laki-laki. Jelas? Anda nggak bakal menang dari laki-laki. Catat baik-baik, Anda nggak bakal menang dari... Karena itu jangan berusaha saingi laki-laki dari bagian yang paling dia hebat. Feminisme tuh lucu. Dia bilang kami dijajah laki-laki, kami dihinakan laki-laki. Tapi dia ditanya, terus mau apa? Jadi kayak laki-laki. Paham ya sekali.
3: tahu gak sih itu bentuknya kira-kira standar kebahagiaan pun sama kayak laki-laki, padahal nggak bisa. Lah kenapa nggak bisa? Lihat, laki-laki punya hormon berbeda nggak dengan hormon perempuan? Laki-laki beda, perempuan beda. Ada nggak perempuan yang sukses untuk mengatur perusahaan, sukses untuk mengatur negara? Ada atau tidak?
1: Ada, tapi hormonnya berubah.
3: Iya.
1: Dan air mengering. Apalagi misalnya, jadi sudah ada penelitian, baca aja di bukunya Alan and Barbara Pink, Why Men Don't Listen and Women Can't Read Maps. Itu ada di situ dikatakan perempuan-perempuan yang jadi CEO dan berhasil, maka tubuhnya berubah, karena hormonnya berubah. Apa yang berubah? Muncul bulu-bulu yang tidak seharusnya gitu. Mohon maaf, dadanya jadi rata.
3: Nah, kenapa? Karena hormonnya sudah berubah. Hormon itu yang menyebabkan bentuk tubuh kita seperti apa? Bisa dibilang sekalian. Dan kalau misalnya mereka sukses, mereka benar-benar jadi kejam kayak laki-laki. Sedangkan perempuan bukan ini di situ nih. Perempuan itu justru kekuatannya di mana?
1: Di cepat nangisnya, di perasaannya, di kemudian care-nya.
3: Itu saya diemin anak-anak saya susahnya setengah mati. Tapi begitu ibunya ada gini loh, ibunya nangis. Sebelum begini, gak ada yang ngomong sama sekali. Bahkan ikut nangis juga mereka. Kenapa?
1: Karena afektif itu kadang-kadang lebih penting daripada kemudian suara bapak-bapak yang keras. Sedih banget sekalian.
3: Nah, ini kekuatan perempuan. Jangan menyaingi laki-laki dari bagian yang dia paling jago. Coba lihat nih. Sedangkan di dalam Islam, lelaki dan perempuan bukan materi yang menjadi penentunya. Tapi yang menjadi penentunya apa?
1: Kebahagiaan di dalam Islam ini disandarkan pada Allah.
3: Maka kalau disandarkan pada Allah,
1: laki-laki punya jalur perlombaan sendiri, perempuan punya jalur perlombaan sendiri.
3: Bisa dibangun sekali. Kita nggak berkompetisi. Kita sedang berlomba di jalur masing-masing.
1: Gitu kan ya. Oke, kalau begitu coba kita lihat. Suatu waktu seorang wanita bernama Asma datang, ya Allah, ya Rasulullah, aku korbankan bapak demi dan ibu belum dihidupi, ya Rasulullah. Saya adalah utusan para wanita yang berada di belakangmu. Sesungguhnya Allah mengutus untuk seluruh laki-laki dan wanita.
3: Tapi ternyata wanita dan laki-laki berbeda. Lah kenapa? Laki-laki itu dapat semuanya, kami nggak dapat apa-apa.
1: Laki-laki kalau sholat paling depan, kami di belakang.
3: Laki-laki kalau misalnya jihad boleh, kami nggak boleh jihad.
1: Laki-laki dapat warisan banyak, kami enggak.
3: Padahal kami ingin bagi mereka, kami yang urusin anak mereka, kami yang memuaskan mereka. Lalu bagi kami dapat apa?
1: Kata Rasulullah, sampaikan pada seluruh wanita-wanita yang mengutus engkau, maka seluruh yang dilakukan oleh laki-laki itu sama seperti yang kalian lakukan.
3: Paham sebenarnya?
1: Jadi seluruh yang dilakukan oleh laki-laki di luar rumah itu semua bagi kalian di dalam rumah. Artinya kalau suaminya pergi sholat subuh, istri dapat pahala sholat subuh berjamaah walaupun istri sholat dulu.
3: Asalnya suaminya berjihad, dia lagi nyuci, dapat pahala jihad. Itu yang menjadi sebab kenapa dalam fikih laki-laki dapat duit di luar itu dikasih pada istrinya di rumah.
1: Karena seluruh yang dapat pahala laki-laki di luar itu dikasih pada istrinya di rumah, termasuk duitnya.
3: Itu yang kalau rumah ini ambil mau kan itu
1: kasih tau sak,
3: kita akan pirawakan sampai ini.
1: Kalau sekalian, jadi gini maksudnya.
3: Ibu gak usah khawatir. Begitu kemudian dia punya suami, suaminya dapat apa pun di luar, itu bagi istri di rumah.
1: Maka Allah sangat adil sekali dalam Islam.
3: Kenapa? Karena suami itu sama istri itu saling rumah, saling menanggung. Maka ketika suaminya dapat di luar, bagi istrinya. Apalagi kemudian lihat,
1: bagaimana kemudian tolong kebahagiaan wanita. Dan siapa dia amanin Allah serang kuri, bila mati dia dari kanisi, bila hidup begini secara baik, dia dapat jaminan surga. Cuma ada pada perempuan, gak ada pada laki-laki.
3: Wahai Rasulullah, siapa yang berhak untuk dinaati antara bapakku dan ibumu? Siapa duluan?
1: Ibumu.
3: Yang kedua siapa lagi?
1: Ibumu.
3: Yang ketiga siapa lagi? Yang keempat baru?
1: Berarti bapaknya berapa?
3: Satu.
1: Ibunya berapa?
3: Tiga. Bagus.
1: Ibunya ada?
3: Tiga.
1: Enggak, itu maksudnya sesat.
3: Maksudnya ibu itu tiga kali lipat daripada ayah. Artinya bapak sama ibu manggil. Nah, yang ketiga pertama ini siapa? Ada apa ibu? Oke ibu sudah, ibu sudah memenuhi keperluannya.
1: Baru bapak ada apa? Mohon maaf tadi ibu manggil saya.
3: Dipanggil lagi. Nah,
1: dia balik lagi ke ibunya.
3: Kenapa?
1: Dia mementingkan ibunya tiga kali lipat daripada bapaknya.
3: Kenapa? Karena ini penting sekali. Kenapa? Eksekusi teknis pendidikan anak-anak ada pada ibu. Kalau anaknya rusak, ibunya dapat dapat dosa tiga kali lipat bapaknya. Kalau anaknya baik, ibunya dapat pahala insya Allah tiga kali lipat bapaknya. Kira-kira begitu.
1: Bukan pasti, tapi kira-kira bang.
3: Karena ibu-ibu yang mengambil eksekutif teknisnya.
1: Bisa dipahami ibu disini?
3: Ya kalau gitu kita lanjut lagi ibu sekalian.
1: Nih,
3: memang yang paling sempurna imannya dan yang paling baik adalah akhlaknya di antara mereka. Dan sebaik-baik di antara mereka adalah yang paling baik terhadap istrinya. Jadi tidak ada yang bisa diharapkan bagi seorang laki-laki yang sudah jelek akhlaknya pada istrinya.
1: Lah kenapa?
3: Sama istrinya saja dia tidak bisa baik, padahal tiap hari ketemu.
1: Apalagi pada yang lain.
3: Paham ya?
1: Kasih tau sama seorang suami, cara ngukur akhlak itu ada pada istri. andai kan pada istri dia nggak bisa baik, dia sulit baik pada yang lain. Andai kan sama teman-temannya dia bisa baik, tapi sama istri dia tidak bisa baik, maka dipertanyakan keimanan dan dipertanyakan akhlaknya pada Allah. Lah kenapa? Kalau dia bisa baik sama teman-temannya, dia harus bisa lebih baik sama istrinya. Lah kenapa? Istrinya itulah yang paling dekat kepada dia, dan tanggung jawab yang paling besar itu pada istrinya. Jelas sampai di sini? Oke, kalau gitu itu adalah kemudian Islam. Dunia yang perhiasan, sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salehah. Dalam hadis yang lain Rasul katakan ada empat kebahagiaan seorang laki-laki. Satu, rumah yang baik, rumah yang luas. Dua, kendaraan yang baik, kendaraan yang tidak macam-macam. Yang ketiga, tetangga yang baik. Empat, wanita yang solehah menjadi istrinya. Bagi di antara empat ini, kalau kamu pilih satu siapa? Wanita solehah, maka Anda tidak perlu kendaraan, Anda tidak perlu rumah, Anda tidak perlu tetangga yang baik. Sudah cukup satu saja, karena itu persiapan yang terbaik. Bisa dimakai misalnya, bagaimana kita lihat lagi. Ini kepada orang muslim, laki-laki dan perempuan, itu sama. Dalam bidang apa? Dalam bidang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan mereka beriman, andaikan mereka beramal soleh, andaikan mereka berzakat, mereka berdakwah, mereka salat, Allah menyayangi mereka semua. Tapi jangan ini, memang Allah karuniakan sebagian lebih besar daripada sebagian yang lain. Allah karuniakan perempuan, ada yang lebih tinggi daripada laki-laki. Allah karuniakan laki-laki, ada yang lebih tinggi daripada perempuan. Jangan ini untuk bekerja sama. Karena kalau sama, ngapain nikah? Bahannya itu karena beda nikah. Saya sama istri saya beda, makanya nikah. Kalau sama, ya nanti nggak jadi nikah, malah berantem udah deh kalau sama. Nah makanya kita tidak boleh sama. Kalau kita lihat mirasi yang terakhir, melindungi imamun sono. Soalnya di balik seorang pria yang hebat terdapat seorang wanita yang tua. Bukan dibalik seorang dibalik tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat, tidak. Dibalik seorang laki-laki yang kuat terdapat wanita. Dibalik seorang laki-laki yang hebat terdapat seorang wanita yang kuat. Lihat baik-baik pemirsa, bawa sekalian coba lihat. Tahu ulul azmi? Tahu ulul azmi? Tahu lima nabi yang paling harus kita ambil pelajaran. Nomor satu. Wah ini kayaknya gak lulus seksi ya. Oke, kita makan bareng-bareng. Ulu Hasmi nomor satu. Dari atas dulu. Dari atas lagi. Adam bukan. Nuh. Setelah Nuh Ibrahim. Setelah Ibrahim Musa. Setelah Musa Isa. Setelah Isa Muhammad. Cara gampangnya apa? Mimim N-U-N-U-N. Lima. Nuh Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Sekarang saya sampaikan kepada Anda bagaimana keistimewaan perempuan di dalam Islam. Lima nabi yang diminta oleh Allah untuk kita pelajari benar-benar semua berkisah tentang wanita-wanita hebat di belakang ini. Lihat siapa saja wanita yang berpengaruh dalam kehidupan orang-orang ini. Yang paling bawah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad siapa yang paling berpengaruh di belakangnya? Khadijah, Masya Allah. Sudah pernah pergi ke Hira? Sudah pernah pergi ke Iraq? Belum. Nanti kalau umroh, saya doakan mudah-mudahan nanti pergi umroh. Amin. Insya Allah. Kalau pergi umroh, tolong minta sama mutawifnya, minta anterin ke Iraq. Minta anterin ke Iraq, ke Buah Iraq. Ya. Buah Iraq itu dulu tempat Rasulullah menerima wahyu pertama kali. Iqra bismi rabbika ladzi khalaq gitu ya. Nah, dan itu pas saya ke sana, pas saya umurnya masih belum 9 tahun, pas saya ke sana itu Masya Allah, naik atas itu, naik turun 3 jam Buah Iraq. Padahal saya masih 29 tahun. Lalu apa? Di atas makan mie dulu sekarang. Ya, tapi susah. Ini sekarang tuh sudah ada semen, itu pun susah dinaikin. Susah banget 3 jam loh, basah semua baju. Capek ini luar biasa. Bayangkan Rasul nikah sama Khadijah. Khadijah umurnya 40, Rasul umurnya 25. Ketika mendapatkan wahyu, Rasul umurnya 40, berarti Khadijah umurnya 55. Bayangkan ibu-ibu 55 tahun naik turun untuk nganterin makanan pada suaminya, kalau enggak sayang apa? Sebenarnya pengorbanannya luar biasa. Sayang sekali pada Rasulullah Muhammad.
2: Pada tangga.
1: Harus di sini yang nganterin makanan itu. Belum ada tangga betul. Naiknya Masya Allah, susahnya sangat mati. Setelah dia naik nganterin makanan ke Rasulullah Muhammad, kemudian turun lagi beraktivitas seperti biasa. Sementara Rasulullah beruzlah di sana hampir 2 tahun sebelum wahyu datang. Anda bisa bayangkan kesempatannya dia seperti apa? Letihnya dia seperti apa? 55 tahun, Masya Allah. Pas datang wahyu, itu Rasulullah langsung dalam keadaan yang sangat-sangat tergoncang. Anda bisa bayangkan, Jibril menampakkan aslinya, sedangkan Jibril punya 600 sayap, satu sayap ujung sampai ujung timur, tutup. Timur barat tutup semua. Bicara, Iqra. Rasulullah tertegun, mana dikoli? Aku yang bisa bayangkan. Sorry. Iqra, malah dikoreh, aku gak bisa baca. Iqra. Mana di Korea pernah bisa baca Iqra bismillah kepala gemeteran, keringetan, takut turun bawah, takut keringetan, gemeteran ketemu istrinya. Apakah Rasulullah pas aku lagi dalam keadaan takut itu, gemeter itu ketemu dengan Khadijah setelah kekhawatiranku hilang. Begitu melihat dia tentang bijaknya. Kebayang gak sih buat jadi kayak yang bisa menghilangkan setelah kekhawatiran tentang dunia itu. Baru ketemu Jibril, melihat istrinya, iya selamnya Zalmuni, selimuti aku, Zalmuni, selimuti aku. Diselimuti, gak banyak tanya, yang suaminya lagi shock, gak banyak tanya. Dibuatkan makanan yang terbaik, diusungan baik, dilayan yang baik. Kemudian dia bilang, ada apa Muhammad? Dibilang, kejadiannya begini lah yang tadinya. Aku kata Khadijah, tenang, engkau orang baik. Enggak mungkin kata ibu badan kamu. Aku beriman dengan apa yang Tuhan berikan aku. Apa kata Rasulullah selalu? Setelah dia ngomong begitu, seluruh kekhawatirannya hilang. Paham ya? Nah itu jadi istri itu kayak gitu. Jangan sebaliknya. Suami punya banyak masalah. Sebenarnya bertambah berapa kali itu. Lihat ke dompetnya, ada foto, Masya Allah. Lihat HP-nya, Masya Allah, ada foto istrinya. Mohon maaf Pak, itu istrinya, iya betul. Kenapa dia pegang di sana? Dia kan, iya Alhamdulillah. Memang semua itu berat, tapi beda ketika saya lihat wajah dia. Semua masalah itu terasa ringan. Lalu apa? Karena dia masalah yang paling berat bagi saya. Khadijah gak gitu. Dia mencukupi segala yang Rasulullah perlukan. Semua yang Rasulullah perlukan dia cukupi semua. Maka wajar ketika Khadijah meninggal, Rasulullah menikah dengan banyak istri. Salah satu adalah Aisyah. Aisyah yang perawan, yang cantiknya luar biasa. Bayangkan saja, panggilnya Humairah. Humairah ini merah-merahan. Jadi Rasulullah itu ketika bulan Ramadan ketemu istri yang lain, gak ada yang dicium. Yang dicium itu cuma Khadijah aja. Datang dicium meninya. Karena apa? Karena imut loh sekalian. Nah, nanti saya salah ngomong lagi gitu. Jadi karena memang imut wajahnya itu kan ya. Jadi nah, dicium wajah itu merah-merahan gitu kan ya. Nah, setelah kemudian itu terjadi, apa kata Aisyah? Aisyah tuh pernah bilang begini, gara-gara jelas dengan Khadijah. Nah, kenapa jelas? Iya, coba bayangin. Anda jadi istri jelas gak kalau suaminya begini? Anda nikahin seorang-seorang duda gitu kan ya, yang sudah pernah menikah, tiba-tiba pas pergi ke sini, belum bilang begini. Oh ya, saya pernah ingat saya pernah kesini sama Khadijah. Lagi makan, oh saya pernah ingat saya pernah makan sama Khadijah. Ketika kemudian datang kerabatnya Khadijah, langsung didatengin. Gimana kabarnya? Yang saya masuk Khadijah. Khadijah, terus saya diomongin. Akhirnya kemudian Aisyah bilang, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah digandeng dengan seorang perempuan yang cantik kayak saya? Kenapa kamu saya sebut-sebut Khadijah? Yang maklum, jelas bukan yang saya anak muda. Lalu kemudian Rasul bilang begini, hati-hati Aisyah. Perempuan ini, Khadijah, enggak ada yang menggantikan di dalam diri saya. Karena apa? Ketika manusia tidak beriman kepadaku, dia beriman kepadaku. Ketika manusia menahan tangannya dariku, dia menyerahkan seluruh hartanya bagiku. Dan di saat yang lain tidak bisa memberikan anak, maka dia memberikan anak kepadaku. Setelah itu, Aisyah diam karena dia mengetahui Khadijah enggak bisa digantikan. Paham misalnya, maka wajar ketika suatu waktu Jibril bersama dengan Rasulullah Muhammad kemudian bilang ini, wahai Muhammad, sampaikan salam saya kepada Khadijah. Salam dari saya dan salam dari Allah. Kenapa? Allah menyampaikan kepada saya Khadijah sudah disiapkan rumah di surga dari mutiara. Dan Allah menjanjikan di situ tidak ada keletihan bagi Khadijah dan tidak ada apa namanya memelah orang bagi Khadijah. Dan kenapa? Tidak ada kelebihan dan tidak ada kebisingan bagi Khadijah. Kenapa? Karena Allah tahu persis selama di dunia dia diomongin orang terus. Karena suaminya begitu. Dia dua orang bising betul dan dia letih betul menemani dakwah Rasulullah. Tapi itulah istri yang baik menemani dakwah suaminya. Sehingga suami sangat terpaku pada Khadijah. Kalau begitu enggak akan ada laki-laki yang kepikiran poligami. Paham enggak Ustaz? Dan apa? Bentuknya kayak Khadijah gitu. Masya Allah sempurna itu maksudnya. Itu yang pertama Nabi Muhammad. Yang kedua berapa sih Nabi siapa? Nabi Isa. Siapa perempuan yang hebat yang membentuk dia kira-kira? Maryam. Isa itu enggak punya bapak. Tidak punya bapak, yang punya lima ibu. Dan Maryam itu punya satu surat khusus di dalam Al-Quran. Salah satu surat favorit saya, Maryam. Dan kenapa Maryam sangat favorit saya? Masya Allah, ceritanya luar biasa. Maryam itu pernah waktu digandeng oleh Jibril dan diserumkan sebagai manusia. Ketika dia diserumkan sebagai manusia, apa kata Maryam? Qala inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyyan. Jangan dekat-dekat saya, kamu bukan mahram saya. Karena saya adalah perempuan terhormat, kamu laki-laki jauh dekat-dekat saya. Itu zaman dulu, terhormat banget. Zaman sekarang, perempuan, tiktokan, Masya Allah. Emang lagi cantik, lagi cantik, ikhbar, apa-apaan. Ya Allah, dari pas saya jadi apa itu. Itu sangat meracuni gitu kan ya. Ya Allah, itu ya. Aduh, ya Allah. bahaya kita selesai. Yang kurang pada perempuan, perempuan zaman sekarang adalah menjaga izahnya sebagai seorang perempuan, menjaga penghormatan dia sebagai seorang perempuan. Di mana ketika dia melihat laki-laki itu, ya dia harusnya terhormat di depan laki-laki. Ibu-ibu tahu, pertama kali setelah saya nikah, saya bilang apa sama istri saya, pertanyaan saya satu, kenapa kamu dulu tidak mengucapkan selamat selamat bagi saya masuk Islam? Nah, dia sekelas sama saya masih sama 2002, kita masuk kelas yang sama di UNDP 2001, tapi satu-satunya manusia yang tidak mengucapkan selamat masuk Islam kepada saya di kelas saya itu istri saya. Yang sekarang jadi istri saya. Apa dia ngomong? Mahmud. Tidak salah ngomong. Jadi begini saja. Jadi begini saja. Satu-satunya yang kita kurang adalah rasa malu ini. Nah, Maryam menjadi seorang perempuan yang sangat menjaga kehormatan dia. Maka ketika dia melahirkan seorang anak, anaknya itu terjaga kehormatannya sampai akhir zaman. Namanya siapa? Isa ibnu Maryam. Dilahirkan oleh orang biasa, bukan nabi, bukan rasul, tapi orangnya ibunya. Pas lagi kemudian dia hamil, dia doakan ya Allah, menjadi bertakwa ya Allah, menjadi bertakwa. Ya Allah. Wah, perempuan yang lahir nggak apa-apa, taat sama Allah, dikasih ini rukun untuk sholat terus kemudian pada Allah, mendekat dan diri pada Allah. Anaknya namanya Isa ibnu Maryam. Hebat ini perempuan di belakangnya, keren, menjaga kehormatan. Makanya katanya satu berdasarkan satu hadis dengan begini, wanita yang paling mulia di dunia adalah Maryam, sedangkan wanita yang paling mulia di surga adalah Khadijah. Jelas di sini ini dimaksud khusus. Oke, naik lagi ke atas. Nabi Musa, siapa yang perempuan yang hebat di belakangnya? Siapa perempuan yang terlibat kaya? Bukan, Firaun bukan. Istri Firaun bukan. Ada di situ yang disebutkan. Ketika Allah menjadikan perempuan Nabi Musa, pernah baca enggak? Ummi Musa. Enggak dikasih tahu namanya siapa. Namanya Ummi Musa. Ibunya Musa disuruh menghayukan anaknya di atas sungai. Kenapa? Karena kalau ibu ini pasti dibunuh. Hidup dihuna abna'akum wayastahuna nisa'akum, akan disembelih laki-laki, dibunuh di perempuan. Maka hanyutkan di atas sungai, kata Allah. Ibu ini sudah dihanyutkan sungai. Tapi kenapa? Anda coba bayangkan, Anda melihat anak Anda mati di depan mata Anda, dengan menghanyutkan anak di atas sungai, dan Anda tidak tahu jumlahnya di mana, kita kan lebih sakit mana? Dihanyutkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa-apa. Nah, kalau ada mayat bisa dikuburin, kalau ada mayat bisa mudah disolatin. Ini kita tidak tahu apa-apa, mayatnya di mana, kita tidak bisa apa-apa, kepikiran terus, tidak pasti, gantung itu maksudnya. Tapi apa kata Allah? Tenang saja, ikhlas sama Allah, nanti Allah kembalikan pada kamu kalau kamu ikhlas. Ya sudah, bismillah. Apa kata Allah? Menjadilah kemudian nabinya Ummu Musa sarigha, kosong, hampa. Kenapa tidak Anda kehilangan sesuatu yang menjadi tujuan hidup Anda? Masa nampak saja malas gitu kan, kira-kira hampa. Tapi Allah kembalikan pada dia. Dan apa yang Allah sifatkan nama Musa? Karena ibunya ikhlas. Allah katakan wa kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Musa ikhlas karena ibunya ikhlas. Jelas dari sini. Oke, lihat lagi ke atas. Siapa lagi Nabi? Nabi Ibrahim. Siapa Nabi Ibrahim disampaikan? Istri siapa namanya? Hajar. Hajar itu siapa? Istrinya Nabi Ibrahim, punya anak, anak pertama Ismail. Setelah punya anak kedua namanya Ishak, maka Ismail disuruh untuk memindahkan Hajar pergi ke satu tempat. Jalanlah mereka 1233 km. Jadi kalau di Inggris yang sudah Jakarta ke Surabaya, jalan kaki misalnya. Itu kosong, gak ada orang, sama dia capek berbulan-bulan jalan. Tiba-tiba di situ, tiba-tiba Ibrahim pergi. Kalau Anda kira-kira dibawa ke hutan, tengah-tengah hutan itu gak ada sinyal, gak ada apa, tiba-tiba suaminya pergi, kira-kira gimana? Kira-kira apa yang bilang Anda bilang sama suaminya? Bunuh aja saya sekali. Tapi tidak. Istri Nabi Ibrahim berkata begini, mau kemana Ibrahim itu? Gak dijawab. Mau kemana Ibrahim itu? Gak dijawab. Istri yang pintar, gak dijawab dua kali, ganti pertanyaan. Ibrahim mau kemana? Karena kurang kita itu berapa kemana? Ini apakah ini dalam perintah Allah? Karena sudah bohong-bohong Allah, dia balik badan berkata, kalau bukan karena Allah, aku tidak bakal mau meninggalkan kamu. Apalagi meninggalkan anak ini. Anaknya masih digendong. Ismail berulang yang dalam tayang lamping. Maka kemudian apakah ibunya mimpi? Ibunya berkata, kalau ini perintah Allah, maka pergilah ibunya sekali-kali. Allah tidak mungkin memantarkan hamba-hamba seperti kita. Karena ini adalah perintah Allah, sudah perintah, nggak mungkin Allah telantarkan. Ibrahim pergi, dia sama anaknya, panik, air habis, nggak ada makanan, dia cari air. taruh anaknya, lari ke sofa. Lihat ke sofa, gak ada air, lari ke marwah. Gak ada air, lari ke sofa lagi. 7 kali bolak balik, munculnya airnya di mana? Di kakinya Nabi Ibrahim. Di kakinya Nabi Ismail. Kalau anda jadi Hajar, kira-kira gimana? Ya Allah, kenapa gak dari tadi? 7 kali bolak balik, bolak balik. Tapi coba lihat baik-baik pelajarannya apa? Sia-sia enggak kira-kira Hajar bolak-balik 7 kali?
3: Enggak sia-sia, anda ikut-ikutan semua kok. 7 kali bolak-balik itu anda kira itu perbuatan siapa? Perbuatan Hajar.
1: Untuk memperingati, kalau anda niatnya karena Allah, lakukan saja.
3: Allah pasti akan kasih anda yang anda mau.
1: Cuma yang Allah kasih bisa jadi bukan di tempat yang anda cari.
3: Bisa jadi tempat yang lebih baik. Karena Allah tahu apa yang anda perlukan. Allah tahu di mana nasi yang paling bagus. Allah tahu kapan nasi yang paling tepat. Allah tahu cara yang paling indah untuk nasi pada anda. Asal anda berusaha, sa'i. Ayo berusaha, sa'i. Jangan main malas-malasan, ayo sa'i.
1: Tiba-tiba, bisa dilihat, masya Allah, dengan hidup kayak gini, tunggu anak, dibesarkan dengan zam-zam, keren banget anaknya. Ismail, bantu bapaknya terus. Lama-lama dia ngeluhin bapaknya. Pak, kok bapak galau sih? Entah ini tolong diartikan dengan baik, ini jadi masalah lagi gitu deh. Baik, itu bapak galau sih, bolak balik.
3: Saya semalam mimpi, mimpi apa nak? Suruh mimpi kamu.
1: Ya Allah, kalau saya anaknya zaman sekarang, bapak tidak bertanggung jawab, sudah lama tidak datang, tidak tahu mimpi saya kan gimana deh. Tapi anaknya bilang, pak, bapak ini mimpi apa Allah?
3: Saya sudah mimpi 3 hari, dan saya yakin ini adalah waktu itu mimpi kamu nak.
1: Benar perintah Allah? Benar nak, ini perintah Allah. Apa kata anaknya? Pak, kalau ini perintah Allah, maka tajamkan pisau buka baju saya, supaya ibu saya tidak melihat percikan darah saya dan tidak kemudian dia sedih, maka potonglah saya, sembilah saya, ini kau akan menemukan dari ubun-ubun saya sampai ke ujung kaki saya semua bersabar kepada Allah SWT. Itu kata-kata siapa yang dimiliki? Ismail. Kata-kata siapa yang dimiliki? Kata-kata yang dimiliki. Kalau ini perintah Allah lakukan, kalau ini perintah Allah lakukan, itu
3: mungkin emaknya persis anaknya, anaknya kopi yang emaknya.
1: Seringkali kita lihat, lihat paling atas Nabi Nuh. Tapi ini cerita agak jelek.
3: Anaknya kamu main.
1: Dosa pak, makasih saya naik gunung aja pak.
3: Jangan gunung tenggelam,
1: enggak gunung tinggi dong.
3: Enggak tenggelam nak,
1: enggak saya naik gunung aja. Kenapa dia nggak mau nih? Ibunya tidak mau naik. Lihat baik-baik, ketika Allah menceritakan Nabi Nuh, Allah menceritakan Nabi Ibrahim, setelah itu Allah pakai ayat begini. Begitulah tanaman-tanaman yang baik muncul dari tanah-tanah yang baik. Kemudian, begitulah tanaman-tanaman yang baik muncul dari tanah-tanah yang baik. Maksudnya itu, Allah katakan dalam ayat yang lain, laki-laki itu tukang tanam, perempuan itu tempat bertanam. Jelas maksudnya? Kalau andai kan anda punya bumi yang bagus, seorang pertanian, percaya deh dari apa saya dalam bidang ini. Rasanya orang pertanian, kalau anda bawa bumi yang bagus, ada tanam di pasir, itu juga tumbuh kecambah dan terus mati. Kalau sekalian, tapi kalau anda benihnya biasa, anda tanam pada tanaman, sering anda tanam pada tanah yang baik, dia akan menjaga tanaman itu, akan membungkus sehingga tidak masih kecil, menumbuh dan memberikan segala biang bunga untuk jadi unsur hara, menumbuhkan tanaman itu, lalu tanamnya akan banyak kemudian berkembang, lalu kemudian berbunga, lalu berbuang bermanfaat bagi yang lain. Kira-kira tanah itu ibunya atau bukan? Kira-kira. Iya. Makanya betul cari tanah-tanah yang baik untuk ibunya. Balik lagi kepada pembahasan kita tentang karunia terbaik bukan wanita. Wanita. Allah memberikan kepada wanita karunia yang terbaik kepada Islam. Maka ketika anda sudah Islam, menjadi apapun anda harus ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seriuslah dalam berislam dan kita akan punya kemudian fungsi masing-masing. Contoh saya sudah saya bilang tadi, ada orang kemudian sekarang fokus untuk urusan anak, bagus.
3: Setelah kemudian kajian ini ada yang nanya, Ustaz kalau untuk perempuan nggak boleh bekerja? Boleh. Siapa yang bilang perempuan nggak boleh bekerja?
1: Serikat ya maksudnya, boleh. Tapi tolong perhatikan baik-baik kewajiban anda. Itu ada pada anak anda.
3: Karena kalau perempuan semua nggak boleh bekerja, sulit kita juga.
1: Lalu apa? Dokter nggak ada pilihan. Gitu kan ya? Nanti suster nggak ada pilihan. Kan nggak lucu semua dokter kan cuma laki-laki. Oh, sekalian. Lalu mana perempuannya? Kalau perempuan merasa lebih aman sama perempuan, suster dan perempuan, apalagi pekerja-pekerja yang lain. Nanti kalau misalnya jumatan laki-laki yang pergi, bisa perempuannya jaga dan sebagainya. Tapi tolong perhatian baik-baik. Anda tercinta di dunia ini punya satu kelebihan yang nggak bisa dipunyai oleh laki-laki adalah bagaimana cara untuk mengurus anak ini agar jadi generasi ke depan. Insya Allah, saya yakin kalau ini sudah difahami semua, generasi ke depan setelah ini, insya Allah generasi yang telah membanggakan Islam. Insya Allah. Takbir! Alhamdulillah, kalau mama sudah takdir tuh nih, luar biasa. Oke, yang terakhir, ini adalah satu rahasia saya sama istri saya. Ketika saya sama istri saya belum nikah, saya minta dia untuk ngapalin hadis dulu. Ini hadis riwayat Baihaqi, ini oleh-oleh buat ibu-ibu sekalian ketika di rumah. Hadisnya riwayat Baihaqi, insyaallah sahih. Ingatlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah memberitahu kalian tentang istri-istri kalian yang ingin menuju surga. Siapa mereka? Yaitu yang penyayang, banyak anak, dan banyak memberikan manfaat buat suaminya. Jadi ada empat syarat perempuan yang akan disayang oleh Allah dan masuk surga. Satu adalah apa? Yang menjadi manusia ini penyayang. Penyayang itu apa? Penyayang, tutur katanya lembut, bisa mengurus anak dengan baik. Itu definisi orang Arab tentang penyayang. Yang kedua, yang banyak anak, yang sudah punya 3 anak, angkat tangan.
2: Iya.
1: Nah, bagus, sudah kuota. Yang dua, yang masih 2. Tambah satu lagi ya, baik. Yang banyak memberikan manfaat bagi suaminya, maksudnya dia banyak memberikan kebaikan bagi suaminya. Yang keempat, ini yang saya minta istrinya yang paling sebelum nikah, yang jika dia menyakiti suaminya atau dia yang disakiti oleh suaminya, dia lihat ya, yang disakiti atau yang menyakiti, maka dia segera menghambur datang kepada suaminya. Lalu kemudian dia berkata pada suaminya, wahai suamiku, aku tidak bisa tidur sebelum engkau meridhoi aku. Keren nggak benar-benar romantis ya kira-kira. Oke, kira-kira rumah tangga itu sama ada banyak masalah atau tidak? Ada, dan kadang-kadang masalahnya sederhana. Masalahnya gini, laki-laki itu nggak mau dengar kata terserah. Laki-laki itu nggak suka dengar kata terserah. Kalau perempuan dengar kata terserah mungkin biasa, tapi laki-laki nggak mau. Kenapa nggak mau? Ini saya ajarin. Laki-laki itu otaknya yang paling penting daripada laki-laki adalah dihargai. Dihargai berapa Ustaz? Ya dihargai berapa juga gak apa-apa sih. Enggak, ini dihargai. Contoh misalnya, jangan tanya sama laki-laki, kamu bisa gak? Jangan. Kamu bisa gak benerin atap? Jangan. Itu dia yang suruh nanti. Lain apa? Kalau antum tanya bisa atau tidak, saya bisa tapi saya gak mau. Jangan tanya bisa atau tidak, karena itu menumbuhkan harga diri laki-laki. Tanya, mau gak? Ya, tanya mau gak? Ini kan cuma bisa dan mau, ya, tapi ini bahasa, ini penting. Nah, paham ya? Mau enggak? Itu lebih bagus. Kamu bisa enggak sih? Kalau bisa enggak, atur ini. Nantangin dia tuh seolah-olah enggak bisa ini maksudnya. Itu maksudnya. Jadi oke. Terserah. Gimana enggak hubungan terserah dengan harga diri? Gini. Ditanya sama mulai laki-laki. Kamu mau makan apa? Jawabannya apa tadi? Terserah. Itu laki-laki pas nanya, mau makan apa? Dia tuh mengharapkan perempuan jawab yang spesifik. Karena kalau dia jawab, sesuatu dalam, saya mau makan ikan, dan laki-laki bisa memenuhi, itu akan membuat dia merasa harga diri tinggi. Ya, karena dia memenuhi sesuatu, dia merasa apa ya, kayak pahlawan gitu loh maksudnya. Dia merasa bisa membahagiakan istrinya. Tapi kalau jawabannya terserah, bubar semuanya itu sudah. Gak ada lagi, dia merasa dilengahkan, terserah. Dan kalau begitu kita makan ayam aja, enggak, kan sebenarnya sudah makan ayam, bosan. Ikan aja, enggak, ikan amis. Capcay aja, enggak, capcay gak enak. Karedok bentar. Terus mau makan apa? Terserah. Itu mau samakan. Itu mau samakan gak apa-apa. Itu tinggal minum aja. Itu pulang gak apa-apa. Pulang kalian sudah lapar ngamuk lagi loh sekalian. Ketika itu terjadi, sorry, saya tidak bilang Umi yang hadisnya. Begitu saya bilang Umi yang hadisnya, apa yang terjadi kira-kira? Yang terjadi semua kita sudah tahu. Karena sepertinya hadis gak mau sekalian. Tapi andai kan dia tidak pernah diajari hadis seperti ini, kira-kira pas dia lagi marah kita tanya, umi hadisnya diam, terus dia mengulang mau sekalian. Karena dia tidak taat sama Allah, maka cari seorang perempuan yang taat sama Allah, cari seorang laki-laki yang taat sama Allah. Kalau sudah nikah, bareng-bareng taat sama Allah. Gimana cara Ustaz? Dia nggak bisa dilihat pengasih ini belajar Ustaz. Saya sudah sampai yang kemarin, kasih video, kasih tulisan-tulisan. Insya Allah laki-laki itu bukan Fir'aun, bang Ustaz. Maka kalau dia bukan Fir'aun, pelan-pelan disadarkan. Jangan kan laki-laki Anda, Fir'aun aja takut sama perempuan kok. Dia sudah punya anak 3.000 per hari. Sebenarnya Pak Isa bilang, gak apa-apa lah bang, kita urusnya satu ini. Gak apa-apa lah bang, harus dibunuh. Gak apa-apa, kita urus aja. Ya sudah, gak apa-apa, tersayang, asal kamu bahagia aja.
4: Jika agama sudah tidak mampu menasihati seseorang, maka mau dinasihati menggunakan apa lagi? Hidup seorang mukmin pilihannya hanya 2, bersyukur atau bersabar. Ada nikmat mau sekecil atau sebesar apapun, ia bersyukur, maka akan menjadi kebaikan. Ada ujian, ia bersabar. Jangan gegabah mengambil sikap, apalagi sikap yang tidak berlandaskan iman, hanya memakai logika, perasaan dan ilmu pengalaman yang semuanya tadi harusnya tunduk kepada iman. Islam sebagai keyakinan yang dianut seseorang ada konsekuensinya. Ada hukum-hukum yang berlaku di situ. Hukum-hukum berupa kepatuhan atau ketaatan kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Dan itulah nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan sangat detail dan teliti. Sikap yang berlandaskan iman tersebut pasti akan berbuah kepada akhlak, adab atau budi pekerti yang baik kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada sesama manusia. Dan salah satu yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disukai adalah karena akhlak beliau yang agung. Singkat cerita, mari nasihati diri kita dengan agama yang mulia ini, karena semua urusan hidup ada jawabannya di sana. Sebelum ajal dan kematian menjadi nasihat terakhir, yang di situ tiada kesempatan lagi berbuat baik karena sudah ditutup catatan amal kita. Semoga Allah memberi kita taufik.

Semakin mengaji, semakin datang rasa takut. Teruskanlah. Tapi kalau hanya dengan pengajian datang sombong, banyak hafal ayat, makin mengerti dalil, hanya untuk mendebat. Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu? Liyubtagha bihi wajhullah, yang mestinya hanya mencari kemuliaan Allah, tapi kemudian dia mencari arban minad dunya, hanya

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على رسول الله الكريم سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد yang sama kita hormati dan kita muliakan seluruh pengurus PKM Masjid Darussalam Kota Wisata wabil khusus guru kita semua ustaz kita ustaz Deden yang masya Allah tabarakallah tadi beliau sudah memulai apa yang baik untuk kita dapatkan hari ini tolong aminkan sama-sama semoga masjid ini Allah rahmati semua pengurus yang berkhidmat di dalamnya Allah berkahi dan mudah-mudahan kita semua yang menjadi jamaahnya senantiasa diistiqomahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak, ibu, ayah, bunda, semua yang khusus mungkin hadir hari ini, bunda, teteh, sayang, apa kabar semuanya sehat? Ini kok kelihatan kayak banyak wajah masalah begini ya. Coba Ustaz izin anak. Anak nih kalau gak berdiri suka agak kaku gitu ya. Saya berdiri sengaja biar kelihatan yang ngantuk yang mana gitu ya. Satu itu, yang kedua tujuannya biar baju Ahilman kelihatan ya. Karena ada endorse sedikit ini Ustaz ya, jadi memang harus diperlihatkan. Apa kabar semuanya sehat? Coba biar lebih semangat. Kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat kantongnya? Kok agak beda barusan jawabannya ya? Ini tanggal berapa sekarang tuh? Oh, uangnya masih banyak ya? Ah, udah habis? Habis karena cicilan ya. Insya baik Ustaz Deden, bunda, teteh, sayang, para ayah yang di sebelah kanan. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di awal pertemuan ini kecuali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Nikmat yang Allah beri kepada kita itu sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Banyak aja, banyak banget. Cius mie apa? Ya, ya, baik. Nah, ini wajahnya udah kebayang makan siang ini mah ya. Baik. Ini penting untuk kita hadirkan ya. Nikmat Allah itu banyak. Kadang yang sempit itu pikiran kita. Catat status hari Senin itu ya. Nikmat Allah itu banyak, yang sempit pikiran kita, betul? Nikmat Allah itu luas, yang sempit hati kita. Kadang yang membuat orang tidak bisa menemukan kebahagiaan dalam hidupnya bukan karena kurang bahagia keadaannya, tapi karena kurang syukur yang dihadirkan dalam sikapnya. Makanya jelas janji Allah kepada kita kan, tentang pentingnya bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum

0: syukur, maka pasti Allah akan tambahkan. Dan jika kalian kufur, sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Perhatikan ini bunda, kalau kita bicara tentang syukur, izin ya Ustaz, izin Ustaz sedikit ya bunda, nanti akan menemukan dua keadaan. Hah? Gak kelihatan, tapi Ustaznya kelihatan kan? Yang penting whiteboardnya atau ahilmannya? Baik ya. Ya ini memastikan dulu, lebih penting whiteboard atau Ustaz? Kalau lebih penting whiteboard, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Punten izin bunda, terus gimana tuh baiknya ya? Gak apa-apa ya? Baik ya. Apa perlu saya di situ aja? Iya, iya. Baik, baik. Bunda perhatikan ya. Tadi kata Ustaz ada dua istilah ya. Satu ada yang namanya syukur. Apa namanya? Oke. Yang kedua ada yang namanya syakur. Apa? Oke. Akar katanya sama dari fi'il madhi syakara. Syakara itu artinya membuka, melapangkan keadaan untuk berterima kasih dengan setiap kenikmatan. Itu namanya syakara, membuka atau melapangkan hati. Nah, nanti ada dua, satu syukur, dua syakur. Kalau syukur itu kita berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan yang sifatnya sesuatu yang enak. Sesuatu yang apa? Yang enak, yang nikmat, yang membahagiakan. Ketika bunda berterima kasih kepada Allah, sikapnya apa? Syukur. Bunda dikasih sehat, sikapnya apa? Syukur. Bunda dikasih suami yang soleh, sikapnya apa? Pengen punya suami yang soleh? Kok kayak gak yakin gitu sih? Pengen punya suami yang soleh? Punya anak yang soleh-soleha? Punya harta yang lapang? Ketika bunda diberikan kebahagiaan, maka sikapnya apa? Syukur. Tapi yang namanya hidup kan gak enak terus, betul gak? Yang namanya hidup gak bahagia terus kan? Ahilman ini lihat wajahnya hampir sama semua. Ini kelihatan wajah banyak masalah kelihatannya. Jangan tersinggung, memang ini kenyataan ya. Ibu gak punya masalah? Gak punya. Kalau gak mau punya masalah jangan hidup. Karena ciri orang yang hidup pasti punya. Makanya jangan tersinggung kalau kita punya masalah. Karena biasanya, ini mohon izin ya, biasanya orang itu semakin besar masalahnya, semakin berat masalahnya, semakin besar pahalanya. Makanya kalau bunda dalam hidup ketemu yang namanya bahagia, sikapnya syukur. Tapi dalam hidup kan gak bahagia terus. Kadang-kadang ada sesuatu yang tidak bahagia, betul? Nah, sikap terbaik ketika kita mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak membahagiakan, namanya apa? Syakur. Syakur. Kenapa Ustaz? Kita harus tetap bersyukur dengan setiap keadaan. Iya. Karena sebenarnya semua hal itu baik. Di mata Allah tidak ada yang tidak baik. Semuanya baik. Seringkali yang melihat sesuatu itu tidak baik bukan dari Allahnya tapi dari kitanya. Betul? Coba Ustaz mau tanya, ada enggak yang kurang yang Allah berikan kepada kita? Ada atau tidak? Berkali-kali Ahilman sampaikan, tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang siapa? Yang kurang kita saja. Kita kurang apa? Dikasih nikmat kurang? Syukur. Dikasih ujian kurang? Sabar. Ketika beramal kurang? Ikhlas. Ketika ada takdir kurang? Ridho. Kalau dikumpulin kurang? Ajar. Ya, ya. Kan itu yang sering kita sampaikan. Sok diulangi deh. Dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian kurang apa? Kurang sabar. Ketika beramal kurang apa? Kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang apa? Kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang apa? Ada di sini yang begitu? Yang mana orangnya? Jadi demi Allah tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang hanya pada sisi kita saja. Maka oleh karena itu, catat kalimat ini. Ketika bunda diberikan kesempatan hidup oleh Allah, maka gunakan setiap detak detik kehidupan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bersyukur itu nanti dibagi tiga. Satu, syukur dengan hati. Dua, syukur dengan lisan. Tiga, syukur dengan amal perbuatan. Syukur dengan hati, mengakui bahwa apa yang kita dapatkan semuanya dari siapa? Allah. Hilang kesombongan, hilang keangkuhan, hilang sikap merasa, gitu. Hilang. Kenapa? Karena apa yang ada di kita semua dikasih sama siapa? Kalau yang baik, kemahabaikan Allah. Kalau ada yang buruk, berarti Allah sedang ingatkan kita dengan sesuatu, sehingga Allah uji kita dengan sesuatu yang mungkin tak menyenangkan dalam kehidupan kita. Cuman kita harus yakin, semua yang kita dapatkan hakikatnya semua dari siapa? Lisan bersyukur, minimal ucapkan kalimat alhamdulillah di setiap momen, di setiap keadaan. Alhamdulillah. Ya, termasuk syukur dengan amal perbuatan. Bagaimana caranya? Lakukan apa yang Allah cintai, tinggalkan apa yang Allah benci. Hari ini bunda datang ngaji. Kenapa jawabannya? Karena Allah suka dengan ngaji. Allah suka kita taklim. Allah suka kita silaturahmi. Maka tolong izin sekali, luruskan niat kita, bersihkan hati kita. Bunda, jangan mengaji gara-gara ustadznya siapa. Halo? Jangan taklim gara-gara misalnya, mohon izin ya, si A, si B, si C, jangan. Kalau itu jadi motivasi mungkin tak jadi masalah, tapi kalau itu jadi niat yang paling dalam, itu harus luruskan. Karena hakikatnya kita semua melakukan apa yang Allah cintai dan meninggalkan apa yang Allah benci. Jelas sampai di sini? Jelas sampai di sini? Maka ketika bunda datang ke sini, ingat ya, kenapa bunda taklim? Karena Allah suka dengan taklim. Kenapa bunda doa? Karena Allah suka kepada orang yang suka berdoa. Kenapa bunda berzikir? Karena Allah suka kepada orang yang berzikir. Termasuk ketika ustaz tanya, kenapa istri harus taat sama suami? Karena Allah perintahkan istri untuk taat sama suami, dan Allah suka kepada seorang istri yang taat kepada. Jelas sampai di sini? Jadi mulai hari ini ya, mulai hari ini, lakukan aja apa yang Allah sukai, tinggalkan apa yang Allah benci. Jadi orientasinya bukan orientasinya aku suka, bukan, tapi karena Allah suka. Ketika bunda bekerja, orientasinya bukan banyak atau kecil gajinya, bukan, tapi ini halal enggak ya, ini berkah enggak ya, Allah ridho enggak ya, Allah suka enggak ya. Itu ketika bunda mencintai pasangan, bukan karena ustaz aku sayang sama pasangan aku agar pasangan aku sayang sama aku. Halo, ada enggak yang istrinya baik, suaminya enggak baik? Yang mana orangnya? Kalau bunda orientasinya, ustaz, aku tuh taat sama suami biar suami aku sayang sama aku. Aku tuh sayang sama suami biar suami aku sayang sama aku. Kalau itu orientasinya, tidak sedikit istri yang kecewa sama suaminya, betul? Apalagi kalau bunda membandingkan suami bunda sama suami orang lain. Berat. Kok mau ngebandingin juga Ahilman? Oh, berat pisan. Berat, berat, berat. Jadi gak bisa bilang gini, enak kali ya punya suami kayak Ustadz Hilman. Ini mah contoh. Jangan dianggap serius ya. Enak kali, jangan. Karena ingat ya, tahu gak bunda sayang, teteh sayang, yang membuat kita gak bersyukur dengan nikmat Allah, tahu gak apa? Sibuknya kita membandingkan keadaan kita dengan siapa? Betul? Kalau sibuk membandingkan, kita gak akan pernah bahagia dengan apa yang kita dapatkan. Biasanya fokus kita itu lebih kepada apa yang belum kita dapatkan dari apa yang sudah kita miliki, betul gak? Bunda jalan-jalan ke mana? Ke mall. Ada tas baru, pengen gak? Kenapa pengen? Karena belum Allah ya, Bunda kebeli itu tas. Pertanyaannya, waktu awal beli seneng gak? Beberapa bulan? Beberapa tahun? Biasa aja kan? Kenapa itu nikmat? Karena belum dimiliki, betul? Sekarang izin Allah, kenapa sesuatu yang terlihat jauh itu lebih nikmat? Karena belum. Suami Bunda, nikmat apa enggak? Kala-kala ini pertanyaan agak ambigu pertanyaannya ini. Pertanyaannya agak enggak jelas memang ini ya. Maksud Ustaz gini, Bunda nikmatin enggak hidup dengan suami Bunda? Oke ya, izin-izin ya. Kalau Bunda ngerasa, kenapa ya? Aku ke rumah tangga udah puluhan tahun, kok makin di sini bukan makin romantis, tapi malah makin jauh. Tanyakan di hati kita, mungkin ada rasa terlalu memiliki dengan suami kita. Jadi kumaha Ustaz? Cintailah pasangan kita seperti engkau menggenggam pasir. Jangan cintai pasangan kita seperti engkau menggenggam. Semakin kau genggam, bukan semakin kau mendapatkannya, tapi semakin kau tidak mendapatkannya. Catat, status hari Selasa itu ya. Jadi cute, terus kumaha Ustaz? Iya, ingat, suami kita titipan dari siapa? Amanah dari siapa? So simpelnya, kalau Bunda teteh sayang masih diberikan anugerah dititipan suami dalam kehidupan kita, maka jaga baik-baik. Betul? Sayangi baik-baik. Ingat, sayangnya kepada suami bukan semata-mata sayang kepada suami, tapi ini perintah dari siapa? Jelas sampai di sini? Kalau itu yang kita hadirkan, nikmat kehidupan kita. Maka pentingnya, ini pentingnya, menghadirkan setiap sikap kita semata-mata hanya untuk siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk dengan izin Allah kita diberikan kesempatan ya, untuk bertemu dengan tahun baru Hijriah, betul? Ahilman itu, kalau bicara tentang waktu, saya teringat dengan satu ungkapan yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu. Bagus sekali ya. Barang siapa yang hidupnya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Barang siapa yang hidupnya hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka dia orang yang rugi. Dan barang siapa yang kualitas hidupnya hari ini lebih buruk dibanding hari kemarin, maka dia adalah orang yang celaka. Kita ulangi, lebih baik berarti dia hidupnya beruntung, sama saja rugi, lebih buruk celaka. Ulangi, lebih baik beruntung, sama saja rugi, lebih buruk celaka. Biar nempel, lebih baik beruntung, sama saja rugi, lebih buruk. Oke, pertanyaan saya, Bunda yang hadir di sini, hidupnya di tahun ini mau lebih baik atau sama saja atau lebih buruk? Ya, punya masalah berat gitu ya. Oke, mau beruntung, mau rugi, mau celaka? Betul? Setuju? Oke. Kalau itu yang ingin Bunda hadirkan, setidaknya ada dua agenda penting. Ada berapa? Kalau Bunda diberikan waktu untuk bertemu dengan tahun yang akan datang, dengan tahun baru ini, setidaknya ada dua agenda penting yang bisa kita hadirkan. Jadi ini ya, kalau Bunda bicara tentang waktu, setidaknya kalau bertemu dengan waktu yang baru, ada dua agenda penting. Kalau kita bicara dengan waktu, setidaknya ada dua agenda penting. Oke. Satu, agendanya namanya muhasabah. Apa? Agenda kedua yang mungkin familiar dalam telinga kita namanya hijrah. Satu apa? Muhasabah. Dua, hijrah. Oke, sebelum Ahilman bicara dua poin ini, Ahilman akan ingatkan dulu tentang waktu. Pertanyaan saya, bunda saya, teteh saya, para ayah yang dirahmati Allah, bunda merasa enggak kalau waktu itu berjalan sangat cepat? Cepat apa enggak? Rasanya baru kemarin ya, kita berpisah dengan tahun yang kemarin, udah ketemu dengan tahun yang akan datang lagi, betul? Rasanya baru kemarin. Gak usah jauh-jauh lah, bunda nikah sama suami bunda, kerasa lama apa sebentar? Tergantung rumah tangganya ini Maya, tergantung masalah di rumah tangga. Izin, mohon maaf ya. Bunda, rasanya mungkin baru kemarin bunda teh misalnya ya, kenal sama si ayah, sekarang udah punya anak, anak kita udah SMP, SMA, bakal udah mau punya cucu misalnya. Cepat apa enggak? Kalau boleh mengulang kembali, mau diulangi apa enggak? Oh, mulai mikir macam-macam ya. Mulai. Ya. Ini kadang-kadang ya, mohon maaf ya, ini kadang-kadang nih, kita ngerasa Ahilman misalnya, rasanya baru kemarin Ahilman nikah sama istri, sekarang alhamdulillah ya, dikasih sama Allah anugerah putra, apa, anak-anak gitu ya, anak yang pertama rasanya baru kemarin, sekarang udah mau 8 tahun, 9 tahun usianya gitu. Cepat sekali waktu itu, cepat sekali. Makanya di dalam Al-Quran berkali-kali Allah mengingatkan kita tentang apa? Waktu, betul gak? Coba, hampir di setiap lini waktu Allah bersumpah dengan waktu. Ada waktu fajar, wal fajri. Ada waktu subuh, was subahi. Ada waktu duha, wad duha. Ada waktu siang, wan nahari. Ada waktu sore atau asar, wal asri. Ada waktu malam, wal laili. Berkali-kali Allah bersumpah dengan waktu. Kenapa? Allah ingin ingatkan kita, hey manusia, waktu yang kamu dapatkan itu cepat sekali berlalu. Betul? Dan yang kedua, waktu itu gak bisa diulangi kembali bunda sayang, teteh sayang. Betul gak? Kalau bunda udah lewat dari waktu, bisa gak kembali lagi? Gak bisa. Makanya orang barat bilang begini, time is... Naon artinya teh? Waktu adalah, kalau kata Ahilman, time more than money. Waktu lebih daripada uang sebenarnya. Uang bisa dicari lagi, betul gak? Uang hilang masih bisa dicari lagi, tapi kalau waktu hilang gak bisa. Maka dalam pepatah bahasa Arab ada yang disebut dengan al-waktu kasyif. Waktu itu seperti pedang. Ketika engkau bisa menggunakannya, engkau akan selamat darinya. Tapi kalau tidak, engkau akan terbunuh dengan pedang itu. Maka yang namanya waktu, hati-hati bunda sayang. Banyak orang yang rugi dengan apa? Dengan waktu. Maka Allah sampaikan dalam Al-Quran, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian dengan waktu yang Allah berikan. Nah, bicara waktu, setidaknya ada tiga waktu kan? Satu, masa lalu. Dua, masa kini. Tiga, masa depan. Satu, masa apa? Masa lalu. Dua, masa kini. Tiga, masa depan. Oke, pertanyaannya, selama ini hidup kita banyak yang, mohon maaf ya, tidak merasakan kebahagiaan karena biasanya menggunakan masa lalunya untuk hidup di masa kini. Sehingga dia kalau bahasa anak sekarang mah gak move on dari keadaan itu. Termasuk dia mengkhawatirkan masa depan. Padahal santan tuh papani. Belum tentu ketemu, betul gak? Sok, misalnya gini. Ada gak di antara bunda di sini yang punya masa lalu? Ada apa enggak? Ada, karena enggak mungkin ada sekarang kalau enggak ada. Oke, baik apa buruk? Hati-hati. Baik apa buruk? Baik. Apa? Baik. Ingat ya, memandang sesuatu yang sudah terjadi, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Sudah jadi ketentuan Allah dan Allah berkehendak dengan itu semua. Tugas kita, kalau dulunya kita baik, pertahankan kebaikan itu. Tapi kalau ada sesuatu yang mungkin tidak baik dalam kacamata pandangan Allah, maka perbaiki hari ini. Maka Ustaz suka bilang begini, punten ya, kalau ada di antara bunda teteh saya yang mungkin dulunya enggak baik, ya, syukuri kejadian itu, jadikan cerminan, ambil pelajaran. Karena kadang-kadang, mohon maaf, jangan terlalu membenci masa lalu misalnya. Walaupun memang enggak enak Ustaz, tapi tetap ada kebaikan yang bisa kita dapatkan, betul? Ketika kita bisa bercermin dari keburukan itu. Nah, proses itu namanya muhasabah. Apa namanya? Jadi muhasabah itu artinya apa? Mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, menghitung-hitung diri. Apa yang sudah kita lakukan kemarin untuk apa? Persiapan hari esok. Jadi masalahnya itu bukan untuk diratapi gitu. Bukan untuk aku mau udah aku mau lawan sih Ustaz, aku mah udahlah, udah gak ada kesempatan jadi orang baik. Aku mah udah, aku mah udah. Bunda, teteh saya, selama kita masih diberikan kesempatan hidup, maka selama itu kita masih punya harapan mendapatkan kebaikan. Setuju? Betul? Jadi muhasabah itu bukan buat diratapi, tapi muhasabah itu untuk diintrospeksi diri agar ada perbaikan ke depan. Dan perintah muhasabah itu langsung disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Surat Al-Hasyr ayat 18. Coba dibuka. Surat apa? Al-Hasyr ayat 18. Sudah ketemu belum? Oke, perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, apa perintah pertama? Bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan perhatikanlah apa yang sudah kamu lakukan kemarin, lighad, untuk hari esok. Betul? Ada enggak perintahnya? Jadi Allah yang meminta kita untuk memperhatikan apa yang sudah kita lakukan. Untuk apa, Hilman? Untuk hari esok, untuk hari kemudian. Ada dua maknanya. Satu, maknanya kehidupan pasca dunia ini. Ingat bunda sayang, dunia ini bukan akhir kehidupan kita. Setelah ini masih panjang pasca fase-fase kehidupan kita. Kan kita tahu ya, manusia itu setidaknya dalam hidup mengalami beberapa fase kehidupan. Satu, ada yang disebut dengan fase di alam ruh, kemudian alam rahim, kemudian alam dunia, kemudian alam kubur, kemudian alam ketika nanti dihancurkan hari kiamat namanya, kemudian nanti dibangkitkan, kemudian nanti dikumpulkan, kemudian nanti ditimbang, kemudian nanti dihisab, kemudian nanti dipertanggungjawabkan, kemudian nanti suruh berjalan di sebuah jembatan namanya apa? Sirat. Baru kemudian ditentukan surga dan nerakanya. Masih panjang urusan kita ini. Makanya mohon maaf ya, keliru jika ada orang yang sibuk memikirkan kehidupan dunia semata tanpa mempersiapkan kehidupan pasca dunia. Dunia bukan tempat tinggal kita, dunia tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Banyak orang yang ingin hidup enak di dunia, tapi mereka lupa untuk enak hidup pasca kehidupan dunia. Maka kata Allah, perhatikan apa yang akan kamu dapatkan esok itu. Esok yang pertama maknanya kehidupan pasca dunia, dan esok yang kedua jangka pendek. Apa? Kalau sekarang Senin, berarti besok apa? Selasa. Kalau Selasa besoknya apa? Rabu. Pastikan itu. Maka muhasabah. Ustaz, kenapa kita harus muhasabah? Kenapa harus muhasabah? Satu, perintah siapa? Satu, karena Allah memerintahkan kita untuk muhasabah. Dua, orang yang pandai bermuhasabah itu akan melembutkan hati. Ingat ya. Kenapa? Karena dia tidak akan sibuk dengan aib orang lain. Kenapa coba? Karena dengan muhasabah dia semakin melihat kalau aib dia juga banyak, dosa dia juga banyak. Berarti hidupnya dirinya hanya akan melihat apa yang sudah dia kerjakan tanpa sibuk melihat apa yang orang kerjakan. Sekarang mah punten ya, mohon izin, bukan yang di sini, yang di sana. Yang di sini mah insya Allah enggak ya. Enggak apa, enggak jauh beda biasanya ya. Kita mah sok pinter pisan lihat aib orang lain, betul gak? Ada bahasa begini, gajah di seberang lautan, semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata. Itulah analogi orang yang sibuk dengan aib orang, padahal aib dia pun juga banyak. Makanya dengan muhasabah dia akan tahu, ya Allah, hamba ini lemah ya Allah, hamba ini banyak kurangnya ya Allah, hamba ini banyak hilapnya ya Allah. Maka nanti dia punya prinsip. Apa prinsipnya? Catat ini. Sebaik-baiknya diri kita, lebih baik orang lain. Seburuk-buruknya orang lain, lebih buruk diri kita. Ulangi. Sebaik-baiknya diri kita, lebih baik. Seburuk-buruknya orang lain, lebih buruk. Catat status hari Selasa itu ya. Hari apa? Oh, Rabu berarti kalau gitu ya. Jadi lebih terbuka hatinya bahwa iya ya Allah, iya ya Allah. Makanya sering Ahilman sampaikan ya kepada siapapun ini, Bunda, Teteh sayang, kalau Allah masih berikan waktu kepada kita, ingat dua hal. Satu, karena Allah tahu amal kita masih sedikit, sehingga Allah berikan kesempatan waktu agar kita menambah amal dalam hidup kita. Dan yang kedua, mungkin karena Allah tahu dosa kita sangat banyak, sehingga Allah berikan kesempatan waktu agar di sisa waktu ini kita banyak bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba, kira-kira Bunda, Teteh, Ayah masuk kategori yang mana? Yang amalnya dikit apa dosanya banyak? Yang mana kira-kira? Kalau Ahilman mahnya dua-duanya. Kalau Bunda yang mana? Betul? Itu. Makanya kalau ada orang, ya Allah Ustaz, alhamdulillah Allah masih ngasih usia. Ingat jawabannya dua tadi. Karena amal kita masih apa? Sedikit, dan dosa kita sangat. Jangan. Makanya muhasabah. Satu, muhasabah ini perintah Allah. Dua, dengan muhasabah bisa melembutkan hati. Dan yang ketiga, dengan muhasabah bisa menyiapkan diri kita untuk lebih baik di waktu yang akan datang. Makanya nanti ketika Bunda bermuhasabah, apa prosesnya? Taubat. Kalau ada kesalahan di masa lalu, di apa? Ditaubati. Sok Ahilman mau tanya, yang hadir di sini punya dosa apa enggak? Punya dosa? Sedikit atau banyak? Banyak aja, banyak banget. Cius. Ini apa? Ingat ya, pernah Ahilman sampaikan waktu itu, ada 4 dosa orang yang punya dosa selain dosanya. Ada berapa? 4 dosa orang yang punya dosa selain dosanya. Dosanya udah pasti dosa nih, dosanya nih. Tapi ada 4 dosa lagi. Satu, merasa tidak punya dosa. Merasa tidak punya dosa teh naon? Dosa. Merasa tidak punya salah teh salah. Makanya hati-hati. Merasa salah itu soleh. Merasa soleh itu catat status hari Kamis itu. Merasa salah itu soleh. Merasa soleh itu. Jadi Bunda makin ngaji, makin belajar. Coba, merasa enggak kalau salah kita banyak? Merasa kalau ilmu kita kurang? Ya Allah Ustaz, makin diselami samudra ilmu itu makin ngerasa kita teh bodoh. Kita teh enggak tahu apa-apa. Ya Allah. Makanya mohon maaf, kalau ada orang yang habis ngaji jadi sombong, itu ada masalah. Ada masalah. Kalau habis taklim mengeraskan hati jadi merasa paling benar, orang salah semua, istighfar. Istighfar ya Allah. Ya Allah. Ingat ya, yang membuat iblis tidak akan pernah masuk surga gara-gara apa? sombong. Apa itu sombong? Batalul haq wa kuntun nas. Menolak kebenaran, merendahkan orang lain atau membenci orang lain. Berarti harusnya di mana? Makin bunda belajar, makin ngerasa, ya Allah, dosa saya banyak. Makin bunda doa, makin bunda lembut hatinya. Makin bunda taklim, makin bunda ngerasa bahwa ustaz, saya harus belajar terus, belajar terus, belajar terus. Jadi memandang orang itu dengan kacamata kasih saya. Maka nanti yang kedua, dosanya orang yang punya dosa. Satu, merasa tidak punya dosa. Yang kedua, bangga dengan dosa dan sibuk dengan dosa orang lain. Bangga dengan dosa dan sibuk dengan dosa. Kan kita mah suka begitu kan. Bukan kita ibu aja ya. Ya kita semua nih. So kadang-kadang ngerasa, jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Satu hari Jumat itu tuh ya. Jangan merasa pintar, harusnya pintar. Jadi pulang ngaji teh bunda lebih adem, lebih aduh ustaz malu gitu, malu. Jadi nggak ada sikap merendahkan orang lain. Kan kadang-kadang sok itunya pas pulang ngaji teh ngobrol sama temennya, bece-bece, naon? Kita alhamdulillah udah ngaji. Insya Allah kita mah ahli surganya, insya Allah. Dah kita mah insya Allahnya, masya Allah. Kita mah tiap kerboka darussalamnya, tiap kemis oke kita makan, ngaji tidak perlu. Kita mah alhamdulillah. Jilbab tadi meni panjang, kita mah alhamdulillah. Kemana-mana dia bawa Quran, kita mah nyaks. Uji, masya Allah. Kita mah alhamdulillahnya adzan acan di sholatnya, masya Allah. Jadi saking alimna kitunya. Jadi ngobrol teh masya Allah, dikit-dikit masya Allah. Alhamdulillah masya Allah. Kita mah meni masya Allah. Bunda teh ngerasa tak pas lihat orang mohon maaf yang gak ngaji, kemudian bunda rendahkan, bece tinggalikan cetuti. Cetuti mah teh ngaji. Cetuti mah senam jumba we. Ulah poe. Kan kalau kita menyucinya alhamdulillah cenya senam jalannya, ngaji jalannya, kita manya balanja oke jalan. Nah gue sepikir kita mah jalannya, tapi kan minimal kita mah ngajinya cenya cenya ya alhamdulillah ya. Terus jika cetuti, cetuti mah senam tiap hari teh. Hati-hati ya. Ada nggak yang begitu di sini? Ada ke? Yang mana orangnya? Lihat tuh, Cetuti diomongin beres, pindah yang lain, naik ke Cida tuh, Cida. Cida mahnya, ku aku tuh diajak ngaji dan gak mau wae. Ayo we alasan ateh, naon nyeri cangke, gak enak badan, gitu. Kita mah alhamdulillah ya dapat hidayah, kita mah alhamdulillah ya. Dan kita mah insya Allah ya ahli surga ya cinya insya Allah. Hati-hati. Batalul haq wa kuntun nas. Menolak kebenaran, merendahkan. Kita gak pernah tahu. Mungkin Cetuti yang suka senam tadi, mungkin Cetuti yang suka senam tadi yang ahli sodakoh tiap pagi, kita gak tahu. Betul gak? Mungkin Cetuti lewat mobile bankingnya transfer ke Darussalam tiap pagi. Ayo dibanding kita infak lewat tunuh, infak lewat pura-pura ngantuk. Jangan-jangan, jangan-jangan begitu. Cetuti mah tiap pagi masang di mobile banking 5 ribu, 10 ribu, istiqomah. Hati-hati, ada pintu surga yang Allah siapkan untuk orang yang ahli sunnah. Betul gak? Ada. Terus rumah udah sibuk memperbaiki diri aja, jangan sibuk dengan aib orang. Ketemu kadang-kadang ngaji kita masih ngomongkan batu, ngomongin di sini kumpul sama temennya yang samping, besti-besti. Kan lagi fokus ngaji nih, lagi fokus ngaji, tiba-tiba ajak ngobrol, besti. Naon sih? Besti, lihat-lihat, naon? Baris kedua jarum jam 9. Baris kedua jarum jam 9. Kata besti teh, kenapa? Lihat-lihat. Jilbabnya kembang-kembang. Besti ker ngaji husu ya, ker husu ya. Ternyata pertanyaan saya, kalau ada yang ngajakin ngomongin orang ke bawah enggak? Ih, dia lagi husu.
1: Lihat dong. Lihat.
0: Si Besi teh lagi ngajinya ngeliat teh. Oh iya, kembang-kembang. Jarum jam 9 kan?
1: Emang kenapa? Apa tuh? Eh tadi taplak meja. Si Besi nanya lagi, emang kamu tahu? Tahu? Eh tadi Sofi jualan air gitu. Kemarin aku lihat sama peci sih gak gitu. Eh tapi taplak.
0: Lagi fokus diajakin ngomong, buyar gak pikirannya? Udah sekali ngomongin orang, udah kesini ngomongin orang, pasti terus.
1: Ece.
0: Iya. Baris 5, jarum jam 2. Udah nomor baris 2, baris 5. Emang kenapa? Lihat bulu matanya, lihat. Emang kenapa bulu matanya?
1: Emang kamu tinggal ini panjang gitu. Emang kenapa? Tanya reka mana uji gitu. Mereka yang gini.
0: Dia tuh gak nyadar kalau bulu mata dia panjang apa enggak.
1: Selalu oke itu main oke. Cuman karena yang kelihatan orang lain, jadi orang lain terus yang kelihatannya.
0: Udah ngomongin jamaah semua beres. Udah ngomongin Ustaz Hilmannya.
1: Ece. Naon? Ini Ustaz Hilman teh kan? Yang viral di TikTok teh kan ya? Emang kenapa? Aslinya menikah sepisannya. Dan saya mah lihat di video mah asal biasa aja. Aslinya menikah asal glowing gitu.
0: Ini mah misal. Tapi sayangnya, Pak, penek dengannya.
1: Wow, udah muci, menurutkan diri.
0: Nggak usah dihafal, ada sudah yang tengah ngomongin ke Ustaz gitu, nggak ada.
1: Ngomongin, kasibnya, kan hanya kau penek. Suka tuh jangkul, hari penek dengannya.
0: Mas ngomongkan batur beres, kemudian lihat yang lain lagi, udah tiba-tiba lihat jam.
1: Jabra beres ngaji tehnya tuh.
0: Ngaji belum selesai udah janjian. Ecep, nanti jadi gak basuh kan ya.
1: Jam beres ngaji teh. Terus janjian gak basuh.
0: Sok-sok, mau tanya. Ada yang begitu di sini? Ada yang begitu di sini? Yang mana orang?
1: Jadi muhasabah penting apa enggak? Lihat diri.
0: Hati-hati ya, dosa orang yang punya dosa, merasa tidak punya dosa dan sibuk dengan dosa.
1: Yang ketiga, tidak mau bertobat dari dosa. Udah tahu salah tapi gak berhenti, terus weh.
0: Hati-hati ya bunda sayang, teteh sayang, ayahanda yang dicintai Allah. Orang baik itu bukan orang yang tidak punya salah. Tapi orang baik itu orang yang segera memperbaiki diri setelah dia salah. Betul apa enggak? Makanya apa kata Nabi? Kullu bani adamu khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap kita pasti punya salah dan setiap orang yang punya salah adalah dia yang sebaik-baiknya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Maka yang keempat, hati-hati. Orang yang dosa itu yang putus asa dengan rahmat ampunan Allah. Maka bunda ulah bilang gini, semang sebanyak dosa anak, asa mau diampuni ku Allah teh. Hati-hati. Surat Az-Zumar ayat 53. Nanti bunda buka ya, di rumah ya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Wahai hambaku yang pernah melampaui batas berbuat kesalahan, apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat ampunan Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu jika engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bunda sayang, teteh sayang, ayo. ya, bertemu dengan tahun baru Hijriah, satu agendanya apa? Muhasabah. Introspeksi diri, lihat diri, ngaca diri, betul? Udah mulai sekarang mah lebih sibuk dengan apa yang kita lakukan. Ya. Kalau kita menggunakan sesuatu lebih baik, ingat, perbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Nah, what next? Apa selanjutnya? Hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah itu empat makna definisinya. Setidaknya satu, hijrah itu artinya melangkah. Apa?
1: Melangkah.
0: Dua, hijrah itu artinya berpindah. Tiga, hijrah itu artinya berubah. Empat, hijrah itu artinya meninggalkan. Oke, satu apa artinya? Melangkah. Dua, berpindah. Tiga, berubah. Empat, meninggalkan. Oke, satu, melangkah kemana, Ahilman? Melangkah kepada satu fase yang lebih baik. Itu hijrah. Jadi ketika bunda dari rumah berangkat ngaji, ini namanya apa? Hijrah. Bunda melangkah dari rumah ke sini. Ada proses enggak? Ada pengorbanan atau tidak? Ada ujian atau tidak? Maka setiap langkahnya itu, jika bunda melangkah ke tempat yang baik, dinilai hijrah nanti. Yang kedua, berpindah dari satu tempat yang kurang baik kepada tempat yang lebih baik. Untuk apa? Lebih dekat dengan Allah. Masya Allah. Dulu Nabi berhijrah, pindah dari Mekah ke Madinah. Mekah itu bukan tidak baik, baik. Tapi waktu itu Nabi mengalami kondisi yang sulit ketika di Mekah. Maka Allah perintahkan hijrah kemana? Ke Madinah, agar bisa mendapatkan kemudahan dalam proses mendekat kepada Allah. Jadi bukan berarti pindah dengan hukum pindah imah lain. Di klaster A ke klaster B lain. Kalau pindah klaster A, klaster B tetap gitu-gitu, apa lain pindah mana? Bukan hijrah, kan pindah alamat hukum itu. Tapi hijrah itu pindah karena ada proses ingin mendekat kepada Allah. Itu namanya hijrah. Pindah dari satu tempat yang satu ke tempat yang lain agar bisa lebih dekat kepada. Jelas sampai di sini? Yang ketiga, berubah, memperbaiki diri dari kebiasaan yang buruk kepada kebiasaan yang. Dan yang terakhir, meninggalkan apa? Wal muhajiru manahallahu anhu. Hijrah itu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai di sini? Oke, Ustaz, hijrah itu mudah atau susah? Hah? Izin ya, relatively mungkin mudah. Yang susahnya istiqomahnya. Apa? Yang susah itu adalah bagaimana kita bertahan dalam proses kebaikan itu. Itu yang susah. Tetapi karena untuk bisa bertahan harus dimulai kan? Ya enggak? Bunda enggak bisa bertahan kalau enggak dimulai. Maka harus dimulai. Sehingga dalam proses hijrah Allah siapkan banyak pahala untuk kita. Coba, bunda pindah dari satu ke satu yang lain, mungkin berat awal-awal, ya enggak? Makanya Allah siapkan pahalanya. Setidaknya, catat ini, ada empat janji Allah untuk orang yang berhijrah. Karena waktunya sempit, ini mohon izin Ustaz, saya mungkin agak sedikit persempit waktunya. Maksimal jam 11, Ahilman harus langsung ke Jakarta, ke Sudirman. Jadi nanti dipercepat sini kajiannya insya Allah. Ada berapa janjinya? Ada empat. Satu, orang yang berhijrah itu Allah janjikan kepadanya mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi kalau bunda, teteh sayang, ayah, dari satu sisi yang buruk kepada sisi yang baik, itu diberikan kemudahan hijrah di dalamnya, maka Allah sedang berikan kasih sayang kepada kita.

Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Maka yang pertama, bagi orang yang berhijrah, Allah berikan rahmat-Nya. Keterangannya ada di surat Al-Baqarah ayat 218. Nanti dibuka di rumah ya. Oke. Yang kedua, orang yang berhijrah itu mendapatkan pengganti yang lebih baik. Mohon maaf ya, karena dalam proses hijrah pasti meninggalkan sesuatu yang sudah kita miliki sebelumnya. Mungkin gak enak, mungkin gak bikin senang, mungkin pun gak bikin kita bahagia, tapi Bunda tinggalkan itu. Maka nanti lihat prosesnya, ketika kita meninggalkan apa yang tidak baik dalam pandangan Allah, maka Allah berikan ganti yang lebih baik. Keterangannya di surat An-Nisa ayat 100. Nanti Bunda buka. Surat apa? An-Nisa ayat 100. Kan wajar ya, kalau Bunda meninggalkan sesuatu gitu ya, pasti akan mungkin kita merasa kehilangan dengan itu. Enggak apa-apa Bunda. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Catat, status hari apa itu? Hari Sabtu malam Minggu cocok ya, itu cocok, oh, cocok. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena tiga. Orang yang berhijrah mendapatkan ampunan dari Allah, masya Allah. Jadi kalau Bunda dulu, ayah dulu, teteh sayang dulu pernah berbuat kesalahan, kemudian kita berhijrah, serius hijrahnya, sungguh-sungguh hijrahnya, maka setiap kesalahan kita di masa lalu ditutup oleh Allah, aibnya ditutup sekaligus diampuni oleh Allah. Makanya tolong catat ini ya, kalau Bunda pernah punya masa lalu, jangan dibuka aib, tutup. Kecuali ada inspirasi, misalnya minta untuk diceritakan jadi kisah gitu ya, jadi motivasi bagi orang, jadi inspirasi bagi orang, silahkan. Tapi sebatas itu, tidak lebih. Oh, kadang-kadang kita suka over gitu loh. Ustadz, saya mah mabuk ngus. Iya ngus, ngawai temen ngus. Jangan over, sebagai inspirasi saja. Cukup sampai di situ. Karena kalau terlalu berlebihan, ujungnya apa? Kita jadi lebih senang dengan ceritanya, bukan dengan kisah daripada inspirasinya. Padahal yang paling penting hikmahnya kan? Betul nggak? Yang paling penting inspirasinya. Makanya kalau Bunda nanya masalah orang, jangan detail. Ari dulu teh kumaha mabokna teh? Di mana? Make naon eta teh? Kumaha carana? Cukup kita punya masa lalu. Ahilman, dulu misalnya saya teh waktu kecil mah bangor Bunda saya teh. Kelihatan ya? Enggak kan ya? Saya mah Bunda, masyaallah. Boleh ceritakan yang mau beres lah. Kekulilingan sok apa? Dari panggung ke panggung. Enggak usah diceritain. Makanya suaranya serak-serak basahnya. Kayak penyanyi apa? Itulah pokok namanya. Tapi ya sudah, oke, kita punya masa lalu. Tutup masa lalumu, buka masa depanmu, syukuri hari ini. Makanya sering ayah sampaikan begini, astagfirullah for my past, bismillah for my future, alhamdulillah for my present. Jangan minta diulangi lagi ya. Agak susah bahasa Inggris barusan misalnya ya. Ulangi. Astagfirullah for my past, bismillah for my future, alhamdulillah for my present. Astagfirullah untuk masa lalu, bismillah untuk masa depan, alhamdulillah untuk masa kini. Bisa? Jangan gelisah dengan masa lalu, jangan takut dengan masa depan. Nikmati hari ini, karena Allah sedang berikan kesempatan waktu terbaik untuk hari ini. Insya punten ya, ada bahasa Inggris sedikit ya, gak apa-apa kan ya. Izin ini ke divisi muslimah, kemungkinan September depan Ahilman belum bisa ngisi. Ada rencana September Ustadz full ada di Amerika. Jadi mohon izin, ini sekaligus izin hari ini gitu ya. Nanti September depan belum bisa ngisi kajian di Darussalam. Tapi kita lihat, kalau awal-awal bulan masih ada di sini sedikit, nanti kita bisa ngisi kajian di sini. Lanjut. Oke, empat janji Allah bagi orang berhijrah. Satu apa? Mendapatkan rahmat Allah. Yang kedua, mendapatkan pengganti yang lebih baik. Yang ketiga, mendapatkan ampunan. Keterangannya di surat Ali Imran ayat 195.

0: Nanti bunda dibuka di rumah ya, karena waktunya mepet, jadi Allah sebutkan ayatnya dulu. Dan yang terakhir, Allah menyiapkan rezeki terbaik dalam kurung surga bagi orang yang berhijrah. Jadi balasan terindah, balasan terbaik bagi orang yang berhijrah adalah apa? Surga. Keterangannya di surat Al-Hajj ayat 58. Insyaallah. Oke. Yang ada di sini mau masuk surga? Mau? Mau aja mau banget? Cius? Mau apa enggak? Kalau bunda sekarang lagi berhijrah, ada tantangan, ada ujian, ada cobaan, ingat, ada pahala yang besar yang Allah siapkan. Apa namanya? Surga. Surga, surga, surga, surga. Gak apa-apa, di dunia ini mungkin kita ngerasa bahwa sulit, kemudian keadaannya gak baik gitu. Tapi kita percaya Allah siapkan kebaikan. Makanya ada bahasa gini, ya Allah, aku ridho kalau engkau mengambil apa yang aku cintai di dunia. Tapi jangan engkau ambil kasih sayangmu kepada kami. Jangan kau ambil rahmatmu kepada kami. Jangan kau ambil cintamu kepada kami. Kami ridho ya Allah, kau ambil apapun yang barangkali kami cintai di dunia ini, jika apa yang kami cintai itu tidak membuat kami makin cinta kepadamu ya Allah. Makanya bunda, kalau bunda mencintai sesuatu, kalau kita mencintai seseorang, boleh atau tidak? Boleh, tapi jadikan cinta itu sebagai proses untuk bisa semakin mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Bunda mencintai pasangan silakan, tapi jadikan cinta itu untuk bisa makin cinta dengan Allah. Bunda mencintai harta silakan, tapi dengan cinta kepada harta itu harus membuat bunda makin cinta kepada Allah. Itu poinnya. Makanya kalau Ahilman agak kurang sepakat kalau ada orang yang bilang jangan cintai dunia berlebihan dan segala macam. Iya, tapi titiknya belum selesai sebenarnya. Kecuali menjadikanmu makin dekat dengan Allah. Kalau kita misalnya punya harta, bisa berinfak, bagus apa enggak? Kalau kita punya pasangan, dengan pasangan mendekat kepada Allah, bisa apa enggak? Itu bagus. Maka pastikan bunda mendapatkan hijrah itu. AA, gimana agar kita bisa istiqomah dalam hijrah? 4, catatannya. Kalau kita mau istiqomah dalam hijrah, setidaknya 4. 1, luruskan niat. Hijrah kita karena apa? Hijrah kita karena siapa? Banyak orang yang hijrahnya jadi melempeng karena niatnya berubah. Lihat karena orang, lihat niat ingin dipuji sama orang, ya, ingat niat ingin disebut soleh, niat ingin disebut baik, hati-hati. Maka yang pertama luruskan niat, niat hijrahnya untuk siapa? Allah, Allah. Makanya lihat hadis innamal a'malu binniat, itu kan lanjutannya apa? Yang sesungguhnya setiap amal tergantung niat. Dan orang akan mendapat sesuai niatnya. Barang siapa yang berhijrah karena dunia, dia mendapatkan dunia. Barang siapa yang berhijrah karena wanita, dia mendapatkan wanita tersebut. Tapi barang siapa yang berhijrah karena Allah, maka dia mendapatkan Allah beserta dunia yang Allah berikan kepada dia. Maka yang pertama, luruskan niat. 2, kuatkan iman. Kuatkan keyakinan kita kepada Allah. Kuatkan, kuat. Hidup kita Allah dulu, Allah lagi-lagi Allah, Allah terus. Kalau ada di antara bunda teteh sayang hari ini kehilangan sesuatu yang kita cintai, boleh jadi karena Allah cemburu. Kemudian Allah ambil apa yang kita cintai itu agar fokus kita kembali kepada Allah. Mungkin selama ini fokus kita teralihkan karena cinta kita kepada urusan dunia berlebihan. Makanya hati-hati, jangan terlalu mencintai sesuatu ya, di luar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Karena biasanya seseorang itu akan diuji dengan apa yang dia cintai. Maka ketika mencintainya, hadirkan Allah di dalamnya sehingga kita bisa lebih tenang untuk bisa mendapatkannya. Jelas sampai di sini? 1, luruskan niat. 2, kuatkan iman. 3, tambahkan ilmu. Hijrah harus pakai ilmu. Kalau enggak pakai ilmu jadi nafsu nantinya. Bunda enggak tahu apa ini perkaranya, pokoknya hijrah, kudu tahu dulu. Kalau enggak jadi salah nanti prosesnya. Maka kalau butuh ilmu berarti butuh guru, ada murabbinya, ada pembimbingnya. Nah kalau Ahilman misalnya kan banyak pembina anak muda di Bogor, ada teman hijrah, kita bina gimana prosesnya agar kemudian gak terlalu cepat dan segala macam. Karena ada orang yang mohon izin ya, tiba-tiba ah bukan mah kudu kieu, jadi mohon izin jadi gak baik. Jadi perlu perhitungan, ada perencanaan, ada prosesnya, betul? Dan yang terakhir, sempurnakan dengan lingkungan yang baik. Hijrah gak boleh sendirian, harus punya teman, harus punya sahabat, harus ada yang menguatkan. Karena kalau kita sendirian, rapuh apa enggak? Makanya kudu punya besti, kudu punya apa? Kudu punya teman yang saling nguatin. Halo, jelas apa enggak? Makanya kalau ngaji jangan sendiri, ajak teman. Tapi temannya enggak mau wae diajak ngaji, teh kumahanya? Tetap sabar dengan apa yang kita hadirkan. Betul? Karena orang yang bergerak sendirian seperti seseorang yang keluar di malam hari yang siap disergap harimau malam, katanya. Makanya kalau punya teman baik, jaga baik-baik, pegang rata. Udah punya apa belum? Tiga ciri teman baik itu ya. Satu, ketika bersamanya membuat kita makin dekat sama Allah. Melihat wajahnya, bareng sama dia, duduk sama dia, kemana-mana bareng sama dia, bikin kita makin dekat sama siapa? Dua, teman baik itu kalau bicara ngingetin kamu untuk makin dekat sama Allah. Teman baik itu cerewet, iya. Tapi cerewet dalam kebaikan, lain cerewet dalam belanjaan. Ucu, ya mis ayah ini seterbaru ya, dipotokin gitunya. Bukan hanya itu, tapi dia cerewet. Ikut kajian sekarang, ucu, nanti bulan depan ngaji lagi ya. Ucu, nanti kita ngaji lagi ya, cerewet. Kamu lamun tiba-tiba ada flyer muncul, sut, fotonya Ustadz Hilman. Ucu, ini apa itu Ustadz aku banget, ini mainnya aku banget. Misalnya, iya mah misalnya. Contoh, iya mah contoh. Di-share, ucu, bukan aku udah ngajinya, pakai jilbab warna berumnya, gitu. Tulis janjian, bikin schedule, pagi kesini, nanti ngaji, habis ngaji mungkin makan bakso di Parapatan Cibubur, kita dia kan. Janji, tapi bagus, cerewet dalam kebaikan, betul? Kalau bunda lagi lemah, dia kuatin, gitu. Ucu, ayo semangat, besti, semangat ya, gitu kan. Nah itu kebaikan bagi kita. Nah yang terakhir, teman yang baik itu teman yang senantiasa ada bersama kita, baik suka maupun duka, baik dekat maupun jauh. Saat dekat menolong kita, saat jauh mendoakan kita. Itulah teman yang baik, seperti ikatan cinta. Jauh di mata, dekat di doa. Betul? Insya, udah punya belum teman yang begitu? Udah punya? Coba-coba, angkat tangan kanannya dulu. Angkat tangan kanannya dulu. Tangan kanan, semua. Semua. Pengen gak punya teman yang baik? Pengen gak punya sahabat yang baik? Oke, simpan di pundak sahabat kita yang sebelah kanan. Oke. Oke, sekarang ikuti kata-kata Ustaz Hilman ya, ikuti ya. Bismillah. Bismillah. Sahabatku. Besti-besti. Alhamdulillah. Hari ini di tahun baru Hijriah, Allah lembutkan hati kita untuk datang ke Masjid Darussalam. Besti-besti, mulai hari ini hidup kita harus lebih baik dari kemarin. Besti-besti, bismillah ya, hidup kita harus bahagia. Jangan sedih, jangan galau, tenang saja, ada Allah. Besti-besti, janji ya, kita bersahabat di dunia sampai ke surga. Besti-besti, aku doakan hidup kamu lebih berkah, lebih bahagia, lebih tenang, lebih beruntung daripada kemarin. Besti, lihat aku atuh. Besti, besti, insya Allah, Allah perkenankan permohonan kita. Gantian, tangan kiri kita angkat, simpan di pundak sahabat kiri kita. Oke. Bismillah, sahabatku, besti, besti, alhamdulillah, saya juga senang banget hari ini. Di awal tahun baru Hijriah, kita bisa memulai dengan ngaji di Masjid Darussalam. Besti, besti, bismillah ya, hidup kita harus bahagia. Kamu kali yang sering galau. Ayo udah, yang sering galau, yang sering sedih. Mulai hari ini, kamu jangan sedih, jangan galau, buanglah mantan pada tempatnya. Besti, besti, bismillah ya, kita berteman di dunia sampai ke surga. Besti, besti, kalau nanti kamu masuk surga, sebut nama saya, ingat diri saya, panggil nama saya. Besti, janji ya, jangan pisahkan kita sampai ke surga. Semoga Allah bersamakan kita dalam kebaikan, dalam ketaatan, untuk hijrah, untuk istiqomah, sampai husnul khotimah. Besti, janji ya, ingat kebaikan ini, ingat kebersamaan ini. Semoga Allah ridho dengan persahabatan yang kita hadirkan. Salaman kiri dan kanannya sekarang. Baik, Bunda Teteh sayang, mari kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hari ini apa yang kita hadirkan, Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Al-Fatiha. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan aminkan dalam hati, tundukkan kepala, tutup kedua mata kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sayangi kami semua dengan rahmat-Mu. Cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, bersamakan kami dalam kebaikan dan ketaatan. Ya Allah, ya Ghafar, ya Ghafur. Duhai Allah yang Maha Pengampun. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Jika ada di antara kami pagi ini yang datang membawa banyak dosa dalam hidupnya, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan pertemuan kami pagi ini kecuali Engkau hapuskan setiap kesalahan kami. Ighfir lana dzunubana ya Allah. Ampuni setiap dosa-dosa kami ya Allah. Berikan kepada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepada-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampuni kesalahan kami, apalagi dosa kami kepada kedua orang tua kami. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Jika orang tua kami sudah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah. Dan kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, berkahi sisa umur kami ya Allah. Berkahi keluarga kami ya Allah. Berkahi rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, perbaiki keadaan keluarga kami ya Allah. Jika ada di antara kami yang keluarganya sedang tidak baik,
1: jika ada di antara kami yang rumah tangganya sedang ada masalah, dengan caramu ya Allah, rukunkan rumah tangga kami, lindungi rumah tangga kami, jaga lembutkan hati pasangan kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berkahi anak-anak kami ya Allah, lindungi anak-anak kami ya Allah, takdirkan anak-anak kami menjadi anak yang soleh-soleh ya Allah. Perbaiki semua keadaan hidup kami ya Allah, istiqomahkan kami dalam ketaatan ya Allah, istiqomahkan kami dalam kebaikan ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah untuk meniti jalan kebaikan dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, jika pagi ini ada yang sedang gelisah, tenangkan hati kami ya Allah. Jika ada yang sedang punya masalah, angkat masalah kami ya Allah. Jika ada yang sedang susah, mudahkan hidup kami ya Allah. Jika ada yang sedang sulit, tunjukkan jalan keluar terbaik untuk kami ya Allah. Jika ada yang punya aib, tutup aib kami ya Allah. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakit kami ya Allah. Jika ada yang sedang terlilit dengan hutang piutang, tunjukkan cara kami untuk bisa melunasinya ya Allah. Jika ada yang sedang punya hajat, kabulkan hajat kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, jadikan tahun ini lebih baik dibanding tahun yang kemarin ya Allah. Hidup kami lebih berkah dibanding kemarin ya Allah. Lebih taat ya Allah, lebih baik ibadah kami, lebih lembut hati kami, lebih tenang perasaan kami, lebih baik keadaan kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Ya Allah, sebagaimana engkau bersamakan kami di dunia, bersamakan kami semua nanti di surgamu ya Allah. Masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wal nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbil alamin. Silakan bersalaman kiri dan kanan, mohon maaf lahir dan batin. Bersihkan setiap hati kita, mudahkan setiap hidup kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal.
2: Brother and sister villa, nongkrong sama orang yang enggak pernah salat, kita mau salat jadi nago. Kita jadi enggak enak. Tapi kalau nongkrong sama orang-orang yang sering salat, belum azan juga udah diajak ke masjid. Makanya teman punya teman orang yang beriman itu bawel, brother. Asli, setiap langkah kita dikomentarin, tapi enak, dia ngingetin kita di jalan Allah, bukan kemudian menjerumuskan kita. Milih mana? Ada yang menampar membuat sadar, ada yang membelai tapi membuat lalai. Milih yang mana? Menampar tapi membuat kita sadar. Nyakitin sih omongannya, tapi benar. Omongannya sih gak nyakitin, tapi salah, gak enak kan? Yang paling enak itu berteman dengan orang yang senantiasa saling ngingetin kita di jalan Allah. Kita punya salah, diingetin. Kita gak semangat, disemangat.

Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, ngelihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin sofnya, jangan digabungin. Sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia sholat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ya, ada ada terus yang akan memakmurkan masjid. Anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin.

0: semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
1: Kalau hanya gara-gara kerja sholat tinggal, ingat, saat kau mati, penggantimu sudah siap menggantikan. Jangankan saat kau mati, saat kau masuk ICU pun jabatanmu sudah digantikan orang. Sayup-sayup suara azan itu masuk dari celah-celah jendela ruang ICU rumah sakit. Ayyala sholat. Meleleh air mata pasien di ruang ICU. Ingin berwudu, ingin sholat berjamaah. Tapi saat itu tak lagi terucap, jangankan terlaksana, tercakapkan di ujung lidah pun tidak. Sebelum masa itu tiba, sebelum zaman itu datang, maka kita pikirlah bahwa kita hidup hanya sejenak, bernaung di bawah kayu yang rindang. Sementara hari petang, sampai masanya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin. Benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Dan sekiranya tidak karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, pasti Allah mengazab mereka di dunia, dan di akhirat mereka akan mendapat azab neraka.

yang demikian itu karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma milik orang-orang kafir? Atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya? Maka itu terjadi dengan izin Allah. Dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

dan harta rampasan fa'i dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya. Kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

harta rampasan Fa'i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.

rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang."

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara ahli kitab? Sungguh, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantumu. Dan Allah menyaksikan bahwa mereka benar-benar pendusta.

Sungguh, jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan jika mereka diperangi, mereka juga tidak akan menolongnya. Dan kalaupun mereka menolongnya, pastilah mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.

sesungguhnya dalam hati mereka, kamu muslimin lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.
1: Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: ولهم عذاب أليم.
1: Mereka seperti orang-orang yang sebelum mereka, Yahudi, belum lama berselang, telah merasakan akibat buruk terusir, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam."

Maka kesudahan bagi keduanya, bahwa keduanya masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang zalim. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik.

tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dialah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi, bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar,
3: Allahu Akbar,
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar,
3: Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah,
2: Ashhadu an la

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Ya, selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

akbar. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang, jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat, karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita kasar. Wajjatu wajjiyan alladhi patarassalawati wal hanifan muslima wa ma'ana minal inna sholati.

0: bagi orang-orang yang sholat tapi riak dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang gak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Wail, lebak di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
1: Masalah lagi, barang siapa yang sholat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha sholat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasah. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu enggak sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid, juhur, sempurna, contoh. Singgah ke warung, minum, di dalam masjid, makan, segala macam. Sampai ke rumah, yakin dikatih ada kayak ayam. Yang kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Paling sembahyang aku sembah di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Artinya kalau mengqadha, ada kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berarti zawar tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kan ada sumah ngarannya, istilah bahasanya. Barang siapa yang sholat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha sholat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara unggah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

merasa rindang kalau dilemparkan Mbah Yamsa. Berbagai cacat menitim Mbah Sito. Bisa kisahnya, namun di baju, pakai apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najarti. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makai. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghantarkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandahkan di situ ada najis. Dan di situ menyambung ini sembahyang. Gak ada masa ini kan ya. Kerusakan sini.

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menentukan anda. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Masing aja batal kok, tinggal rukuk itu tidak jalan. Rahatan sujud sadar, aku belum rukuk, belum tiba, nah bangkit, bangkit berdiri, rukuk, sujud, oke tiba, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka yang mengambil yang yakin, dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetul sahwi awal, orang yang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib membaca sujud sahwi. Makmum wajib membaca. Misalnya imam ragu-ragu. Dan imam pun asa 3, asa 4. Imam ragu-ragu. Padahal yang jujur hanya. Yang jujurnya berapa? 3. Yang jujur memang 3. Ini ragu-ragu asa 3, asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum, sambil yang nyapas saja susunannya. Nah, karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi, umpat sujud sahwi. Makanya mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa, maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

0: sahwi. Aku balik suku sahwi, masuk sahwi. Tiga sahwi, metu pulang salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau perhatian suku sahwi itu ingin batal sembayangnya. Batal sembayangnya. Kalau perhatian suku sahwi itu ingin bahagia sih ya, nah batal sembayangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata salam karena kali ingat. Asalkan waktunya dekat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sahwi. Dua kali subuh sahwi. Anjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid. Atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid yang panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi.
1: Sebelum masalah itu

0: itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam naku minal musallin, karena tak sholat.
1: Jadi sekali kita menunaikan sholat 10 nilainya, setiap 10 itu 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun. Kalau ditunaikan di masjid, ya, ditunaikan di masjid, nanti dapat lagi tambahan pahalanya. Baru masuk datang ke masjid dengan niat sholat, bukan yang lain ya. Karena ada orang yang kadang ke masjid niatnya tidak sempurna ibadah, mungkin janjian ketemu teman. Nah kalau kita niatkan mutlak untuk ibadah, apapun itu, mau sholat, mau baca Quran, mau i'tikaf, itu baru datang, baru menginjakkan masjid, masuk dengan kaki kanan, baru datang. Itu sudah dicatatkan 25 kebaikan. Belum apa-apain. Jarak satu keduanya tadi 500 tahun, nol ketiga 500 tahun. Kalau dilakukan sholatnya berjamaah, maka dapat tambahan 27, kalikan 27. Sudah dapat 10, 10 kali 27, berapa tuh? Ya, 270, setiap satunya kalikan 500 tahun. Maka sholat di masjid itu bukan main-main.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya al-hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza. Bapak dan saudara kaum muslimin jamaah salat zuhur di Masjid Baitul Mutaqin Islamic Center Kalimantan Timur rahimahullah. Ada seorang guru yang mengajarkan doa. Allahumma waf'alli ma syi'ta wa kaifa syi'ta minal khairi fi dini wa dunyaya wa akhirati ya rabbana. Waf'alli, dan perlakukanlah untukku, ma syi'ta, apa yang engkau kehendaki, wa kaifa syi'ta, dan bagaimana engkau kehendaki, minal khairi, dari kebaikan, fi dini, dalam agamaku, wa dunyaya, dan dunyaku, wa akhirati, dan akhiratku, ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan sekalian alam. Dalam doa ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita diberi anugerah kebaikan dalam agama, dunia maupun akhirat. Namun apa yang diberikan atau jenis anugerah mana yang diberikan oleh Allah? Ma syi'ta, apa yang engkau kehendaki. Jadi kita serahkan kepada Allah bentuknya seperti apa. Anugerah bisa berupa kekayaan, anugerah bisa berupa status sosial, anugerah bisa berupa popularitas dan lain sebagainya. Nah, ini yang mau diberikan, yang penting baik untuk agama, dunia dan akhirat. Kita sering memohon kepada Allah, tetapi permohonan kita itu sesuai dengan pilihan kita, yang bisa jadi pilihan kita itu tidak baik menurut Allah, ada yang lebih baik lagi, sehingga kita pasrahkan saja kepada Allah, ma syi'ta. Kemudian bagaimana anugerah itu diberikan kepada kita, itu juga kita serahkan kepada Allah. Tidak kemudian saya minta kaya sekarang. Bisa jadi kalau kita memiliki kekayaan sekarang, kita belum siap menjadi orang kaya. Jangan dikira kalau jadi orang kaya itu mudah. Asal diberi kekayaan bisa ini bisa itu. Ternyata begitu diberi kekayaan kita bingung mau diapakan kekayaan itu. Kisah Bahari ketika masih ada apa yang disebut dengan lotre kah apa itu. Ada orang tembus nomornya. Begitu tembus nomornya bingung, dia stres karena tidak bisa memanfaatkan uangnya untuk apa. Saking banyaknya dapat tembusan uang tersebut. Masih dalam kaitan ini, Imam Ibn Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan, la yakun ta'akhur amadil ata mal ilha fid du'a mujiban liyaksik. Yang artinya jangan sampai tertundanya anugerah dari Allah, masa anugerah dari Allah, padahal sudah berulang-ulang kita berdoa, itu menyebabkan kita putus asa. Memang sering terjadi orang merasa sudah ikut Pak Kiai, sudah ikut Pak Ustadz, sudah ikut guru, diminta untuk baca-baca surat Yasin atau surat Waqiah atau surat Al-Kahfi, diminta untuk banyak baca selawat, diminta untuk sholat malam, diminta untuk sholat hajat, sholat tasbih, kok tetap melarat saja. Orang yang demikian sering terjadi, saya sudah ikut guru tapi masih melarat juga. Padahal Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajibu li ahadikum ma lam ya'jal biqauli qad da'antu falan yustajab li. Bahwa doa seorang di antara kalian itu bakal dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa dengan ucapannya, saya sudah berdoa tapi belum juga dikabulkan. Kalau sudah tergesa-gesa sampai mengungkapkan itu, maka justru ungkapannya itulah yang menghalangi datangnya anugerah. Maka hendaknya kita bersabar sesuai dengan firman Allah juga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu istainu bisabri wassalah. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Tuhanmu dengan cara yang sabar dan dengan berdoa. Jadi ketika doa ini belum dikabulkan, jangan sampai kita kemudian terburu-buru mengatakan, saya udah banyak berdoa kok belum dikabulkan. Pengalaman saya sendiri, saya merasakan, seandainya saya mendapatkan karunia ketika tahun 80-an, saya tidak sampai di Samarinda ini. Tapi karena ada cobaan demi cobaan, kemudian ada panggilan, waktu itu membaca majalah bahwa di Kalimantan ini ada kristenisasi yang masif dan saya ingin membuktikan, di samping juga ingin mengimbangi. Karena menurut pendapat saya, ketika ada agama lain itu katakanlah masif di dalam berdakwah, kemudian sampai kepada orang-orang lemah kita yang kemudian imannya berubah misalnya, maka bukan berarti orang itu kita serang, orang itu kita bunuh, orang itu kita anggap musuh yang harus diperangi. Tetapi perjuangan kita adalah menandingi mereka. Mereka boleh membagi uang, boleh membagi apa saja demi untuk dakwah mereka. Nah, kita menandingi mereka dengan cara yang sama, bukan kemudian kita musuhi karena mereka kan juga tidak menyerang kita dengan senjata. Mereka juga tidak menyerang kita dengan hal-hal yang menurut kita itu merebut umat kita. Jadi menandingi atau berkonsentrasi di dalam berdakwah. Sedikit pengalaman ketika di Sangkulirang misalnya, saya satu kapal juga dengan misionaris dari Italia waktu itu tahun 96. Ngobrol, saya tanya dari mana, kok dia tahu kalau saya juga seorang dai, sehingga dia bilang, sama Pak Haji tugas kita. Maksudnya, saya kan merangkul, merawat jamaah, bukan jamaah aja istilahnya ya. Pak Haji kan juga begitu. Sama dari mana? Saya dari satu desa di Karangan Dalam. Di situ ada orang menikah yang minta dinikahkan oleh pendeta. Pendeta dari Itali itu. Jadi yang ingin saya sampaikan, kemudian dia dari obrolan itu saya katakan bahwa ya marilah kita sama-sama merawat umat kita, jamaah kita, yang Kristiani biar rajin ke gereja, yang Muslim biar rajin ke masjid. Karena ini saya bicara dengan pendeta, jadi kan harus begitu. Tapi saya juga mencoba mencubit gitu. Cuma saya enggak senangnya itu. Kenapa? Ada pihak yang ingin membeli iman orang dengan cara membagi-bagi itu. Rupanya pendeta ini juga sudah belajar agama Islam. Dia bilang sama saya, Pak Haji, enggak bilang Pak Kiai atau Pak Ustadz ya, Pak Haji. Di dalam Islam itu yang namanya sedekah atau zakat itu dibagikan kepada siapa? Saya bilang ke 8 kelompok, salah satunya mu'alaf. Sama Pak Haji, kami dari gereja juga membagikannya itu bukan kepada orang Islam, tapi kepada mu'alaf juga. Saya bilang, tapi yang saya dengar itu banyak umat Islam yang diiming-imingi. Saya tidak menuduh dia berdusta, tapi saya mencoba mendekati gereja dan kemudian dia minta data karena kedekatan saya, diberi data si A, si B, si C. Memang mereka dapat waktu itu motor untuk ngojek ya, tanpa uang muka. Uang mukanya itu dari gereja. Dari sekian nama semuanya tidak ada yang muslim. Saya mencoba mendekati pemerintah desa, tapi dalam hal ini Pak RT-nya waktu itu saya lupa namanya, tahun 96. Kata Pak RT begini, dan motor gratis uang muka. Syaratnya apa? Syaratnya ya KTP-nya harus Kristen. Udahlah, sampean tetap sholat, sampean tetap muslim, yang penting KTP-nya saja yang Kristen, katanya. Hal-hal yang semacam ini sekarang mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Wah, itu ini. Ya kita sendiri kenapa kurang berjuang di dalam hal itu. Saya waktu itu juga pernah minta bantuan, saya masih ingat, minta bantuan ke Masjid Raya Darussalam tahun 96-97. Saya dikasih pakaian bekas sampai 3 kardus. Kardus yang untuk apa itu? Gudang garam itu yang gede. Alhamdulillah. Dikasih mie kalau enggak salah 20 atau 30 kardus. Sama uang secukupnya untuk bayar kapal ke Sangkuliran. Saya senang sekali menerima itu, kemudian saya bagikan. Sayangnya yang dibagikan gereja itu bajunya bukan baju bekas, baju baru. Yang kita bagikan baju bekas. Dan mie yang dibagikan oleh mereka itu per warga per kardus. Kalau saya membagiannya per bungkus. Tapi ya itulah perjuangan. Baik, kita kembali ke apa namanya yang sedang kita bahas tentang kepasrahan di dalam berdoa. Tadi apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Atta'illah sampai ke Mujiban Yasik. Nah, kalimat berikutnya, fawa domina lakal ijabah fima yakhtaruhu lak wala tahtaruhu linafsik. Sebab Allah itu menjamin memenuhi apa yang menjadi permintaan kita. Allah menjamin sebagaimana surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarsudun. Apabila engkau ditanya oleh hambaku tentang aku, jawablah bahwa aku ini dekat. Aku memenuhi doa-doa orang yang berdoa ketika dia berdoa. Maka penuhilah panggilanku dan yakinilah atau imanilah aku agar engkau mendapat petunjuk. Dari ayat ini jelas ada jaminan dari Allah. Pasti setiap orang berdoa akan dipenuhi doanya. Tapi di situ juga ada kata idza ja'an, ketika dia berdoa. Nah, kalau kita datang ke masjid misalnya Rabbana atina fid dunya, atau yang tadi ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnul khatimah, itu kita sedang mohon husnul khatimah atau sekedar melafalkan. Ketika kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kita sedang berdoa atau sedang menghafal? Kalau sedang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, itu berarti kita sedang berdekatan dengan Allah, minta kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Itu yang uji budak wadada'a. Kita memang berdoa. Kemudian kalimat berikutnya, falyastajibuli, penuhilah panggilan saya. Tidak ujuk-ujuk, begitu jatuh melarat, ya Allah, kenapa saya dapat cobaan yang semacam ini? Begitu mendapat kecelakaan, ya Allah, kok saya dapat kecelakaan padahal saya ini kan tulang punggung keluarga. Tapi falyastajibuli itu, dalam keadaan apapun kita selalu memenuhi panggilan Allah, wal yu'minu bi, dan juga percaya dong dengan aku. Aku sudah mengatakan akan memenuhi doamu, ya percayalah. Kadang kita di dalam berdoa, habis berdoa juga masih ragu, kira-kira doa saya dikabulkan apa enggak ya. Harusnya yakin. Hanya kemudian kapan waktunya? Selanjutnya Imam Ibn Athaillah mengatakan, wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Doa itu akan dikabulkan oleh Allah pada saat Allah kehendaki, bukan pada saat kita atau kamu kehendaki. Ya, tentu saja ketika kita berdoa supaya rezekinya mudah, pengennya saat itu juga memang. Tapi kemudahan rezeki pada saat itu, apakah akan membawa kebaikan untuk kita? Yang sering saya katakan bahwa tadi di awal juga sudah saya katakan, jangan-jangan kita tidak kuat menerima anugerah. Begitu dapat anugerah, bukannya ini adalah pemberian Allah, tapi yang terbesit, ini adalah usaha keras saya. Kamu melarat karena kamu malas, saya ini kerja keras. Loh, memang yang rezeki itu siapa yang kasih? Jadi waktu pun Allah yang menentukan kapan kita akan mendapatkan anugerah. Hanya ibu dan saudara rahimahkullah, ketika kita memohon, hendaknya juga kita memohon yang sangat berharga, tidak memohon yang remeh-remeh. Katakanlah kalau hanya sekedar, ya Allah, jadikanlah saya orang yang kaya raya di dunia. Memangnya kaya raya itu bisa mendatangkan kebahagiaan? Banyak orang kaya yang kemudian hidupnya tidak bahagia, bahkan ada yang bunuh diri. Kalau kita banyak baca, ibu dan saudara rahimakumullah, kemudian tadi saya sebut-sebut kata sabar. Kita bersabar menunggu anugerah dari Allah. Itu juga Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita dengan sabdanya, intizarul faraj ibadah. Menunggu solusi yang diberikan oleh Allah adalah ibadah. Jadi kalau kemudian anugerah itu lambat datangnya, maka semakin lambat justru pahala kita semakin banyak, karena ketika kita menunggu anugerah Allah itu, kita sedang di dalam keadaan beribadah. Ini karena memakai istilah intidharul faraj, tulisannya sama fa-ro-jim, dibaca faraj artinya solusi, tapi kalau dibaca farj Wah itu artinya beda lagi. Nah, ini saya ungkapkan barangkali nanti ada ustadz yang belum belajar bahasa Arab, kemudian membaca tanpa ada. Biasanya kan di kitab kuning nggak ada harokatnya. Nah, ini intidharul farji misalnya dibaca gitu, itu artinya menunggu memek. Waduh, memeknya istri ditunggui gitu. Itu kan menjadi tidak baik. Ya. Udah saudara rahimakumullah. Jadi kesimpulannya bahwa di dalam kita berdoa itu pasca doa kita, kita dituntut oleh Allah agar supaya kita bersabar, tidak kemudian berburuk sangka, khusus apa suuzon kepada Allah. Kenapa orang lain bahkan ibadah saja enggak kok cepat kaya, saya yang rajin kok malah melarat terus. Jadi pasca berdoa hendaknya kita bersabar, berbaik sangka kepada Allah. Mudah-mudahan apapun yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita sekarang maupun yang akan datang itu benar akan membawa kebaikan bagi kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa la hadinah wa la kulli natin salihah. Al-Fatihah. Iya kan Allah, ya kan Allah, ya kan Allah. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummiyu wa ala alihi wa salim taslima. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bi minna antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiy wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau Anda ingin mengamalkan satu amalan dan banyak amalan lain mengikuti, satu amalan yang lain ikut. Satu amalan mendayung satu amalan, dua tiga amal mengikuti. Apa amalannya? Rumus nabinya puasa. Karena dengan puasa yang lain akan ikut. Anda kalau tidak puasa, jangankan sholat sunnah, sholat fardu terlambat perasaan biasa. Tapi kalau sedang puasa ketinggalan sholat sunnah, Anda bisa gelisah. Anda kalau tidak puasa jarang baca Al-Quran, tapi kalau sedang puasa ada dorongan baca Al-Quran. Anda tidak puasa, tuh di depan ada yang minta, belum tentu dikasih. Tapi saat Anda sedang puasa, yang gak kelihatan mata pun Anda catat. Cek saat Ramadan, bukankah fakir, miskin, yatim Anda tulis, Anda cari. Dan hebatnya, orang puasa itu akan cenderung untuk meninggalkan maksiat. Dia tekan. Saat sedang puasa, dikelaksonin orang, bisa marah. Dicela, bisa membalas. Tapi saat sedang puasa, Anda bisa tahan semua itu. Minimal, takut batal puasanya.
2: Ini amalan supaya kamu kada susah hidup. Apabila kamu masuk ke rumahmu, ujar Nabi, ucapkan salam, apakah di dalamnya ada orang atau tidak. Kemudian ujar Nabi, setelah ikam mengucapkan salam, lalu bersolawatlah kepada aku, dan bacalah kul huwallahu ahad sekali. Jadi bila kita sampai pintu rumah, inilah anak masuk rumah dibulik kena. Bulik, karena sampai muka rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orangnya kan di dalam, nyahut kan itu urusan kena tuh. Kita ucapkan salam salam. Baru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad wa ali wasallam gitu ya. Baru kan baca qul bismillahirrahmanirrahim qul la ilaha illallah dan miqlo kada. Baru kan masuk rumah. Lalu ini dilakukan oleh lelaki tadi. Fa fa'ala, maka dia lakukan apa yang Nabi suruh. Maka Allah memberikan kepadanya setelah itu rezeki yang melimpah ruah. Sampai rezekinya itu jangan bahasa kita tumpah-tumpah. Jangan bahasa kita tuh rezekinya tuh meluber sampai dampaknya tuh dirasakan oleh tetangga dan kerabat.

mencintaimu bukan karena apa-apa, tapi karena aku mencintainya. Karena aku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku berharap bisa mengajakmu sampai ke dalam surga dan sujud berdoa di hadapan Allah.

Latih diri, masuk dalam latihan tidak dihargai orang lain. Jauh lebih meningkatkan keikhlasan kita tidak diterima kasihi daripada diterima kasih. Jauh lebih hebat meningkatkan keikhlasan ketika kita tidak dibalas budi. Tenang, akan ada saat Allah melihat semua perbuatan kita, akan datang balasan dari Allah pada waktu dan bentuk yang paling sempurna.

Semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat tobat adalah kembali tunduk kepada Allah dari bermaksiat kepadanya menuju ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat muqayyad. Taubat mutlak ialah bertobat dari segala perbuatan dosa, sedangkan taubat muqayyad ialah bertobat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Kemudian pendengar, taubat memiliki beberapa syarat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa, meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizolimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum muslimin, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa. Karena Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-31, "Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman supaya kalian beruntung. Allah menyifati dirinya di dalam Al-Quran bahwa Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah berjanji mengaruniakan nikmat taubat kepada hamba-hambanya di dalam sekian banyak ayat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-27, "Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu allazina yattabi'una ash-shahawat an tamilu milan 'adzima." Allah menginginkan untuk menerima tobat kalian, sedangkan orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya ingin agar kalian menyimpang dengan sejauh-jauhnya. Oleh karena itu pendengar, pintu tobat ada di hadapan kita terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertobat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kaki kita. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Allah. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan diri. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhannya. Dan apabila kita telah benar-benar bertaubat kepada Allah, kemudian sesudah itu kita terjatuh lagi ke dalam maksiat, sehingga memupus taubat kita yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubat untuk sekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang, maka teruslah bertaubat. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 25, "Fa innahu kana lil awwabina ghafura." Karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Ibnu Majah yang artinya, "Seandainya kalian berbuat dosa sehingga tumpukan dosa itu setinggi langit, kemudian kalian benar-benar bertaubat, niscaya Allah akan menerima taubat kalian." Maka di manakah orang-orang yang bertaubat dan menyesali dosanya? Di manakah orang-orang yang kembali taat dan merasa takut siksa? Di manakah orang-orang yang ruku dan sujud? Pendengar yang budiman, pada hakikatnya taubat itulah isi ajaran Islam dan fase-fase persinggahan iman. Setiap insan selalu membutuhkannya dalam menjalani setiap tahap kehidupan. Maka orang yang benar-benar berbahagia ialah yang menjadikan taubat sebagai sahabat dekat dalam perjalanannya menuju Allah dan negeri akhirat. Sedangkan orang yang binasa adalah yang menelantarkan dan mencampakkan taubat di belakang punggungnya. Dan berikut

beberapa keutamaan bertaubat. Keutamaan yang pertama, taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222, "Innallaha yuhibbut tawwabina yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suka membersihkan diri. Kemudian yang kedua, taubat merupakan sebab keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman supaya kalian beruntung. Keutamaan taubat yang ketiga, taubat menjadi sebab diterimanya amal-amal hamba dan turunnya ampunan atas kesalahan-kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 25, "Wa huwa allazi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at." Dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan Maha mengampuni berbagai kesalahan. Kemudian yang keempat, taubat merupakan sebab masuk surga dan keselamatan dari siksa neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 59 sampai 60, "Fakhalafa min ba'di mukhalfun adha'u shalah wattaba'u shahawat fasawfa yalquna ghayyan illa man taba wa amana wa 'amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yudlamuna shay'a." Maka sesudah mereka datanglah suatu generasi yang menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Niscaya mereka itu akan dilemparkan ke dalam kebinasaan kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka dan beriman serta beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga dan mereka tidaklah dianiaya barang sedikit pun. Kemudian keutamaan kelima, taubat adalah sebab mendapatkan ampunan dan rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 153, "Wallazina 'amilus sayyi'ati tsumma tabu min ba'dihim wa amanu inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim." Dan orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa kemudian bertobat sudahnya dan beriman, maka sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengampun dan Penyayang. Keutamaan tobat yang keenam, taubat merupakan sebab digantinya berbagai kejelekan dengan berbagai kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70, "Wa may yaf'al dzalika yalqa athama udha'af lahu al'adzabu yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubadilu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima." Dan barang siapa yang melakukan dosa-dosa itu, niscaya dia akan menemui pembalasannya, akan dilipat gandakan siksa mereka pada hari kiamat, dan mereka akan kekal di dalamnya dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang digantikan oleh Allah keburukan-keburukan mereka menjadi berbagai kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah yang artinya, "Seorang yang bertobat dari suatu dosa sebagaimana orang yang tidak berdosa." Kemudian keutamaan tobat yang ketujuh pendengar,
tobat menjadi sebab untuk meraih segala macam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ketiga, fa in tubtum fa huwa khairul lakum. Apabila kalian bertobat, maka sesungguhnya hal itu baik bagi kalian. Keutamaan tobat yang kedelapan, tobat adalah sebab untuk menggapai keimanan dan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 146, illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa khalasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, memperbaiki diri dan berpegang teguh dengan agama Allah, serta mengikhlaskan agama mereka untuk Allah, mereka itulah yang akan bersama dengan kaum beriman, dan Allah akan memberikan kepada kaum yang beriman pahala yang amat besar. Keutamaan tobat yang kesembilan, yaitu tobat merupakan sebab turunnya barokah dari atas langit serta bertambahnya kekuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 52, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Tuhan kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Niscaya akan dikirimkan kepada kalian awan dengan membawa air hujan yang lebat, dan akan diberikan kekuatan tambahan kepada kalian. Dan janganlah kalian berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Kemudian keutamaan tobat yang ke-10 adalah menjadi sebab malaikat mendoakan orang-orang yang bertobat. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat ke-7, allazina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana وسعت كل شيء ورحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Para malaikat yang membawa arsy dan malaikat lain di sekelilingnya senantiasa bertasbih dengan memuji Tuhan mereka. Mereka beriman kepadanya dan memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu maha luas meliputi segala sesuatu. Ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu, serta peliharalah mereka dari siksa neraka. Dan keutamaan taubat yang terakhir, taubat juga menjadi sebab hati menjadi bersinar dan bercahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah, yang artinya, sesungguhnya seorang hamba apabila berbuat dosa, maka di dalam hatinya ditorehkan sebuah titik hitam. Apabila dia meninggalkannya dan beristighfar serta bertaubat, maka kembali bersih hatinya. Dan jika dia mengulanginya, maka titik hitam itu akan ditambahkan padanya sampai menjadi pekat. Itulah ran yang disebutkan Allah Ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, akan tetapi itulah ran yang menyelimuti hati mereka akibat apa yang telah mereka kerjakan. Pendengar yang budiman, sudah sepantasnya setiap orang yang berakal untuk bersegera menggapai keutamaan dan memetik buah memikat yang dihasilkan oleh ketulusan tobat itu. Allah mengabarkan bahwasannya kepemimpinan dalam agama hanya bisa diperoleh
dengan bekal kesabaran dan keyakinan. Kesabaran akan menolak rayuan syahwat dan keinginan-keinginan yang merusak, sedangkan dengan keyakinan berbagai syubhat dan keraguan-raguan akan tersingkirkan. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan singkat kita di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ninggalin sesuatu karena terpaksa, gak ada gantinya. Kalau kita ninggalin sesuatu karena emang gak punya kesempatan, gak ada gantinya. Kalau kita ninggalin sesuatu itu karena ada yang lain selain Allah, Allah gak menjanjikan apa-apa. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan untungnya yang lebih baik daripada itu. Jangan pernah menukar kebajikan kita dengan sedikit mata qalil keuntungan dunia. Dalam angle Allah, dunia itu lebih ringan daripada 11 sayap nyamuk. Dalam angle Allah, dunia ini lebih rendah daripada sebutir pasir di pantai. Kita boleh mendapatkannya karena dunia juga kesenangan bagi orang yang beriman, tetapi jangan pernah menukarnya dengan akhirat. Sesungguhnya kebaikan dan kesenangan itu semuanya ada di sisi Allah. Maka tetaplah di jalan Allah. Suatu saat kita akan diberikan apa yang kita idam-idamkan di dunia dan di akhirat.

Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltimtara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltimtara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh, salam sejahtera rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik hidayah karunia-Nya. Maka di subuh yang mulia ini kita melangkahkan kaki menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama-sama kita ikuti kajian ta'lim kita dalam kajian kitab Syarus Salikin yang diasuh oleh guru kita Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Seri LCMA, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Dan nantinya di penghujung sebelum waktu isyrok, beliau memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kita perdalam nantinya kajian pada subuh ini dalam sesi tanya jawab. Kemudian sebelum kita mendengarkan tausiah beliau, kami informasikan terlebih dahulu kepada para jemaah sekalian sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua Jamaah kita Bapak Haji Muhammad Nurdin, bahwasanya kita melakukan pendataan isian jamaah terbaru yang sudah sejak lama sebelumnya kita lakukan, baru kali ini dilakukan kembali. Jadi kepada para jamaah yang belum mendapatkan formulir data isian jamaah, silakan dapat mengambilnya kepada saya sendiri yang kemudian diisi, dikembalikan kembali ketika sudah diisi kepada saya dengan lampiran-lampiran foto-foto warna 3x4 nya ya. Kepada para jamaah yang belum mendapatkan formulirnya, silakan mengambil kepada saya kemudian diisi dan dikembalikan kepada saya yang sudah selesai. Hadirin rahimakumullah, sebelumnya tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama untuk kita simak kajian subuh ini kepada Ustaz Dr. Haji Khairi, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'al awliya wal ulama wa li asatidatina wa muallimina khususan muallif hadzal kitab al-alim al-allama Syekh Abdul Somad al-Falim bani lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur, yang hadir di tempat ini dan para pemirsa dan para pendengar di mana saja berada. Kembali puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam semoga juga dapat kita perbanyak haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang berbahagia, kita sudah mempelajari tentang beberapa golongan manusia yang terperdaya, yaitu disebutkan diantaranya adalah yang pertama golongan para ahli ilmu, para ulama. Yang kedua adalah golongan ahli ibadah, orang yang suka beribadah. Yang ketiga adalah golongan pengamal ilmu tasawuf. Nah, dari segi pengelompokan ini aneh tapi nyata. Kok bisa ya golongan ulama terperdaya, golongan ahli ibadah terperdaya, golongan pengamal ahli tasawuf, pengamal ilmu tasawuf terperdaya? Ini hanya pengelompokan. Terperdayanya adalah karena pada masing-masing golongan tadi itu ada sisi yang lain yang kurang mereka perhatikan. Nah, pada satu sisi mereka punya kelebihan, artinya baik sudah, tapi karena mereka kurang memperhatikan pada sisi yang lain, disitulah potensi atau bisa celah masuk kekurangan atau kesalahan pada mereka. Ulun-ulang. Pada satu sisi, ya namanya orang berilmu, bagus. Yang namanya orang suka beribadah, bagus. Yang namanya orang memperbaiki hati, tasawuf, bagus. Nah, pada sisi itu. Tapi kenapa terperdaya? Nah, karena mereka-mereka ini kurang memperhatikan pada sisi yang lain. Nah, dikurang memperhatikan sisi yang lain inilah yang menyebabkan mereka bisa terperdaya. Sudah. Secara istilah atau ungkapan najadah, Imam Malik mengatakan, Imam Malik ini pemimpin atau ya pemimpin mazhab Imam Malik, terkenal ahli fikih tapi juga mengerti tentang ilmu tasawuf. Sudah. Kata beliau, nah, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Siapa yang mempelajari ilmu syariat fikih tapi dia tidak mempelajari ilmu tasawuf? Nah, orang kaya ini nih mengerti ilmu hukum zahir, ilmu syariat, tapi tidak mengerti ilmu menata hati. Nah kan, pada satu sisi dia punya kelebihan, ngerti hukum-hukum syariat, tapi kurang memperhatikan ilmu menata hati, ilmu tasawuf. Nah, orang yang kaya ini oleh beliau dikatakan faqad tafassaqa. Orang itu menjadi fasik. Fasik itu berdosa. Nah, kok berdosa? Katanya ngerti hukum. Itulah tadi. Yang dikuasainya atau yang lebih diperhatikannya adalah ilmu hukum zahir, ilmu syariat. Tapi orang ini kurang memperhatikan ilmu menata hati, ilmu batin. Orang yang seperti ini, pakai bahasa yang lebih halus saja, masih bisa salah. Masih bisa salah. Salahnya gimana? Kalau mati, masih bisa membawa dosa besar. orang ini, orang tadi ini. Kalau matinya dikhawatirkan masih dalam keadaan melakukan dosa besar. Di mana dosa besarnya? Dia kan ngerti halal haram. Iya. Dosa besarnya bukan di halal haram secara syariat. Dosa besarnya adalah di halal haram pada ilmu batin. Mungkin, nah mungkin. Makanya dikhawatirkan. Di saat meninggalnya ada kesombongan di dalam hatinya. Dan itu dosa besar. Nah, dari segi dampak akibat, bisa jadi kelihatannya amal zahiriyahnya, amal lahiriyahnya, amal yang nampak secara syariat bagus, tapi karena kurang memperhatikan ilmu batin, mungkin ada sombong, ada riya, akhirnya kejadian seperti ini mengakibatkan pahala ibadahnya jadi hilang. Nah, itu kalau seseorang lebih memahami ilmu fikih syariat, tapi kurang memahami ilmu tasawuf. Akibatnya tafassaq, masih berdosa. Sudah satu orang. Yang kedua dibalik. Si wa man tasawwafa, dibalik. Wa man tasawwafa, siapa yang bertasawuf walam yatafaqah, faqad tazandaqa. Siapa yang mengamalkan tasawuf tapi tidak berfikih, yang bahasanya tua atau kulitnya aja itu, yang pakai bahasa kulitnya aja, yang suka mengatakan itu kulitnya aja, kita sudah pakai hakikat, mengamalkan ilmu tasawuf tapi tidak mengamalkan fikih. Nah, atau juga yang penting hati kita bersih. Walaupun penampilan kita kelihatannya kotor. Ini juga tidak benar perkataan itu. Nah, yang penting kita ingat Allah. Jadi kada perlu lagi sholat. Nah, sholat itu kan fikih. Orang yang kaya ini zindik, sesat. Kalau dari segi nilai kesalahan antara yang pertama dengan yang kedua tadi, yang kedua ini lebih parah. Merasa dekat dengan Allah tapi tidak melakukan perintah Allah. Ini dari segi kesalahannya lebih parah daripada yang pertama. Yang pertama masih mau sholat, masih mau melaksanakan ibadah, walaupun belum bisa menata hati. Tapi risikonya, ya paling berat risikonya, pahalanya hilang. Tidak apa-apa, tapi masih mengerjakan apa yang Allah minta. Kalau yang kedua ini so hebat, so suci, so merasa dekat dengan Allah, sehingga dia merasa tidak perlu berfikih, itu tidak perlu melaksanakan syariat, itu tidak perlu. Kenyataannya orang yang kaya ini zindik, bahasanya tuh kafir. Jadi jangan sok-sok kayak tadi. Jangan, justru penilaian di mereka terhadap diri mereka seperti itu justru salah. Kesalahan mereka orang kedua ini lebih fatal, lebih berat daripada kesalahan atau kekurangan orang yang pertama tadi. Karena orang pertama masih mau melaksanakan syariat. Yang kedua ini ya tadi, sok suci. Sok suci, sok dekat dengan Allah. Sok ahli ma'rifat. Sehingga tidak perlu kita melaksanakan syariat itu, tidak perlu. Salat tidak apa, itu kulit saja. Hati-hati. Orang yang berfaham seperti ini lebih parah dan sesat. Karena hukumnya kafir. Kalau tadi cuma pendosa aja yang pertama tadi. Nah, hati-hati. Sekarang kalau orang yang melakukannya diberikan status seperti itu, yang pertama fasik masih berbuat dosa, yang kedua zindik, bagaimana hukum kepada gurunya yang mengajarkan seperti itu, yang membuat orang jadi mengabaikan syariat? Ini dajjal kayak ini. Ulama dajjal. Betul, ada istilah itu. Ulama dajjal. Penampilannya ahli agama, tapi menyesatkan orang lain. Menjauhkan manusia dari Allah. Jadi ada karakter ulama dajjal itu ada. Karena dia menampilkan dirinya sebagai seorang yang ahli agama, tapi dia justru menyeru manusia jauh dari Allah. Itu bahaya yang kayak itu. Sudah. Yang ketiga, yang selamat gimana? Nah, waman jama'a bainahuma. Jama'ani menyatukan. Mengamalkan syariat iya, mengamalkan tasawuf juga iya, seimbang. Kalau yang tadi itu mengutamakan salah satunya. Yang pertama mengutamakan fikih, porsi tasawufnya kurang, sama dengan berdosa. Kalau yang kedua sebaliknya, mengutamakan tasawufnya, mengabaikan fikihnya, ini zindik, lebih parah lagi kesalahannya. Yang benar yang menggabungkan dua-duanya, syariatnya juga dijalankan, tasawufnya hakikatnya juga dijalankan. Waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Itu yang benar. Barang siapa menghimpunkan antara keduanya, yakni menghimpunkan antara belajar ilmu fikih dan ilmu tasawuf, maka sesungguhnya dapatlah ia akan ilmu hakikat. Itu. Jadi kalau beristilahnya mengenal Allah saja, lalu mengabaikan syariat, mengatakan inilah ilmu hakikat, bertentangan dengan perkataan Imam Malik. Yang mendapatkan ilmu hakikat adalah yang mampu menggabungkan, menyeimbangkan, artinya sama nih, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Maka sesungguhnya dapatlah ia akan ilmu hakikat, yakni ilmu ma'rifat akan Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh ma'rifat yang yakin, yang putus artinya yang tuntas. Nah, ini yang benar. Jadi ciri-ciri orang mendapatkan ilmu hakikat, cirinya dua, dia mengamalkan syariat dan dia mengamalkan tasawuf. Nah, digabungkan dua-duanya diamalkannya. Kalau salah satunya ditinggalkannya, bukan. Orang itu tidak mendapatkan ilmu hakikat, ilmu mengenal Allah dengan yakin. Nah, sudah. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Jadi ini siapapun orangnya, kalau mengabaikan salah satu dari dua tadi, risikonya seperti tadi. Kalau mau selamat, gabungkan dua-duanya. Nah, artinya ada ilmu yang harus kita pelajari. Dan semuanya harus kita pelajari baik-baik. Ilmu mengenal Allah, ilmu melaksanakan perintah Allah, dan ilmu beradab kepada Allah. Gitu sudah. Nah, dari karena inilah Syekh kita Al-Waliyul Kamil, wali yang sempurna, Sayyidi Syekh Muhammad As-Samman Al-Madani, rahimahullahu ta'ala, berkata, وَزَيِّنِ الظَّاهِرَ وَالْبَاطِنَ بِكُلِّ عِلْمٍ ظَاهِرٍ وَبَاطِنٍ. Hiasilah olehmu anggotamu yang zahir dengan syariat yang zahir, yakni ilmu fikih dan ilmu usuluddin. Dan hiasilah pula anggotamu yang batin, yaitu hatimu itu, dengan ilmu syariat yang batin, yakni ilmu tasawuf, yakni ilmu tariqah dan ilmu hakikat. Nah, itu pesan Syekh Samman Al-Madani. Ini ilmunya. Ilmunya ini. Ilmunya ini. Arti pengetahuan yang diajarkan oleh Syekh Samman Al-Madani. Ini, kata beliau, hiasi anggota zahir dengan ilmu syariat zahir. Begitu juga hiasi anggota batin hati dengan ilmu syariat batin. Ilmu syariat zahir ilmu fikih, ilmu syariat batin ilmu tasawuf, ilmu tarikat, ilmu hakikat. Dan bagus. Dan gitu. Jadi, ilmunya yang kita ambil. Ilmunya yang kita ambil. Dan gitu. Ilmu beliau yang kita ambil. Nah, dan inilah ilmu yang manfaat di dalam dunia dan di dalam akhirat. Seperti kata Sayyidi Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah ta'ala, man arada mulkad daraini falyadkhul fi tariqatina hadhihi yawman aw yawmaini. Barang siapa yang pengen kerajaan di dalam dua negeri, yakni di dalam dunia dan di dalam akhirat, maka hendaklah ia masuk dalam tarekat kami ini, yakni di dalam tarekat ulama ahli sufi ini, sehari atau dua hari. Gitu. Nah, bapak ibu yang berbahagia, ada orang yang ya mungkin salah pahamkah, salah memahamikah tentang istilah tariqah. Tariqah itu jalan. Jalan kita apa? Ya kita cuma mengikut Nabi Muhammad aja. Benar. Memang benar. Itu aja satu. Bukan tariqah yang macam-macam itu, yang macam-macam namanya itu, yang dibuat para ulama aja. Loh, ini yang bikin salah paham. Para ulama itu juga mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan beda. Bukan beda, sama. Bedanya apa? Nah, mengikuti para ulama artinya mengikuti pengalaman mereka. Mengikuti pengalaman mereka. Maksud pengalaman itu apa? Orang yang mengerti apa yang dilakukan oleh Nabi. Ilmu, keilmunya, keyakinannya, pemahamannya, dan prakteknya. Gitu. Kita kan mengikuti Quran dan hadis, benar. Para ulama itu juga mengikuti itu. Nah, gitu. Pedomannya Al-Quran dan hadis. Caranya gimana? Nah, ikuti orang yang sudah berpengalaman. Nah, gitu. Sudah. Maka ilmu tariqah ahli sufi itu, nah, kalau disuruh katanya belajar ilmu tariqat ahli sufi, di mana tahunya atau di mana mendapatkannya? Nah, maka ilmu tariqat ahli sufi itu seperti yang tersebut di dalam kitab ini, kata beliau. Kitab yang kita pelajari ini. Nah, jadi pengetahuan yang ada dalam kitab ini adalah pengetahuan yang ada di dalam tariqat ahli sufi. Khusus kitab ini adalah tariqat As-Samaniyah. Apakah beda dengan tariqat-tariqat lain? Sama. Gitu. Dan di dalam asalnya yakni Mukhtasar Ihya Ulumuddin, dan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, dan di dalam kitab Al-Arba'in Fi Usuluddin. Artinya kitab ini yang kita pelajari ini itu bersumber dari beberapa kitab. Satu ringkasan Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Dua dari kitab Bidayatul Hidayah juga karangan Imam Al-Ghazali. Tiga kitab Al-Arba'in Fi Usuluddin juga karangan Imam Al-Ghazali. Tiga kitab dimuat di dalam kitab kita ini. Nah, gitu. Maka sekaliannya itu semuanya karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan telah terhimpun di dalam segala kitab ini ilmu usuluddin, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Di dalam kitab Sayrus Salikin ini sudah memuat tiga pelajaran. Ilmu usuluddin, ilmu fikih. Dua ilmu, ilmu akidah, maaf. Yang kedua ilmu fikih. Dan yang ketiga ilmu tasawuf. Nah, itu kata beliau begitu. Nah, sudah. Bapak Ibu yang berbahagia, nah, kitab kita ini merujuk kepada karangan-karangan Imam Al-Ghazali. Terlepas dari pro dan kontra istilahnya, ada yang mendukung, membela Imam Al-Ghazali, ada yang menjelek-jelekan Imam Al-Ghazali, terserah. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, karena sosok Imam Al-Ghazali ini dianggap sosok yang terkenal luar biasa. Terkenalnya dari segi apa? Dianggap hebat. Maka pada sisi ini, para pendukungnya artinya ya membesar-besarkan Imam Al-Ghazali. Tapi ada orang yang penasaran, apa iya Imam Al-Ghazali itu hebat? Nah, gitu. Maka mereka mempelajari siapa Imam Al-Ghazali, kehidupannya, pengalaman hidupnya, dan bagaimana kitab-kitab Imam Al-Ghazali. Lalu istilahnya muncul kritikan. Kritikan itu mengarah kepada kekurangan-kekurangan Imam Al-Ghazali. Nah, itu. Di antara mereka mengatakan, ya Imam Al-Ghazali itu bukan ahli hadis. Wah. Dari mana tahu pengakuan Imam Al-Ghazali sendiri? Jadi kayak apa kalau kayak itu? Jangan percaya dengan Imam Al-Ghazali kalau mengatakan tentang hadis. Nah, kata mereka kayak itu. Nah, sesuai dengan kritikannya.

0: Man, gitu. Punya kehormatan, jabatan ada, ilmu pengetahuan juga ada, harta juga ada. Suatu ketika beliau merasakan tiga ini tidak membuat batin beliau tenang. Akhirnya beliau tinggalkan semuanya itu. Beliau memasuki jalan spiritual. Beliau tunjukkan kekurangan ilmu apa, kelemahan ilmu itu apa, kelemahan berkeyakinan apa, kelemahan beribadah apa. Beliau cermati sedalam-dalamnya. Nah, sedalam-dalamnya itulah yang beliau uraikan dalam kitab beliau, sehingga kesimpulannya terlalu berlebihan. Nah, karena beliau memperhatikan itu sedalam-dalamnya. Nah, itulah yang beliau tulis dalam kitab. Yang membaca menyimpulkan terlalu berlebihan. Padahal itu hasil dari istilahnya pengalaman, pengamatan yang luar biasa. Nah, gitu. Sudah. Nah, itu terlepas dari pro dan kontranya. Terlepas dari pendukung dan yang mengkritik Imam Al-Ghazali. Tetapi kebanyakan ulama tetap berpegang dengan Imam Al-Ghazali. Nah, sudah, belum kira begitu. Barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan, silakan.
1: Silakan jamaah yang bertanya. Oke. Pertanyaan pertama, Ustaz.
0: Oke.
1: Tentang tiga hakikat tasawuf dan fikih, Ustaz. Itu kan ada gurunya, Ustaz.
0: Betul.
1: Nah, mencari guru yang benar itu, yang kata orang guru mursyid, itu apa, Ustaz?
0: Iya. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia, tiga ilmu yang wajib kita pelajari. Tiga ilmu yang wajib kita pelajari. Pertama, ilmu akidah, ilmu mengenal Allah. Kan gitu. Yang kedua, istilahnya tadi yang pertama ilmu tauhid. Yang kedua adalah ilmu mengabdi kepada Allah, menyembah Allah. Nama ilmunya ilmu syariat atau ilmu fikih. Nah, sudah kenal Allah, lalu harus tahu lagi gimana caranya menyembah Allah. Yang ketiga, ilmu adab, ilmu beradab kepada Allah. Sudah kenal, lalu menyembah Allah, beribadah, lalu gimana beradab kepada Allah. Nah, istilahnya ilmu tasawuf. Masing-masing tiga ilmu ini sebenarnya luas, tapi tidak ada kewajiban bagi setiap orang untuk menguasai yang luas itu. Tiga ilmu ini luas, masing-masingnya ini luas. Fikih luas, tauhid luas, tasawuf juga luas. Tapi untuk menguasai yang luas ini bukan kewajiban setiap kita. Bukan kewajiban. Ada batasnya. Masing-masing ilmu tuh ada batasnya, batas wajib. Gitu, ada batas wajib. Lebih dari itu

0: Nah, lebih dari itu, pengen lebih dari batas wajib, nah, maka perlu pembimbing, yang istilahnya profesional, yang ahli. Nah, istilah tasawufnya namanya mursyid. Mursyid itu yang menunjukkan, yang mengarahkan. Nah, jadi setelah belajar, lalu ada guru yang membimbing begini cara mengamalkannya. Nah, semua ilmu mesti ada gurunya, tapi khusus yang istilah mursyid tadi itu, ini akan membimbing pada tiga ilmu tadi itu. Nah, artinya supaya yang belajar ini nih lebih menguasai, lebih terampil dalam mengamalkan ilmu. Istilahnya mursyid. Nah, tapi seorang mursyid ada kriterianya. Bukan diukur dengan pakaian. Nah, mudahnya mursyid itu orang yang berpengalaman. Bukan sekedar menunjukkan pasar pagi di sana. Tapi dia tidak pernah ke pasar pagi, bukan mursyid. Nanti dia tidak tahu gimana jalannya ke sana tuh gimana. Nah, karena dia berpengalaman, maka dia bisa menunjukkan detail rinci. Nanti begini begini begini begini begini jalannya, tempatnya begini begini, karena dia sudah pernah. Nah, orang yang belum pernah cuman menunjukkan di sana. Gimana jalannya, tidak tahu. Gimana suasananya, tidak tahu. Itu bukan mursyid. Nah, jadi memang ada kriterianya. Nah, persoalan berikutnya, adakah mursyid spiritual yang seperti ini di zaman ini? Ya, istilahnya juga ada ukurannya. Ada yang sekedar hanya memberitahukan, mengajari sekedar memberitahukan, ada juga yang melatih, ada juga yang membuat jadi ahli. Nah, tergantung tingkat penguasaannya tadi. Nah, kalau cari yang ahli, ya memang sulit. Memang sulit yang ahli. Nah, gitu. Yang ahli itu sulit. Ahli itu bisa memantau aktivitas muridnya ini dari jarak jauh. Dengan pengawasan batin. Luar biasa. Jadi yang diawasi ini bukan, kamu jangan salah ngomong. Enggak. Artinya kalau itu kan pengawasan lahiriah. Sampai yang ada di dalam hati murid yang enggak ada suaranya itu, guru ini tahu, kamu jangan berniat kayak itu. Oh. Namanya juga ahli. Jadi yang ahli, gurunya ahli ini kayak itu kemampuannya, mampu mengendalikan isi hati si murid. Kamu jangan berniat kayak itu. Kamu jangan punya keinginan itu, dikendalikan. Jadi kemampuan mengendalikan muridnya ini lahir batin. Gurunya ada, jarang, sulit, tapi ada. Lebih sulit lagi muridnya, susah diatur. Gurunya sudah mau mengaturkan, kendala terberatnya di murid, tidak mau diatur, susah diatur, tidak patuh dengan arahan guru. Jadi problemnya bukan pada mursyid. Susah cari mursyid itu, okelah begitu. Lebih susah lagi murid yang patuh. Jadi sebenarnya kita tidak sedang mempersoalkan ada tidaknya seorang mursyid. Itu bukan masalah besar. Masalah besar itu masalah kepatuhan si murid. Kebanyakannya tidak ada yang patuh. Nah itu dia. Akhirnya ya dikit-dikit aja. Tidak bisa secara maksimal. Kenapa? Orangnya yang susah diatur. Sudah. Baik, lalu penggantinya, kata para ulama, disuruh banyak-banyak membaca sholawat supaya mendapatkan bimbingan rohani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pengganti dari mursyid yang dianggap sulit ditemukan tadi. Ulun kira begitu.
1: Ya Mas, satu pertanyaan terakhir sebelum ditutup. Ya, cukup Ustaz.
0: Baik. Bapak Ibu yang berbahagia, nah kembali lagi artinya kita mesti melengkapi, memberikan porsi atau ukuran yang cukup pada ilmu fikih dan pada ilmu tasawuf. Mesti seimbang. Karena ketidakseimbangan antara dua ilmu ini mengakibatkan kesalahan. Nah, supaya tidak salah, selamat istilahnya, kita disuruh seimbang. Nah, oleh karena itu, artinya kita belajar bukan mau hebat-hebatan, tapi berusaha menjadi hamba yang baik. Kalau arahnya hebat-hebatan, sombong-sombongan, kada sampai lagi. Nah, untuk arah menjadi yang lebih baik, berarti arahnya kepada pengamalan, aksi perbuatan, bukan hebat di omongan. Kalau hebat di omongan, pembual, mulut besar aja, omong kosong aja. Dan ini biasanya para penghayal, merasa dirinya hebat padahal tidak, hanya hebat di omongan aja. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, waspada, mari sama-sama waspada. Waspada. Karena gurunya ada, faham-fahamnya juga ada, yang mengajarkan pengetahuan-pengetahuan yang berpotensi menyesatkan umat ini. Waspada. Perlu kewaspadaan. Kalau kira-kira ilmu itu yang kita dengar, yang kita pelajari itu menjauhkan kita dari Allah, kesimpulannya ilmu itu salah. Walaupun bicara Tuhan, bicara Allah, tapi menjauhkan dari Allah. Apa maksud menjauhkan? Tidak taat kepada Allah. Dah, itu ciri ilmu salah dan ilmu sesat. Itu aja kesimpulannya. Inilah sedikit yang bisa ulun bacakan. Mudah-mudahan seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yunfa'una zidna ilma. Allahumma faqihna fi dinu natawil. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
2: Lihat orang lain tidak perlu pakai iri dengki. Mengapa iri? Yang lain juga Allah yang membagi. Kalau saudara ingin, tidak perlu iri kepada orang lain, apalagi menjatuhkan. Untuk apa? Saudara ingin rezeki orang, tinggal minta kepada Allah. Ya Allah, engkau beri dia seperti itu, saya minta juga kepadamu. Tinggal minta, karena orang juga punya sesuatu, Allah yang memberi. Kenapa kita harus dengki kepada orang? Dengki kepada tetangga, dengki kepada teman, tidak akan merubah rezekinya. Hanya merubah saja diri kita makin menderita. Kita dengki kepada seseorang, Allah mau tambah, pasti nambah tuh. Kita saja yang makin menderita. Tidak usah ribet. Seibu, sebapak, adik kakak, rezeki Allah yang menentukan. Yang penting barokah hadirin. Tidak ada iri dengki. Masya Allah.

masalah lagi. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis, kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya, artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid juhur sempurna contoh, sehingga ke warung minum bukan di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yakin dikatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sembahyang di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, karena kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Lain halnya tonton kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, jadi zawar tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya, itu kan ada summa ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbas sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan

merasa lindang kalau jadi embarakan Mbah Yamsa. Ngobrol kaya cacap menipu Mbah Sito. Bisa kisahnya, namun di baju, pakai apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najarti. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makai. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghantarkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal sini. Karena Jibril mandahkan di situ ada najis. Dan di sini menyambung ini sembahyang. Gak ada masa ini kan. Kerusakan

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menuntungkan anda. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud, sengaja batal kok, tinggal rukun itu tidak jalan. Rakan sujud sadar, aku belum rukuk, belum berdiri, nah bangkit, bangkit berdiri, rukuk, sujud, oke tidak, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka yang mengambil yang yakin, dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetul sahwi awal, orang nang kada bakunut, orang nang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembayangnya, orang nang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3, kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu. Dan imam makmum asa 3 asa 4. Imam ragu-ragu. Padahal yang jujur hanya. Yang jujurnya berapa? 3. Yang jujur memang 3. Imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambilannya pas saja susunannya. Nah karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi, maka nang mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa, maka setelah salam

Manakala ia ingat dalam waktu dekat, jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya ingat, aku dalam sujud sahwi. Aku dalam sujud sahwi. Masukin sahwi. Sujud sahwi, nah itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal, batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau rakan sujud sahwi kemudian bahagia sih ya, nah batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata salam karena kali ingat. Kali ingat sujud sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi. Dua kali sujud sahwi, anjar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sujud masalah dan

0: Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki. Nggak segampang orang-orang yang dalam keadaan nggak ibadah. Allah nggak adil dong, Mit. Allah adil. Salah kalau ada yang bilang nggak adil. Saat orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah. 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat. Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumul kiamah. Lalu apalagi mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar, rumah bagus, kaya raya. Orang Islam katanya. Bukan Allah tidak adil. Allah sengaja ngasih dia terus rezeki, rezeki terus, uang-uang, disibukkan urusan dunia sampai dia lalai kepada Allah masalah akhirat. Karena Allah bukan dia yang enggak mau sujud, tapi Allah yang tidak ridha. Untuk itu orang sujud kepada Allah agar matinya dicabut imannya, mati dalam keadaan su'ul khatimah.
1: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu enggak sholat? Kau bilang sama saya, utang kisi. Ayo, apa alasanmu enggak sholat? Ayo.
2: Enggak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya enggak pernah belajar bacaan sholat.
1: Jangan kau putus asa.
2: Solusinya apa Ustaz?
1: Berjamaah di masjid.
2: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Enggak ada bacaan, ini sudah amin saja aku baca.
1: Waladhalin, amin.
2: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama kul huwalla, rakat kedua kul huwalla lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
3: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Iza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah.
5: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
4: Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa.
5: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan.
4: Fa'ashabul maimanati ma'ashabul maimanah.
5: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
4: Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah.
5: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
4: Wa

0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
1: Sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala surin mawdunatin muttakin alaiha mutaqabilin.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan.
1: Ya Tuhan.

0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'un anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyaruna wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah, laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mambud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang terbentang luas, dan air yang mengalir terus-menerus. Dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah, dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal, lagi empuk. Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya untuk golongan kanan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.
1: Wakan

Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?

Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi. Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan. Pasti akan memakan pohon zakum. Maka akan penuh perutmu dengannya. Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?

0: untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?
1: لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ.
0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun bal nahnu mahrumun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?
1: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون.
0: Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: apakah kamu menganggap remeh berita ini? Al-Quran.
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Dan kamu ketika itu melihat. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.

Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.

Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah. Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki, serta surga yang penuh kenikmatan.

Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: حي على الصلاة.
1: نواف.

sama dengan ucapan muazin kecuali pada lafaz hayya 'alas salah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-taqati was-salati al-qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa syarafa wa darajatul 'aliyah ar-rafi'ah wa ba'athallahu

0: Mama udah ada jiwaan dah gitu. Tapi dalam riwayat Al Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad allat lahu syafa'ati yaum al qiyamah, la ya dia mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
1: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itulah.
2: Rasulullah SAW bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum billayli wa malaikatum binnahari wa istami'una fi solat asubi wa solat al-asri thumma ya'ruju alladhina batu fikum wa yas'aluhumullah. Ada malaikat yang ta'aqabuna berganti-ganti dan tidak ada hentinya. Yang ta'aqabuna, akibat itu ada sesuatu, ada akibatnya. Yang ta'aqabuna bergonta-ganti. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah naik turun berganti. Ada malaikat pagi, ada malaikat sore, sip-sipan gitu. Ada pagi dan sore, pagi sore. Kemudian mereka berkumpul di mana malaikat-malaikat itu? Di tempat-tempat sholat. Jadi kalau sholat asar itu malaikat menyaksikan semuanya berkumpul di situ. Anda tidak tahu. Alhamdulillah tidak kelihatan. Nah, Allah menutup itu semuanya. Dan itu untuk ujian bagi kita. Iman malaikat di kiri kanan kita tidak melihat. Kita tidak melihat. Dia tak mampu dan bergonta-ganti mereka. Tidak ada hentinya. Dan berkumpul. Di sholat suhi, di sholat subuh, sholat al-asri. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan sholat subuh, sholat asar. Kalau sudah selesai sholat, pergi. Kalau waktu sholat, pergi. Jadi maksudnya, time-nya, sip-nya, ganti sip-nya itu waktu sholat. Jika lagi sholat subuh, malaikat yang itu turun. Ya kan? Kemudian, malaikat yang menjaga, pergi. Fa'is'aluhumullahu.

Pertanyaan. Bukan pertanyaan itu selalu keinginan untuk tahu. Bukan. Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allah wa'alam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan, dia pun sudah tahu. Karena laporannya malaikat sudah ibadah. Kaifa tarabtahu ibadi? Kaifa tarabtum ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan punya tingkat semawal hambaku melihat hambaku yang ada di bumi sana. Kemudian kamu naik. Ganti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah. Apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Taruknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat. Waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus. Sholat isya asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah yang menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sambil bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada jemaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarhus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Hadb Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubil Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak salat keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah Masjid Raya Baitul Muttaqin yang

0: apa yang membuat hidup lebih berarti? Bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap. Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
2: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa,

0: medis, pelayanan obat pasien PRP BPJS,
1: dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
2: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah

Kan gitu, waduh nanti salah ya, padahal Dahlan Hussein ya. Kemudian dari lahir sampai SMA saya di Jakarta, waktu itu sekolah di Al-Azhar. Al-Azhar masih satu-satunya, ada alumni Al-Azhar, barangkali temenan kita, ada? Di Al-Azhar Sisingamangaraja ya, alhamdulillah saya angkatan selesai di sana SMA-nya 87 ya. Jauh ya. Oh. Kemudian saking niatnya waktu itu mau jadi dokter, pilih Universitas Hasanuddin Makassar karena lewat jalur PMDK, jadi harus atur strategi gitu ya, dan akhirnya diterima di Makassar. Kemudian saya lanjut di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dan kemudian nah ini dia nih, setelah jadi dokter kan mau ambil spesialis nih, mau ambil spesialis anak, itu nggak jadi karena adik saya kena narkoba. Sehingga pada saat itu saya bingung harus dikemanakan, belum ada BNN, belum ada panti-panti rehab yang banyak seperti sekarang. Akhirnya ada satu sanak keluarga minta saya datang ke Kuala Lumpur, Malaysia, di Pengasih. Di sana ada rehabilitasi center yang mulai dari presiden, direktur, direktur, manajer, sampai krunya itu pecandu narkoba. Justru mantan pecandu narkoba. Jadi kata suami saya, mendingan kamu belajar narkoba, dokter spesialis anak katanya sudah banyak ya. Saya waktu itu agak menolak, aduh saya kan mau jadi spesialis anak. Waktu itu mikirnya kalau punya anak jadi gak usah ke dokter kan gitu ya. Iya, tapi kata suami jangan-jangan, udah-udah. Karena di Jakarta waktu itu bayangkan ibu-ibu tetangga saya ada yang kena, kemudian adik ipar kena, sepupu kena. Wah ini ada apa kan narkoba. Akhirnya saya dengan rela untuk belajar narkoba di Rumah Pengasih Kuala Lumpur, Malaysia. Tapi saya pikir sampai sekarang pun ternyata cita-cita saya jadi dokter anak masih juga Allah penuhi. Malah saya pikir lebih spesifik lagi, saya sekarang dokter anak narkoba. Jadi lebih spesifik lagi ya, walaupun bukan itu maunya sebetulnya ya. Ya, baik, saya juga ingin memperkenalkan suami saya. Ini suami saya, namanya Dr. Prianto Sismadi. Ini kakak kelas, biasa anak kedokteran ketemunya dokter juga ya. Cuman beliau aslinya orang Jogja Klaten. Kalau saya memang orang Bugis Makassar, ibu saya orang Palembang ya, tapi saya jumpanya di Makassar. Kemudian kami di Karne Putra Putri, saya juga perlu perkenalkan. Yang pertama putra kami namanya Lanang, ini juga sudah sekolah kedokteran di Jogja, insya Allah tahun depan dokter. Yang kedua Prio, ini juga sekolah kedokteran di Jakarta. Yang ketiga Kako, ini di Lab School Rawamangun, kelas 2 SMA. Yang keempat Jaler, laki semua, kelas 2 SMP di Tugasku Pulau Mas. Satu lagi saya kasih ya. Iya, yeah. Nah, ya, yeah. Cepat-cepat dikasih nama Ragil dengan harapan betul-betul Ragil. Ngerti ya Ragil ya artinya ya, bungsu ya. Kalau Lanang Prio Kakung Jaler ngerti juga artinya apa Bu? Laki-laki. Ya, alhamdulillah. Tapi Ragil pernah minta juga adik perempuan lagi. Saya bilang gak usah nak, karena Ragil itu bahasa Jawanya artinya bungsu. Tapi suami saya bilang gak apa-apa, kalau nanti ada perempuan lagi kita kasih nama Mening. Apa itu Mas? Metu Maning. Keluar lagi gitu. Jadi namanya Siti Meningwati. Tapi punya anak lima juga menyenangkan, alhamdulillah ya. Dan betul-betul menjaganya hanya dengan kekuatan doa ya. Siapa yang anaknya lima? Saya cari teman. Gak ada. Gak ada.

Alhamdulillah ada temennya. Jadi bukan saya doang yang stres di ruangan ini, ada Bima. Yang empat, ada empat? Oh, empat. Mau lima kan, Bu? Oh, enggak. Tiga, ada? Teman-teman tiga? Oh, tiga banyak ya? Tiga, oh tiga, tiga, tiga. Alhamdulillah. Dua? Yang dua, alhamdulillah. Satu? Nama ya, Bu? Katanya lebih stres satu daripada lima. Insya Allah ya. Baik, apapun itu ada satu, dua, tiga, empat, lima. Gak ada yang bisa kita lakukan kecuali perkuat doa ya. Baik, hari ini kita mau cerita tentang kekuatan niat dan doa. Bisa jadi teman-teman ibu-ibu sudah dengar dari versi-versi yang berbagai macam, dan izinkan saya untuk menceritakannya dari versi neuroscience ya, karena basic kami memang di medis, jadi bertanggung jawab untuk menceritakannya dari sisi medisnya ya, sebab nanti ditanya di alam barzah kalau tidak berbagi ya. Ya, baik. Nah, modul-modul kami memang berbasis otak. Ibu Vera sangat tahu. Makanya kalau Bu Vera kasih promosi, pokoknya kalau Bu Aisyah ngomongin otak gitu ya, Bu ya. ini otak jenazah yang diformalinkan. Ini dilihat dari samping kanan, ini otak besar, ini otak kecil, ini batang otak yang jalan di leher, dan ini kalau ke bawah ini sumsum tulang belakang, ya. Ini otak dilihat dari atas, yang kecil yang bagian jidat. Coba pegang dulu, Bu. Nah, ini yang kecil ini. Ya. Ada otaknya, Bu? Karena otak yang asli bentuknya kayak gini. Nah, nih. Kalau tadi otak jenazah yang diformalinkan jadi kering ya. Aslinya begini nih. Otak kita. Isi di dalamnya ada sel otak atau orang bilang neuron, jumlahnya banyak sekali, 100 miliar. Satu neuron kerjanya seperti komputer tercanggih pada zamannya. Dikatakan pada zamannya, artinya kalau kita lahir tahun berapa? Ibu-ibu tahun berapa ya? 80 kayaknya ya. 80 atau 90 kayaknya ya, masih muda-muda banget gitu. Iya, 60-an dan 60. Iya, yang 45 tahun, yang sudah 45 tahun ke atas ada umurnya. Oh, tapi enggak terlalu banyak, lebih banyak yang di bawah 45 ya. Iya. Kalau kategori umur menurut WHO, 45 tahun sampai 55 itu sudah kategori pralansia. Saya termasuk pralansia. Lansia betulan yang 55 tahun ke atas ya. Kita sudah pra pra lansia. Ya, artinya begini, waktu lahir tahun 60-an, 68, 70 akan beda dengan anak yang lahir di abad 21. Walaupun jumlah sel otaknya sama 100 miliar, tetapi kekuatannya atau fungsinya berbeda. Ya, kenapa beda? Ya tentu beda waktu ibu hamil makanannya ya. Iya, makanannya, minumannya, vitaminnya barangkali, lingkungannya. Jadi anak-anak sekarang memang otaknya sama, jumlahnya itu 100 miliar yang aktif, tetapi dia berbeda daya memorinya. Ya. Tapi jangan salah, enggak usah minder yang 60 tahun sebelumnya. Ya, tahun 60 biasanya otak-otak yang lahir tahun 50, 60, 70 lebih bandel. Jatuh enggak cepat geger otak. Ya. Iya. Justru otak zaman sekarang itu yang baru kebentur dikit udah geger otak itu. Sudah sangat rentan, ya. Nah, jadi itu yang dimaksud. 100 miliar satu sel otak sama dengan satu komputer tercanggih di zamannya. Ya, ini. Ya, teman-teman lihat, ini ada pembuluh darah, ada pembuluh saraf di dalamnya. Jadi di otak ini penuh listrik sebetulnya. Tubuh manusia itu full dengan listrik, ya. Dan kita lihat juga banyak cairan, ya. Kenapa? Karena air cairan itu pembangkit tenaga listrik. Jadi kalau ibu-ibu merasa sedang banyak pikiran atau banyak masalah atau banyak perasaan yang harus dihandle, memang kan susah makan, ya. Tapi tolong minumnya harus cukup. Supaya apa? Supaya ada listriknya, ada pembangkit tenaga listrik yang di kepala. Karena solusi sebetulnya sudah dikasih sama Allah di kepala, sudah diberikan petunjuknya dan masuk ke sel-sel otak kita. Ya.
Tapi kalau kurang minum, kurang listrik, berapa kira-kira per hari menurut teman-teman yang teman-teman sudah lakukan? Nah, hitungan ahli nutrisi terbaru adalah berat badan dibagi 30. Coba masing-masing hitung berat badannya, karena buat perempuan sensitif kalau kita sebut berat badan. Berat badan dibagi 30. Masih ada yang 30 kilo, Bu? Oh, kalau 30 kilo dibagi 30 berarti 1. Artinya minum air putihnya minimal 1 liter per hari. Yang 60 kilo berarti 2. 60 lebih ya berarti harus 2 liter lebih sedikit. Ya. Mungkin enggak ada yang 90 kali ya. Kalaupun ada yang 90 kilo berarti minimal air putihnya 3 liter per hari. Air putih. Ya. Boleh minum teh? Boleh. Cuman teh itu ya, dia larutan bukan pelarut. Maka kalau habis minum teh satu cangkir, nanti diganti dengan satu cangkir air putih. Di luar yang berat badan dibagi 30. Ya. Kopi masih suka, Bu? Kopi-kopi? Suka ya? Ya, enggak apa-apa juga. Hanya satu cangkir kopi harus diganti 3 cangkir air putih. Di luar air yang berat badan dibagi 30. Jadi sebenarnya kopi enggak masalah juga, cuman yang jadi masalah kemarin-kemarin kita minum kopi enggak diganti. Kalau minum kopinya satu mug, gantinya 3 mug lagi air putih. Ya. Iya, jadi seperti itu. Untuk apa? Paling utama adalah untuk membangkitkan tenaga listrik di otak. Supaya kalau kita ada problem, masalah, solusi sudah dikasih sama Allah. Hidayahnya disimpannya di otak. Tapi kalau kurang air, maka ini tidak terakses. Ya. Iya, boleh Bu minum yang ada air di depannya, Bu? Supaya listriknya nyala ya. Iya, lanjut. Nah, ini otak. Jadi Allah ciptakan otak yang berisi 100 miliar komputer dan diletakkan di kepala. Ya. Kemudian otak terbagi dua, ada yang bagian kanan, ada yang kiri. Terbagi duanya persis garis hidung ke atas, coba ibu-ibu rasakan dulu. Ke atas dibagi duanya gitu. Sampai belakang ini. Ya, kayak gini. Ada yang kanan, ada yang kiri. Ya. Yang unik adalah otak kanan mengatur tubuh yang kiri dan otak kiri mengatur tubuh yang kanan. Boleh gerakan tangan kanannya gini dulu supaya kita ada olahraga sedikit. Nah, ini yang atur otak kiri. Kalau kaki kanan juga kalau bisa kita gerakkan, ini yang kiri. Begitu juga sebaliknya. Mata kirinya bisa dikedipkan enggak, Bu? Kiri aja sebelah aja. Nah, itu kalau cuma sebelah saja berarti kanan yang mengatur, ya. Jadi kiri mengatur tubuh kanan mulai dari jidat kanan sampai ke bawah, yang kanan mengatur kiri. Kalau ibu-ibu pernah melihat ada handetolan atau sanak saudara yang stroke, kemudian lumpuhnya di kiri, dokter dan teman sejawat dokter itu pasti lihat fotonya kanan dulu dia. Dia langsung lihat kanan gitu. Kalau lumpuhnya yang di kanan, pasti ini masalahnya di kiri, ini dia lihat kiri dulu. Ya kayak gitu. Jadi saraf yang keluar dari batang otak ini jalannya miring, Bu. Kiri ke kanan, kanan ke kiri. Makanya gak heran ada celah-celahan ya. Dasar otaknya miring kan gitu. Pernah ibu marah kalau digituin? Pasti marah. Kan gitu ya. Tolong mulai sekarang kalau ada yang bilang gini, bilang betul. Apalagi bilang begini, Bu, tambah betul emang. Karena kiri ke kanan, kanan ke kiri. Kasih tahu anak-anak ya. Nah, kalau dibully anak teman-temanmu, ini dasar otaknya miring, bilang betul. Karena pernah diprediksi oleh ahli anatomi kalau kiri ke kiri, kanan ke kanan, jalannya begini. Ini kayaknya ada teman aku ya, ada Nana ya. Anda tadi tanya yang dari Al-Azhar. Oh, ini teman aku. Tuh kan, susah kan kalau udah ketemu teman SMA udah lupa kalau sekarang udah anak 5. Ya. Jadi gitu, ya, kiri ke kanan, kanan ke kiri. Oke? Lanjut.
Nah, nanti dari otak ke badan itu ada namanya sistem saraf. Ada namanya sistem saraf pusat, ini yang jalannya di sumsum tulang dari atas sampai ujung ekor. Ada juga sistem saraf yang tepi, yang ini. Ini beda dengan pembuluh darah. Kalau pembuluh darah itu, kalau kita mau analogikan, itu kayak selang air. Pernah lihat selang air ya? Kemudian dia akan dialiri air. Nah, itu pembuluh darah kayak selang air. Dia ada lumennya dan dialiri darah. Nah, kalau sistem saraf ini kayak kabel listrik. Bahkan seperti kabel telepon. Udah jarang ya kabel telepon sekarang. Ya, tapi itu yang terjadi. Artinya apa? Karena dia kabel listrik dan kabel telepon, ini jalan listrik supaya kita bisa bergerak. Selain listrik, ini jalan pesan. Pesan. Bagaimana pesan itu maksud Baiza? Iya, pesannya baik yang diucapkan, baik yang dipikirkan, mau yang apapun yang kita dengarkan. Ibu, coba angkat tangan kanannya. Gini semuanya. Iya, yeah, gitu. Kenapa mau diangkat? Disuruh kan? Dengar, karena dengar, diproses, sistem saraf bilang angkat tangan kanan, angkat tangan kanan, angkat tangan kanan, karena itu kayak kabel ke telepon dan dengan cepat kita angkat. Bisa sepakat dulu cara kerja sistem saraf? Nah, sama, makanya kalau kita bilang ya sama diri kita ya, sakit nih, mampus, gue sakit nih. Nah, terus ngomong kayak gitu, hati-hati, akan mampus betulan. Karena apa yang kita ucapkan secara verbal lewat mulut maupun juga apa yang kita pikirkan nanti jalan. Apa yang dikatakan orang nanti juga jalan. Ibu, alhamdulillah hari ini saya lihat ibu-ibu cantik-cantik semua. Tuh, kan langsung sistem saraf mukanya langsung walaupun otak kirinya bilang masa. Tapi sistem sarafnya itu membawa pesan apa yang kita ucapkan. Makanya ada anak kita, terus kita selalu bilang, kamu nih telat terus, lamban banget. Apa yang didengar? Pesan itu jalan gak ke badan? Yang tadinya mau gerak cepat jadi lamban, Bu. Karena badan mengikuti apa pesan baik yang diucapkan lewat verbal maupun yang dipikirkan maupun yang dirasakan maupun yang dari luar. Tuh kan Bunda bilang apa, kamu tuh lamban banget. Berarti kita yang dibilang. Kamu tuh males banget kerjain PR. Males banget kerjain PR. Ini anak udah mau ngerjain nih, Bu. Cuman karena kita bilang males banget kerjain PR, males banget. Itu lama-lama otot tangan tuh udah males langsung. Begitu anak-anak enggak bisa membantah lagi ya. Tapi enggaklah zaman milenial gini bantah melulu ya. Zaman kita enggak boleh bantah, Bu. Kesian ya. Ya. Nah, itulah makanya mengapa sekarang para motivator-motivator pendidikan anak meminta kita untuk bicara yang baik-baik. Supaya apa? Supaya badannya mendapatkan pesan lewat sistem saraf ini dengan pesan yang baik. Karena sistem saraf ini dia kerja secara sunatullah membawa pesan pokoknya. Mau pesan baik, mau pesan buruk. Walaupun memang anak kita lamban, kita ngomongnya subhanallah, anak bunda yang geraknya cepat. Yang rajin bikin PR. Itu anak yang tadinya malas gak jadi, Bu. Karena dia dapat pesan. Apalagi yang ngomong ibunya. Wah, mantep. Saya kadang-kadang gak begitu. Takut dibilang lebay. Apaan sih ibu lebay? Udah tahu kita lamban. Biasanya saya ngomong sama suami, gedein suara. Ya,

0: Itu anak saya yang ketiga itu memang geraknya lamban. Kakungnya, ya Allah, sekarang ini kalau jalan cepet, ya ada PR cepet dikerjain. Dia di sebelah tuh. Ya, saya pura-pura nggak tahu ada dia, tapi segede-gedein. Ayahnya sudah ngerti juga. Alhamdulillah, kakung, ayah seneng banget kamu cepet ngirim PR. Kakung di belakang sana karena denger yang tadinya males kan? Dengar masuk itu dengan cepat ya, karena secara sadar atau bawah sadar sistem ini bawa pesan pokoknya. Next lagi, nih dia memberi pesan sama badan, baik ini ekstremitas atas bawah maupun yang di dalam tadi itu digerak. Sama juga kalau kita bercermin gitu pagi-pagi kan, ya malu udah pralansia ya, kita suka ngeluh kan, ya Allah keriput, keriput kan gitu. Hati-hati, ada sistem saraf juga yang ke muka gitu ya, nervus facialis namanya, dia akan membawa pesan kita. Besoknya atau minggu depannya tambah keriput, kita bilang tuh kan gue bilang apa keriput kan gitu. Padahal yang ngomong siapa? Nah itu harus diganti sebetulnya. Ya namanya juga pralansia ya. Bercermin langsung, ya Alhamdulillah ya Allah tambah kencang gitu. Kencang. Kencang keriputnya maksudnya. Ya, iya. Jadi apa yang kita sebut itu nanti jalan. Ya. Baik sadar maupun bawah sadar. Waisa jadi gak boleh ngeluh. Bukan gak boleh ngeluh. Ya. Boleh, kenapa? Manusia itu memang tempatnya mengeluh. Cuman diminta cepat-cepat ganti keluhannya. Saya kan ya namanya juga ibu lima anak kali ya, 70 kilo lumayan juga ya. Tapi kalau saya selalu mengeluh dan setiap lihat kaca langsung, ya Allah gede banget, miring lagi tuh kan gede, gitu ya. Ya, kan kita begitu perempuan ya, nggak bisa ada bayangan aja, lewati antara sela-sela parkiran juga gitu terus, ngedumel kan tuh, ya. Ternyata untungnya Allah Maha Adil. Apa Maha Adilnya? Kalau ngomong jelek itu gak langsung jalan. Itu kerennya tuh. Dikasih waktu tunda. Dikasih waktu tunda. Tapi kalau ngomongnya bagus, itu langsung jalan tuh. Saya udah ngomong bagus berasa, tapi kok tetap aja keriput. Saya udah ngomong kenceng, tapi kok tetap keriput. Karena apa? Karena manusia tuh gitu. Udah belajar ngomong bagus, ya Allah semakin kencang. Baru 3 menit tuh ngomongnya apa di kepalanya? Opo iya. Maka apa iya itu yang menghentikan nanti? Menghentikan kalimat baik-baik. Gitu. Ya. Nah, tapi kalau ngomongnya negatif, itu Allah masih kasih waktu tunda. Beberapa referensi riset begini. Waktu tunda itu tergantung kualitas hubungan, ya. Kalau dengan orang yang kita nggak kenal, waktu tundanya itu cuma 3 jam. Kita bawa mobil nih, disalip kan, marah kan, ya? Basic bahasanya kan gitu kan, makanya gitu kan ya. Itu nggak boleh ngeluh lebih 3 jam, ya. Kalau lebih 3 jam pesannya jalan. Gak punya mata kali ya, gak bisa lihat ini mobil begini. Kita terus ngomong begitu 3 jam, lebih 3 jam kita yang gak punya mata. Kita yang juga nanti salah juga posisi mobilnya. Itu kalau orang tidak kita kenal. Di dalam alam semesta ini Allah hanya kasih waktu 3 jam. Diharapkan sebelum 3 jam sudah ngerilis, supaya ngomongnya yang baik-baik gitu. Terus kalau kita kenal tetangga atau teman kayak gini nih, waktu tundanya 3 hari.
1: Pernah waktu kecil kalau musuhan gak boleh lebih 3 hari? Iya, supaya apa? Supaya ya cepat berbaikan, dan kekesalan kita terhadap seseorang itu supaya gak jalan di badan. Gak jalan di badan. Itu kalau sama saudara, tetangga, sama teman, sahabat itu 3 hari. Tapi kalau orang yang semakin dekat hubungan keluarganya, itu Allah kasih waktu tunda 3 bulan dengan suami, anak, orang tua, mertua, ipar, kakak ipar, adik kandung, itu 3 bulan. Siapa yang suka 4 sama kakak ipar? Hanya boleh 3 bulan aja, Bu. Kalau enggak, apa yang ibu keluhkan tentang orang itu berbalik sama kita nanti. Kok begitu, kok bisa berbalik, Bu Aisyah? Ya karena tubuh manusia setelah memberi pesan ke badannya, ada lagi nih sifat tubuh kita. Nah, badan manusia itu secara anatomi ada yang disebut badan seluler, atau orang-orang awam lebih bilang badan kasar. Ada badan bioplasmik. Dari tubuh kita keluar gelombang energi. Persis gadget, persis handphone. Siapa pernah punya handphone zaman dulu tuh? Pernah lihat, Bu, yang mereknya Motorola? Kalau kita gak punya, bapak kita punya kan? Segede apa, Bu? Mana yang umurnya seumuran saya? Gede kan? Itu yang bikin Motorola itu. Motorola dulu bikin telepon genggam itu mengikuti kerja tubuh manusia, makanya disebut telepon seluler. Ya, tapi kita karena jarang belajar ilmu ini, makanya kita terlalu sangat bertuhan pada gadget gitu. Padahal tubuh kita juga ada sebetulnya, bahkan lebih bagus. Ya, jadi dari tubuh kita keluar gelombang. Oleh ahli fisika disebut gelombang elektromagnetik. Dia berpancaran.

Kenapa mengganggu? Karena pancaran itu size-nya selalu berubah tiap detik. Jadi kebayang nggak ibu kalau misalnya lihat cahaya saya terus begini terus nih, gitu. Pusing kan? Nah, tapi kalau badan seluler dia size-nya lebih dinamis. Saya 70 nggak mungkin tiba-tiba jadi 55 gitu kan, nggak mungkin, atau jadi 100 gitu nggak mungkin. Paling nanti siang ya, saya biasanya dikasih makan bakso oleh Bu Vera naik sekilo. Tapi nggak kelihatan kalau sekilo sih ya. Iya. Nah, tapi kalau yang ini itu tiap detik frekuensi ya kayak handphone kita mundur edge ini 3G kan gitu ya, mundur lagi 4G gitu. Kan berubah-ubah, makanya juga nggak perlu dilihat itu sinyalnya, tapi tubuh kita keluar sinyal ya. Next lagi, dari mana ini namanya ada pembuluh meridian. Ibu-ibu coba lihat deh yang di kulitnya, ada pori-porinya nggak? Ada ya, lubang-lubang itu ya. Tapi itu pori-pori yang mengeluarkan air, garam, ya, minyak. Itu pori-pori. Pori-pori itu bahasa Latin. Nah ini bukan yang pori-pori di atas kulit, bukan. Ini keluar dari pori-pori di bawah kulit, subkutis. Cuman yang pertama menemukan pori-pori bawah kulit itu adalah orang India, namanya Dr. Charaka. Maka ini disebut cakra. Mungkin sering dengar cakra ya. Bukan cakra kan? Cakra. Ada berapa cakra manusia? Kurang lebih 360, Bu. Ini lubangnya enggak persis pori-pori. Kalau pori-pori dia tidak ada putarannya. Kalau lubang pembuluh meridian di bawah kulit itu berputar. Berputar. Kalau dia berputarnya seperti orang tawaf ke kiri, maka cakra itu terbuka dan cahaya makin panjang. Kalau dia berputarnya ya berlawanan arah tawaf, berarti tertutup, maka sinyal itu memendek. Siapa senang pijet? Ya. Kerokan? Suka, enggak ya. Aku puntur. Siapa yang suka dibekam? Nah, itu semuanya adalah teknik-teknik untuk menstimulasi pembuluh meridian agar tidak tersumbat, agar tidak tertutup. Dia harus terbuka. Jangan gitu, kita lagi pilek pasti nyarinya makanan berkuah yang panas ya. Supaya apa? Supaya panas itu dia membuka cakra sehingga keluar semuanya. Wah, kayaknya enak banget gitu. Sakit sih influenza minum obat kimia, tapi kalau enggak dikerok, yang biasa dikerok rasanya beban banget badannya, atau yang dipijat itu ya. Kenapa? Karena kalau nanti dipijat, dikerok, akupuntur atau bekam itu adalah untuk membuka ini sehingga penat-penatnya itu keluar, jatuh kayak gitu. Ya, sampai sini dulu sepakat ya. Iya. Emang kerok bagus Bu Aisyah? Ya bagus yang buat biasa. Yang enggak biasa mah enggak enak ya. Iya. Ya, baik. Nah, sekarang tadi saya katakan bahwa apa yang kita ucapkan jalurnya gini nih. Jalan di badan lewat sistem saraf, kemudian nanti dia memerintahkan badan seluler untuk berbuat. Selain itu, pesan yang dari sini akan dibroadcast oleh badan bioplasmik ke alam semesta. Ya. Jadi bukan cuma gadget kita saja yang bisa membroadcast pesan, tubuh kita justru membroadcast pesan. Terus sinyal ini punya sifat seperti magnet. Jadi kalau dibilang sifat magnet adalah yang paling utama menarik. Tidak bicara positif negatif ya. Magnet itu menarik. Apa iya tubuh kita ada magnetnya Bu Aisyah? Ah iya Mbak. Ya. Pernah belajar fisika Bu? Atau kabur pada saat itu? Atau kita ke kantin? Ya, ya dulu kita A2 nggak banyak belajar fisika, biologi itu A1 yang belajar fisika ya. Iya, fisika itu adalah ya kalau ada besi kemudian dialiri listrik bisa jadi magnet kan? Iya. Tubuh kita tuh ada

0: besi, iya Bu. Percaya? Iya. Sering makan bayam? Nah, kan mengandung zat besi. Sering makan ati? Ati ayam maksudnya, bukan ati yang lain. Ati ayam ada zat besinya. Ati sapi ada zat besinya. Ati kambing ada zat besinya. Jadi tubuh kita tuh punya zat besi. Karena minum air ada listriknya, maka besi ini yang di tubuh kita dialiri listrik, makanya kita bisa jadi magnet. Itulah yang keluar. Dia menarik. Apa yang ditarik? Peristiwa. Apalagi yang ditarik? Kejadian. Apalagi yang ditarik? Benda. Apalagi yang ditarik? Orang. Yang bagaimana? Seperti yang kita ucapkan. Makanya kalau kesel sama seseorang, gak cepet-cepet dirubah ya, punya tetangga gitu 3 hari gitu ya, ya kita gak cepet-cepet rubah. Itu tetangga parkir mobil di depan terus, parkir mobil di depan terus, ngomong gitu 3 hari ya, lebih dari 3 hari, maka pesannya jalan di badan dan terbroadcast ke alam semesta. Akhirnya yang parkir mobil di depan kita gitu ya. Atau kita sedih terus ya, gak cepet-cepet dirubah, maka sedihnya terbroadcast ke alam semesta, maka akan menarik peristiwa yang tambah bikin sedih, menarik kejadian tambah bikin sedih, datang orang-orang yang selalu membawa berita sedih gitu. Takut juga gitu. Aduh, takut banget nih anak-anak nih. Aduh, siapa yang anak yang mau ujian, Bu? Yang sedang kelas 6, kelas 9 dan 12. Kelas berapa, Bu? Ya, kelas 6. Laki perempuan anaknya? Laki. Biasanya yang punya anak laki-laki ketakutannya lebih tinggi daripada anak perempuan ya. Iya. Siapa yang punya anak laki 4 kayak saya gitu? Saya cari teman betanduk kayaknya. Berarti saya yang paling stres di ruangan ini lebih. Makanya senang belajar ya. Iya. Jadi kalau kita takut, aduh takut nih anak-anak gak belajar nih, pasti nih anak laki gak belajar. Kita suka lucu, sesuatu yang ngomong jelek pasti kalimatnya pasti. Pasti gak belajar nih. Ah, kalimat yang pasti gak belajar. Terbroadcast, pasti gak belajar. Apa yang terjadi? Gak belajar. Itu bahayanya pesan yang buruk. Tetapi ini sebuah keberuntungan buat orang-orang yang selalu mengucapkan yang baik-baik. Ya. Pokoknya jadi ibu, Bu, ya. Nggak usah terlalu banyak tips, ngomong aja yang baik-baik terhadap si anak itu. Kenapa? Sudah Allah bikin hukum alamnya, hukum alam semestanya, ya sudah dibikin. Saya ngomong yang baik Bu Aisyah, tapi kok dia nggak seperti itu yang saya omongin. Pasti ibu waktu ngomong yang baik, ya setelah ibu ngomong yang baik, ibu ragu sama ucapan ibu. Insya Allah nih anak gue lulus, insya Allah nih yang kelas 12 lulus, nilainya bagus. Udah bagus kan tuh? Ya. Tapi kadang-kadang cuma bertahan 2 jam ibu ngomong kayak gitu. Di jam ketiga tuh mulai kan dengar ibu-ibu yang lain, lo tau gak sekarang susah banget lulus. Mulai kena virus kan? Mulai, apa iya anak gue bisa ya, apa iya itu. Makanya diminta jangan sering-sering dengar virus begituan. Mempengaruhi pesan yang jalan di kuping kita. Udah gitu kalau kita tetap di situ dengar yang lain nyebar virus negatif, tetap di situ, masuk nggak? Masuk. Jalan nggak? Jalan. Keluar lagi nggak? Keluar lagi. Tapi kan aku nggak ikut ngomong jelek Bu Aisyah. Tapi kalimat jelek dari teman-teman masuk, akan jalan ke sistem saraf, jalan di badan. Walaupun nggak ikut ngomong, mulai gelisah juga tuh hati tuh kan. Muka udah begitu tuh, mau otomatis mikir kan? Iya ya, kayaknya anak-anak nih, aduh takut banget nih kalau nggak bimbelnya sampai 4. Ya Allah, bimbel sampai 4, zalim banget gitu loh. Kenapa? Karena ini nih, jalan. Ini nggak bisa Bu Aisyah, ada teknik untuk mengkat hal-hal yang negatif. Alhamdulillah ada. Apa itu? Gampang Bu. Buat kita yang muslim sudah diajar dari awal. Apa itu? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Karena istighfar itu uniknya setelah diriset oleh orang-orang ilmuwan neuroscience, kan kita dengar nih, aduh susah banget sekarang ya kurikulum 13. Iya Bu, Ibu bisa dampingin anak-anak bikin PR? Kadang-kadang saya terus terang gak bisa loh. Orang gak belajarnya kurikulum 13 gak belajar. Disuruh juga bantu mengakses lewat cari YouTube sama Google. Ih, kadang-kadang juga gaptek. Iya kan? Bikin merana gak sih Ibu nih? Iya kan? Kurikulum 13 susah, kurikulum 13 susah, kurikulum 13 susah, susah, susah, susah, susah. Badan udah mulai gak enak nih. Ya. Tapi ingat ada waktu tunda. Untuk anak berapa lama Bu waktu tundanya? 3 bulan. Jadi ada kesempatan apa? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena pada saat kita bilang kurikulum 13 susah-susah, pas kita istighfar, itu istighfar ya, kalimat istighfar itu dengan cepat jalannya mendilet kalimat sebelumnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bersihin dulu itu. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Malah kata para ahli, karena perasaan negatif juga itu bentuknya sebuah energi, supaya cepat juga terdilet, selain kalimat-kalimat thayyibah, terutama istighfar, disuruh juga tarik nafas panjang, supaya energi kalimat negatif itu keluar lewat mulut. Jadi setelah istighfar, mungkin selama ini kita sudah istighfar, sudah sangat bagus, tinggal tambah nafas panjang untuk releasing. Kurikulum 13 susah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tarik nafas, buang lewat mulut. Kemana Bu Aisyah? Kata ahli energi, buang ke kiri. Coba Bu, ayo tarik nafas. Buang ke kiri Bu. Maaf yang duduk sebelah kiri. Terus yang cantik juga Bu, seolah-olah tiup sedotan gitu. Gitu. Kan supaya kita cantik. Jangan juga saking biar cepat lepas perasaan negatifnya Bu Aisyah. Yang cantik. Ke kiri, ke kiri. Kenapa ke kiri? Nah ini banyak analisanya nih. Terutama mengambil hadis Rasulullah. Apabila seseorang mimpi buruk dan terbangun, disuruh meludah ke kiri. Ya kan? Pernah dengar hadis itu? Makanya tolong suami tidurnya yang kanan ya. Jangan suami suruh sebelah kiri. Karena perempuan mimpi buruk seminggu bisa 3 kali. Kalau ibu mimpi buruk terbangun, suami di sini kan kesian. Suami pindahin kanan. Laki-laki jarang mimpi buruk, Bu. Jarang. Karena dia jarang di gelombang teta, langsung masuk delta itu. Gelombang tidur lelap. Kita yang mimpi buruk sering. Saya bisa seminggu 5 kali mimpi buruk. Maka suami suruh pindah, Mas pindah. Kenapa? Mau meludah. Saya sering bercanda sama anak-anak. Kalau lagi marah sama anak-anak supaya cepat merilis perasaan negatif, anak-anak ada di sebelah kiri. Pindah sebelah kanan, Nak. Kenapa, Bu? Mau tarik nafas. Untung kalau lagi sama suami, suami bawa mobil, kita di kiri ya, Bu. Suami ngomong dikit aja udah seset kan gitu. Saya meludah membuang napasnya ke kiri. Makanya cermin saya banyak embun itu. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara cari jalan rumah. Ya, kan perempuan 88% perempuan enggak tahu peta kan? Dikasih tahu peta bingung. Utaranya sendiri. Baca wazir tuh bingung. Kata suami, "Jangan begitu kalau baca wazir." Marah kan kita kan? Mau dibantu enggak mau kan? Baca sendiri. Supaya apa? Supaya gak penuh. Kalau penuh bahaya, kita yang sakit, kita yang rusak badannya, Bu. Ya? Atau laki-laki paling pantang, kita lagi cari jalan, ibu minta mampir, mas, bentar, pinggir, tanya sama tukang parkir, ya, Mas, Megapolitan sebelah mana? Kata tukang parkir tuh, lurus pos Hansip belok kanan. Kita bilang sama suami, Mas, lurus pos Hansip belok kanan. Pasti marah. Udah tahu. Udah tahu. berantem gara-gara itu. Karena laki-laki pantang kalau lagi cari jalan, ibu berhentikan nanya sama yang levelnya di bawah. Waktu pertama masih diem dia tuh, gak mau marahin kita. Tapi lama-lama 25 tahun berumah tangga kita begituin terus, dia terzalimi tau gak bu. Makanya sering gak peduli sama kita, gak percaya sama kita. Itu laki-laki ya. Kalau perempuan begitu, harus nanya. Terus karena laki-laki sangat konsentrasi ya, pantang kalau dia lagi cari jalan atau mau keluar pintu tol, ibu ajak bicara. Pantang itu. Biasanya apa jadinya? Kebablasan. Dimarahin enggak kita? Marah, ini bilangin apa? Ngomong aja bawel. Karena saya enggak mau rugi. Ya, kalau saya rugi masuk ke dalam sakit buat apa? Ya, atau cilakanya karena marah sama suami kan sembebangan. Marah kan marah. Hati-hati terbroadcast tuh. Menarik tambah marah lagi dia. Makanya kenapa kita kalau mau jadi istri soleha banyak-banyak tarik napas. Astagfirullahaladzim. Saya sering begitu tuh. Itu begitu bu, emang begitu supaya selamat. Ya, kenapa terlanjur Allah bikin hukum alam semesta ini? Tapi kan Bu Aisyah, kalau suami boleh 3 bulan, iya bu, kan takut lupa, segera buang kalau sudah ingat itu. Ya, kan kita marah kesel sama suami misalnya sama anak, jangan nunggu 3 bulan, besok marah lagi, ya besok 3 bulan lagi. Ingat, rilis langsung. Istighfar, astagfirullahaladzim. Buang. Supaya apa? Supaya tidak terbroadcast. Bahaya. Apa yang kita takutkan datang lagi. Apa yang kita sedihkan datang lagi. Apa yang kita marahkan datang lagi. Sampai sini dulu bisa sepakat bu? Mari kita ya berdamai sama hukum alam. Ya, next lagi. Nah, ini sendiri ada anatominya bu. Yang jadi memancarnya tuh nggak langsung satu, nggak dia tutut tutut tutut gitu. Ya, yang paling deket dengan ibu, mungkin ibu bisa rasa coba tangannya taruh di muka deh, tapi nggak nempel. Bisa rasa kalorinya nggak dia memancar itu, angetnya, tapi nggak nempel. Ya. Kalau yang lebih peka ada di antara kita mungkin tangannya peka ya, sampai pas gini dia rasa rasanya ya gitu ya. Malah bisa nah segini. Ini Bu Vera segini nih. Mak. Ini segini. Itu namanya gelombang yang disebut eterik. Pancaran eterik. Dekat dengan badan kita nih. Ya. Nanti ada lagi gelombang dari tubuh kita yang agak panjang nih. Ini namanya astral. Sering dengar astral? Udah nonton film Doctor Strange? Ininya yang keluar, sinyalnya dari sini ke lapisan ini. Astral. Dan itu betulan itu. Ya. Cuman lebih jago lagi teknologi dibikin untuk menceritakan ini gitu. Kalau kita masih yang sederhana. Astral. Biasanya astral ini setiap orang nanti warnanya beda-beda. Warnanya beda-beda. Ya. Aura itu lapangannya. Pancarannya ini disebut kalau bahasa fisikanya gelombang elektromagnetik. Dalam Islam disebut nur. Cahaya. Kita punya cahaya. Nah, pada eterik cahayanya masih bening. Pas yang astral itu berwarna sesuai watak masing-masing. Ya, kapan-kapan kita bahas watak. Ini contoh misalnya, adakah teman-teman ibu-ibu yang kalau pencet pasta gigi dari bawah pantatnya? Ada ya, dari kecil dan gak diajar dari bawah. Nah, itu biasanya astralnya biru. Biru-biru. Bu Vera gak ada biru-birunya, dia orange. Pencet odolnya gak dari bawah, di tengah. Biasanya yang begitu, yang pencet odolnya nggak pernah dari bawah, selalu tengah, walaupun diajar setengah mati sama ibunya dari bawah dia tengah, itu pancaran astralnya nggak ada biru-birunya itu berarti. Itu kalau nggak orange kuning gitu. Tapi kalau yang pencetnya dari bawah, ada bu itu bu? Itu biru biasanya. Sekarang sudah habis dilipat, dipencet, ya bu. Saya banget itu pasti ibu biru itu walaupun kita nggak lihat. Ya, ada yang ekstrim lagi bu, udah dilipat, dibuka, digunting, diambil dalamnya. Ada itu bu, ada itu biru banget tuh pancarannya. Biru pekat itu. itu namanya watak pemikir biasanya. Dia selalu mau melakukan dengan sempurna. Ya, betul kan? Iya. Tapi kalau sampai dibuka odolnya ambil dari dalamnya, itu pemikir plus pelit. Bukan pelit, apa? Sempurna habisnya. Karena hasratnya sempurna habis. Sabun batangan kecil aja dikumpulin jadi satu tuh. Atau sabun cair kalau habis nggak dibuang kasih air dulu dikocok-kocok. Kayak gitu ya. Iya, itu biasanya astralnya warnanya biru gitu. Nanti kadang dia campur biru ke kuning, biru ke hijau ya. Nah itu sekilas saja dulu ya tentang astral ya. Nah ini karena itu watak asli yang keluar, makanya perlambangan Dr. Strange keluar itu watak aslinya tuh, orang aslinya keluar karena di sini ya. Nanti ada lagi yang gelombangnya agak jauh nih, kausal. Ini kausal nih. Kausal. Eterik, astral dan kausal, setiap manusia itu jalannya elips. Jadi kalau Bu Vera, punten Bu Vera, boleh berdiri sini. Di sini aja ya. Itu eteriknya Bu Vera di segini ya. Tarik napas panjang, tarik napas panjang. Ya. Segini ya, segini nih. Nah, ini astralnya panjang nih. Jadi Bu Vera, kira-kira kalau sampai sini berapa meter nih? Ada berapa? 6 ada? Dari kirinya Bu Vera. Nah, berarti Bu Vera ya diliputi oleh gelombang ya, kiri 6, kanan 6, depan 6, belakang 6, atas 6. Jadi setiap jalan tuh diikuti begitu. Dan setiap orang gitu. Ya. Gunanya eterik astral kausal ini sesungguhnya melindungi manusia, terutama dari makhluk-makhluk halus. Tahu makhluk halus, Bu? Makhluk halus itu virus, bakteri, parasit, itu jamur, bukan langsung setan, Bu. Karena kalau kita nggak ada itu, Bu, pasti setiap hari influenza. Kan virus influenza terbang-terbang. Pasti kita TBC semua, Bu. Atau sakit mata semua. Atau cacar air semua, karena itu virusnya terbang-terbang. Untung ada tameng itu. Ya. Bu Vera pasti sedang dalam sehat ini ya. Nggak, ya. Tapi kalau ini mulai dari kausal, astral, dan eterik makin memendek, nah itu, maka bisa sakit orang itu. Kenapa? Virus yang ada di rumah saja masuk. Tapi kalau kita sinyalnya sedang panjang, ibu mau ke rumah sakit, besuk teman, di situ banyak kuman, insya Allah ibu terlindungi. Gitu. Tapi kalau memang sinyalnya memendek, gak usah di rumah sakit, gak usah di luar, di kamar kita aja banyak virus, banyak bakteri kena kita. Terus gimana Bu Aisyah supaya memanjangkan gelombang itu? Gampang. Cukup makan, cukup minum, cukup tidur, cukup gerak. Udah itu aja. Cukup minum itu tadi, berat badan dibagi 30. Cukup makan apa? Cukup makan, pokoknya sehari harus ada karbohidrat yang ibu makan. Hitung sendiri deh Bu, senangnya karbohidrat apa? Nasi kah, kentang kah, mie kah, cireng kah, ya, ubi kah, mau gak terserah. Ya, terus cukup tidur. Berapa jam tidur yang baik Bu? Iya, 8 jam tidur yang baik buat balita. Buat balita. pasti gak 8 jam deh. Iya. Ada yang 4 jam, ada yang 5 jam, ada yang 6 jam ya. Patokannya gini Bu, bangun subuh gak sakit kepala, itu cukup namanya. Banyak orang kelebihan tidur, bangun sakit kepala, itu bisa kurang bisa lebih. Jadi cukup tidur, patokannya kita mau bangun subuh tidak sakit kepala, itu cukup ya, bikin kayak gitu. Cukup gerak. Cukup gerak gimana Bu Isa? Cukup gerak tuh gampang, ini patokan-patokan saja ya. Karena kalau dihitung ya, siapa yang punya jam? Saya punya jam nih. Punya jam yang mengukur detak nadi, langkah saya juga. Saya target sehari harus 5.000 gitu. Tapi kalau enggak punya jam begini gampang. Kalau punya rumah ya, berapapun ukurannya, tapi ini kata para ahli, tipe yang sedikit aja, yang kecil aja, tipe 36 saja, ibu sehari jalan muterin rumah itu cukup gerak namanya. Gitu. Ya, tapi kalau rumahnya lebih, bahkan naik atas ya Bu Vera, ibu-ibu Vera jalan dari sini ke sini, rumah sebelah lagi gitu ya, insya Allah cukup gerak. Selain yang keluar ya. Itu. Jadi kalau kita cukup gerak, cukup makan, cukup minum, cukup tidur, insya Allah sinyalnya panjang, maka sehat. Sehat. Cukup uang nomor 10 Bu. Duit banyak tapi ya sinyalnya pendek, sakit juga kan gitu. Ya. Iya. Satu lagi, gelombang spiritual. Gelombang spiritual ini nih, dia tidak ada batasnya. Dia no hertz, jaraknya enggak bisa terhitung. Dia tembus dinding rumah, tembus ruang dan tembus waktu. Kok bisa tembus ruang? Iya, tembus alam juga. Ini nih sinyal ini nih. Emang itu sinyal untuk apa Bu Aisyah? Sinyal ini, next lagi, keluar pada saat berdoa, berniat dan berprasangka. Jadi kalau Bu Vera berdiri tadi, ya tadi waktu aku hitung ke sana, itu baru lapisan kausalnya Bu. Tapi pas misalnya Bu Vera saat ini berniat sesuatu, maka akan keluar gelombang yang di luar panjangnya si kausal tadi, tak nembus semuanya. Ada punya niatan nggak? Minggu depan mau ngapain? Ya. Nah, coba kalau saat ini Bu Vera, coba Bu Vera pikirkan minggu depan mau ngapain. Nah ini udah keluar nih dan cepet sekali, nggak bisa lagi teraba ya. Jadi gelombang spiritual keluar pada saat kita berdoa, berniat dan berprasangka. Bedanya apa? Bedanya berdoa lebih panjang dari berniat, berniat lebih panjang dari prasangka. Berarti yang paling panjang? Doa. Paling pendek? Niat. Dan prasangka. Soalnya habis doa, niat, prasangka. Berapa kali Ibu berdoa? Sehari? Hah? 5 ya. Berprasangkanya berapa kali? Menurut riset, setiap manusia itu kira-kira berprasangkanya 60.000 kali. 60.000 kali. Apa sih prasangka itu? Itu loh, loncatan-loncatan di kepala. Apa iya ya? Masa iya ya? Ya ini ya. Jangan-jangan nanti begini. Sering begitu? Nah, itu 60.000 ternyata sehari dari pagi bangun sampai mau tidur. Dan 70-80% masih yang negatif. Keluar lihat awan hitam. Aduh, hujan nih. Prasangka bukan itu? Padahal belum hujan kan? Baik. Coba bayangkan kalau ada satu kelurahan ngomong gitu, yang tadinya gak jadi hujan, ya hujan beneran itu. Kan itu awan, mendung kan? Kan belum tentu hujan. Kenapa gak bilang, oh mendung nih. Kalau memang hari itu ibu berniat, tidak ada hujan, stop tuh ngomongnya. Ya Allah mendung. Kan gitu ya. Banyak ini, ya Allah hujan nih. Gitu. Ya kan? Cuman karena kita yang ngomong, maka itu yang tadinya si awan mau bawa gumpalan air ke laut, ketarik semua. Siapa punya anak yang susah makan kalau siang, waktu masih kecil? Ada. Kadang-kadang karena punya pengalaman susah makan siang, hari ini sebelum siang udah ngomong kita, entah susah nih, pasti males nih makan nih. Itu namanya prasangka. Itu tanpa sadar. 60.000 dan 70%-nya masih yang jelek, jelek. Makanya sering terjadi, benar pasien nggak mau makan. Apa yang kita bilang? Tuh kan, nggak mau makan. Padahal kita yang minta. Kalau doa pasti deh ibu-ibu kalimatnya bagus, niat kalimatnya bagus, tapi prasangka yang sering keliru kita nih. Ya. Jangan-jangan sering-sering begitu. Jangan-jangan lah itu. Oh, jangan-jangan ada will katanya gitu ya. Hati-hati, karena jangan untuk bahasa otak bawah sadar artinya silakan. Ya, silakan. Jangan berantem sama adikmu ya nak. Jangan berantem ya, bunda mau pergi. Jangan berantem. Rupanya bawah sadar menangkap jangan itu artinya silakan. Bisa ya bu? Nah, coba dengarkan saya, ibu. Jangan bayangkan wajah Bapak Jokowi. Nah, iya namanya juga disuruh jangan. Jangan pikirkan warna-warna pelangi, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila. Jangan itu, karena begini, otak kita kan dari kiri kanan. Kanan tuh otak imajinasi. Kalau ibu bilang jangan, otak imajinasi mengatakan silakan. Ya? Jangan berantem ya, Nak. Jangan berantem ya, Nak. Coba kebayang apa? Berantem. Jangan jatuh ya. Jangan makan di luar. Malah kebayang kita dia makan di luar. Ya. Apalagi kalau ibu prasangkanya ngomongnya jangan-jangan. Nah, itu artinya silakan. Ya. Jadi terus gimana Bu Aisyah kalau mau bilang jangan? Jangan pakai narkoba, itu adalah kampanye yang sangat keliru. Jangan pakai narkoba, jangan pakai rokok, jangan merokok, jangan. Itu salah, itu keliru itu. Jadi yang tepat apa? Yang sesuai kerja otak, jauhi narkoba. Narkoba ada enggak? Ada. Tapi waktu jauhi, apa yang kebayang? Menjauh. Makanya doa-doa itu, terutama doa wakina azabanar, itu artinya adalah jauhi dari api neraka. Karena api neraka ada, kita minta wakina azabanar, jauhi. Jadi api ada, kita terjauh gitu. Coba kalau doanya jangan sampai masuk neraka, jangan sampai masuk neraka. Coba bisa kebayang apa? Masuk. Makanya itulah, hati-hati pada saat ingin memberikan nasihat pada anak ya, kurangi kata jangan atau hindari kata jangan. Jadi ngomongnya apa? Ya ibu maunya apa? Jangan berantem. Ibu maunya apa sama saudaranya dia? Adik. Iya, yang damai ya, Nak. Bunda pergi dulu sebentar mau kajian di rumil. Yang damai ya, sayang ya, yang damai. Yang damai. Jangan lari, apa yang terjadi? Lari, makanya sekarang guru-guru bagus kan? Ya, jalan saja. Jangan naik. Udah naik, Bu. Ayo turun, Nak, turun. Ya, makanya prasangka ini sering sekali yang kepala kita tuh isinya jangan. Ini yang harus dikelola kalau mau hidupnya lebih beruntung, sebuah pilihan. Ya. Lanjut. Dunia ini tidak pernah diam, meskipun dalam keheningan selalu bergetar dalam vibrasi yang tidak tertangkap manca indera. Jadi ibu tidur pun bergetar, Bu. Ya. Siapa yang pernah tidur terus mimpi ketemu almarhum orang tua yang sudah pergi misalnya? Ya, sinyal kita itu yang ketemu, astral kita, kausal dan spiritual kita yang betul-betul jumpa. Apakah beliau yang hadir dalam bentuk energinya? Karena yang nggak ada pada orang sudah meninggal, badan selulernya, badan bioplasminya masih ada, nggak pernah mati. Atau kita yang datang dalam barzah? Makanya tadi dikatakan gelombang spiritual menembus alam. Ibu doakan buat orang-orang yang sudah meninggal, dia masuk ke alam itu. Ibu mau doakan untuk 5 tahun ke depan anak-anak mau jadi apa, itu pun dia menembus waktu. Itu kerennya gelombang spiritual tadi. Ya. Next. Manusia adalah magnet dan setiap detil peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangannya sendiri. Kalau ibu merasa hidup ibu semakin terpuruk, coba lihat apa yang ibu ucapkan dalam mulut dan apa yang ibu ucapkan dalam kepala gitu. Anakku ya Bu Aisyah, aduh semakin bandel aja, semakin susah diatur. Hati-hati, bisa jadi kalimat kita yang bikin seperti itu.
1: makanya introspeksi ya. Iya, next. Nah, pernah satu training mau membuktikan apakah badan kita ada magnetnya, itu bisa dikelola, Bu, dan betul-betul nempel nih. Taruh nempel itu. Nih, ada yang begini nih. Coba. Nah, Ibu mau begini. Kalungnya begitu. Ya, saking magnet kita ada, kemudian kalau nanti ada olah tubuhnya sedikit, maka magnetnya cepat nempel. Kalau saya enggak mau terlalu lebay kayak gini. Takut ke dapur pisau datang semua atau jalan-jalan paku datang semua ya. Cuman waktu workshop ini menandakan memang kita ada magnet kita. Itulah makanya ada kekuatan doa. Itulah semua manusia apapun agamanya disuruh doa supaya apa? Narik peristiwa yang kita ucapkan itu. Ya, lanjut. Hukum itu disebut law of attraction. Hukum daya tarik menarik. Sesuatu akan menarik pada dirinya segala hal yang satu sifat dengannya. Bukan hanya ibu ucapkan. Kadang-kadang dalam pertemanan ibu akan bersama orang yang satu sifat dengan ibu. Ibu senang misalnya ya masak, ketemu aja orang senang masak tuh. Ibu senang tanam bunga misalnya, ketemu aja. Ibu senang kajian, ketemu aja orang-orang yang senang kajian. Ya Bu Vera. Karena satu sifat. Bapak-bapak yang senang moge, ketemu aja tuh. Dan selalu ngomong, ih kebetulannya kita ketemu. Itu bukan kebetulan, itu betul-betulan. Kenapa? Karena sinyal ini juga membawa hobi dan bakat yang ada di kepala. Maka dia narik. Ya, narik orang seperti yang bakat kita. Ya. Lanjut, ini kata para ahli. Mari kita lihat kata Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 23. Kalau kata para ahli masih bisa kita ragukan. Tapi kalau kata Allah, firman Allah dalam Quran, buat orang yang beriman sudah tidak boleh meragukan. Ya, la roiba fi hudan lil muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Yang disebut ucapkan bukan hanya verbal, Bu, yang diucapkan dalam benak, yang diucapkan dalam perasaan, yang diucapkan dalam emosi. Ya. Ini sudah janji. Bahkan kalau Al-Qur'an konteksnya, kalimatnya adalah demi Tuhan langit dan bumi, maka konsep ini, peraturan ini berlaku untuk semua manusia apapun agamanya. Karena dia punya otak, karena dia punya sinyal, ya. Di situ dikatakan apa yang dijanjikan itu, kalimatnya bukan lagi insya Allah, pasti terjadi sesuai apa yang kamu ucapkan. Maka kalau ibu berharap terhadap ananda, mau jadi anak yang apa, ibu sebut terus, sebut. Bukan cuma lewat mulut, pikirannya juga disetting itu. Kalau ibu misalnya ada takut, tapi kan dia gak belajar, gampang, istighfar, Bu. Astagfirullahaladzim. Insya Allah, ya, anak ini rajin, anak ini rajin, anak ini rajin. Terus ngomong gitu. Ya. Tuh, Bu Aisyah, kalau semua manusia bisa begini, ya, berarti gak ada kaitannya sama agama dong. Agama seseorang itu berisi ritual-ritual kan, berisi ibadah-ibadah khusus. Nah, ibadah-ibadah khusus ini ternyata berpengaruh dengan panjangnya sinyal. Secara general, setiap manusia yang punya otak kena hukum ini, tetapi berpengaruh juga pada ibadahnya. Ya, boleh langsung Mbak Wiwi yang saum itu. Ya, apa ibadahnya? Misalnya seseorang rajin saum ya, rajin puasa, maka sinyalnya jauh lebih panjang lagi. Bu Vera hari ini saum nggak? Lagi M ya. Ini tadi seandainya tidak M dan hari ini saum, sinyal Bu Vera itu nggak segitu, lebih panjang lagi. Karena saum itu memperpanjang sinyal. Karena sinyalnya panjang, maka hati-hati bicara. Itulah kenapa orang lagi puasa gak boleh ngomong yang jelek-jelek. Kenapa? Terbroadcast, Bu. Lagi puasa ngeluh. Badan gue ngilu banget, gue badan gue. Lagi puasa, Bu. Tambah ngilu, Bu.
0: karena lagi sinyalnya 4G, ibu ngeluh. Nah ini dia. Makanya kalau ibu mau kuatin doa ibu dengan sinyal yang panjang di atasnya 4G, saum bu. Orang puasa bukan hanya orang Islam saja. Teman-teman Kristen puasa kan? Buddha puasa. Nah, makanya mereka juga bisa memperpanjang. Ya. Cuman memang ya saumnya orang Islam itu sesuai banget dengan kebutuhan tubuh. Sebelum subuh ya harus diisi dulu. Buat apa? Ya ini buat bahan bakarnya sinyal. Apa itu? Ya minum air, energinya apa, listriknya. Bahannya apa yang mau dikasih listrik? Ya karbohidrat, terserah ibu. Mau nasi kah, mau korma kah, mau madu kah, monggo. Yang penting kata Nabi ada sahurnya. Ditinjau dari badan ini itu untuk bahan dasar bawa sinyal tadi. Semakin panjang itu semakin siang. Dan paling panjang menjelang buka puasa. Makanya afdol doa menjelang buka puasa. Ya, doa bu apa saja bu terserah ibu. Ya, sepanjang itu juga doa tuh wah keren banget. Ya. Apalagi yang bisa memperpanjang sinyal. Next, sedekah. Sedekah. Ya. Kok sedekah Bu Aisyah? Emang benar memperpanjang sinyal? Betul. Kenapa? Karena tadi ibu lihatnya bulat-bulat tadi yang disebut pembuluh meridian, dia terbagi dua bu, yang kiri dan kanan. Kiri fungsinya receiver, ya, kanan transmitter. Kiri menerima, kanan memberi. Coba bu, ingat bu, ayo kiri, terima, kirinya bu, jalanin. Terima, kanan, kasih. Ya, terima, kasih. Receiver, transmitter. Kalau ibu sering memberikan pakai tangan kanan, maka sinyal transmitter memanjang. Karena yin yang harus seimbang, maka receiver juga akan sama panjangnya. Kalau ibu rajin memberikan sinyal panjang, maka akan rajin juga menerima. Itu. Cuman banyak orang setelah sedekah kan sinyal panjang nih, sinyal kan hanya fungsinya membawa membroadcast pesan ya, habis sedekah dia ngeluh. Siapa yang punya saudara yang sering banget sebulan sekali datang minta uang? Ada ya, ada ya, ponakan gitu kan, ada ya datang. Kita sering taklim, kita bilang suruh kasih karena ibadah, oke kita kasih. Ya, kita lupa dari tinjauan energi sinyal memanjang. Udah ngasih, udah bagus waktu ngasih. Pas dia pergi kita ngeluh, dateng melulu tiap bulan. Maka apa yang terjadi? Sinyal lagi panjang, ibu ngomong dateng melulu tiap bulan, dateng lagi nggak? Nah ibu yang ngomong. Karena kalimat dateng melulu tiap bulan, ibu lagi panjang sinyalnya. Bener itu orang. Belum lagi sampai rumah udah setting bulan depan gua dateng. Sinyalnya sampai ke dia. Kalau ibu nggak kepengen dia datang tiap bulan, ibu pengennya apa? Nah, waktu ibu ngasih, ya Allah, ya kasih petunjuk untuk dia usaha sendiri, jadi punya uang sendiri. Ngomongnya gitu. Kita sering gitu, ya, pengemis datang, ini dia nih yang langganan datang. Kalimatnya langganan datang sih. Besok datang lagi, ibu juga yang ngomong. Makanya hati-hati pada saat sudah memberi, langsung ngomong yang baik-baik. Maka namanya juga pesan. Ibu sering gak membroadcast pesan baik? Iya kan? Ada berapa kontak ibu? Berapa ibu? 1000, 2000, 3000? Budget 3000. Kalau kontak baik-baik dapatnya pasti baik-baik ya. Minimal thanks Vera, jazakillah khairan kathiran, atau paling gak jempol gitu kan. Coba sekali-sekali 3000 itu broadcast yang kalimat yang jelek. I hate you. Mari kita tunggu responnya apa. Paling enggak dia akan nulis, ya. So do I. Atau paling enggak paling banyak, kenapa lo fair? Ya kan? Sama. Jadi sama, sinyal ini keluar terus, ibu. Tinggal ibu pesan apa ngomongnya, hati-hati. Dan ini ibadah-ibadah yang membuat sinyal semakin panjang. Makanya disuruh kita sedekah. Sedekah yang wajib itu namanya zakat. Sedekah yang tidak wajib namanya infak. Semua memperpanjang itu,
1: ya. Buat siapa aja Bu Aisyah? Nah, itu dalam Islam ada aturannya. Sedekah itu diminta ada zonanya. Zona pertama yang terdekat siapa itu? Orang tua. Kasih Bu, ayah kita, ibu kita. Duitnya lebih banyak Bu Aisyah. Oh, tapi kalau dari kita dia seneng banget. Siapa lagi? Yang masih punya adik, punya kakak. Ya. Anak, anak bukan sedekah, ibu nafkah itu. Suami ke istri itu bukan sedekah, itu nafkah. Kalau nafkah kudu. Ya, iya. Siapa lagi Bu Aisyah? Ya, orang di rumah, maaf, khadimat kita di rumah. Gaji itu gaji sesuai dengan dia punya kerja. Di luar itu ibu kasih, jadikan itu infak sedekah, masya Allah itu luar biasa. Dia doanya lebih kencang nanti. Ya. Siapa lagi? Nah, baru mungkin masjid sekitar rumah dulu, anak yatim sekitar rumah. Terus menurut Nabi kalau kita ke anak yatim, ya lebih baik kasih sendiri. Terus belai rambut anak yatim, akan dibalas sebanyak rambut itu. Makanya jangan cari yang botak. Cari anak yatim yang agak panjang dikit rambutnya. Makanya yang punya yayasan anak yatim jangan dibotakin tuh anak. Nanti susah nggak boleh. Ya, lanjut apa lagi? Sebentar, sedekah dulu tadi sedekah. Nah, teman-teman lain sedekah nggak di gereja, di kul? Iya. Bahkan teman-teman di gereja tuh kenceng juga tuh. Iya, perpuluhan kan. Terus kalau dia habis sedekah dia doa, bisa nggak sinyal itu? Bisa. Nah, kita nggak usah iri lihat orang-orang ih di agamanya itu kok kaya ya. Kita yang beriman enggak. Nggak usah iri Bu, dia pasti begini. Kalau ibu mau kaya begini juga. Oke? Apa lagi yang bisa memperpanjang? Nah ini yang nggak ada di agama lain. Berarti kita agak lebih beruntung kan? Sholat itu karena gerakan-gerakannya diatur sedemikian rupa, itu ada namanya gerakan-gerakan membuka cakra yang di badan. Jangankan sholat, wudu, kalau ibu berwudu karena di sini penuh cakra, itu baru wudu saja membuka sinyal. Makanya mau doa ada adabnya, lebih baik berwudu. Kalau nggak berwudu doa bisa? Bisa, cuman kurang panjang aja. Kalau berwudu bisa 4G, kalau tidak ya cuman 3G saja barangkali begitu. Nah, sholat karena ada gerakan-gerakan yang sesuai dengan tarikan bumi, jadi ada rukunya, ada sujudnya, ada gerakan groundingnya, itu mau tambah memperpanjang. Makanya setelah sholat doa yang baik-baik. Dan menurut penelitian begini, kalau lo harus sholat, ya, itu sinyalnya panjang sampai asar. Karena sudah asar udah makin mengecil, maka disuruh lagi sholat di asar untuk memperpanjang lagi sampai maghrib. Begitu terus. Nah, karena sinyal masih nyala dari luhur sampai asar, itu pula diminta untuk hati-hati mengirim berita. Berita apa? Apa yang engkau sebutkan. Gitu. Tapi kalau kita lupa, ya udah istighfar Bu. Makanya syukurnya dari kecil kita dengan otomatis itu istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Apa cuma istighfar saja? Semua kalimat thayyibah itu gunanya mendelete apa yang kita ucapkan negatif. Astaghfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, la ilaha illallah. Terus saja. Kapan-kapan kita kajian tentang otak temporalis di sini ya. Itu lebih detail lagi. Ya ini tadi. Bu Aisyah kalau sholat tahajud katanya power. Iya, dari sudut energi saja kita sudah bisa lihat analogi atau analisa powernya. Pada saat orang lain tidur sinyalnya kan mendekat ya. Nah, kita sholat memanjang kan sinyalnya. Artinya frekuensi atau pada saat itu gelombang sedang tidak banyak hambatan. Paling saingan sama orang-orang yang main gadget di tengah malam sudah. Ya. Terus duha gimana Bu Aisyah? Duha juga gitu, orang lagi kerja sinyalnya lagi gak panjang-panjang banget. Kita datang untuk sholat. Dua rakaat beda sama empat rakaat, empat rakaat beda sama enam rakaat. Semakin banyak rakaatnya semakin panjang. Ngomong deh tuh tentang perekonomian kita. Iya. Ya Allah, apabila rezekiku jauh dekatkan. Begitu kan isinya? Apabila di atas turunkan kan gitu ya. Iya udah itu. Karena itu permainan sinyal.
0: tapi biasa saya kan udah doa tuh waktu duha tuh supaya teman saya yang punya utang bayar utang. Nggak apa-apa Bu, tapi Ibu yakinkan Ibu kapan mau dia bayar, Ibu harus sebut. Ya Allah, insya Allah besok, ya besok hari Rabu gitu. Ya, siapa yang punya teman punya utang? Hanya itu tadi, sering Ibu sudah ngomong gitu, udah doa, menjelang besok Ibu ragu lagi. Masa sih? Emang dia punya duit besok? Kalimat masa sih, sinyal yang udah jalan, belum sampai ke orangnya, berhenti Bu. Ibu sendiri sih. Terus astagfirullahaladzim, kan gak boleh ragu ya Bu Vera ya, astagfirullah, astagfirullah, udah benar istighfar. Tapi karena Ibu istighfar terdelete kan, maka belum ada lagi pesan. Ulang lagi doanya. Ya Allah, insya Allah sahabatku Fulana binti Fulan, ya Allah, dia utang 5 juta besok jam 12 siang dia bayar. Gitu. Ragu lagi, istighfar lagi, ulang lagi, ya Allah, ini udah subuh ya Allah, udah hari Rabu subuh ya Allah. Kan mainan itu gitu ya, gitu aja misalnya mau kirim berita terus kita pending, sampai gak? Gak sampai, sama doa juga ya. Lanjut, orang lanjut usia, ada yang lebih tua gak umurnya di sini? Sudah ada yang 70? Ya, mama umur berapa? Ah, itu sinyalnya paling panjang di rumah ini. Beliau namanya Bu Vera. Jadi semakin panjang sinyal kita Bu, semakin usia kita lanjut. Maka nanti kalau udah nanti tua, Ibu gak usah takut, gak usah khawatir ya. Walaupun badan seluler menurun, tapi sinyal memanjang. Makanya kalau udah usia-usia tua di rumah aja ya, ngapain? Doa. Bukan badan lagi yang jalan, tapi ini badan bioplastik yang jalan ke sana, ke rumah cucu sana, ke rumah cucu sana, ke rumah mantu sana gitu. Siapa yang masih punya orang tua? Ibu, bapak, oh masya Allah, itu jimat Bu. Bikin mereka senang supaya sinyalnya membawa kebahagiaan kena sama kita, terutama ibu. Kenapa? Sinyal ibu sama anak frekuensi sama. Bila ini misalnya kita umpamakan radio, ibu FM, kita pun FM. Kita FM, anak kita FM. 99,5, anak kita pun 99,5, sama ibu juga 99,5, persis kayak gitu. Ya. Makanya saya bilang tadi, kalau orang lain ngomong jelek sama anak kita, udah tenang aja, frekuensi gak sama-sama banget. Tapi kita yang harus selalu jaga, kenapa? Frekuensi sama. Dengan bapaknya gimana Bu Aisyah? Sama, beda 0,3, cuma dikit. Ibu 99,5, bapak 99,8. Agak kresek-kresek dikit gitu. Tapi kita, masya Allah. Makanya tadi ya, udah Bu mau ngapain aja anak-anak, udah ibu tenang dulu, tarik nafas, buang perasaannya, kirim doa. Udah gitu aja ya. Lanjut. Ibu hamil, nah, siapa yang sedang hamil sekarang? Oh, ibu hamil sinyalnya lebih panjang dibanding dia tidak hamil. Kenapa? Karena sinyalnya ada dua, dari ibunya, dari anaknya. Ya, alhamdulillah sudah azan ya. Cepetan. Oh, ini yang ini. Oh, belum. Siapa yang mau hamil lagi supaya bisa kenceng doanya? Makanya saya senang punya anak banyak, Bu. Bayangin 5 kali 10 bulan. Tuh, saya kenceng setiap lagi hamil, suami saya tanya, mana ada proyek gak sih, saya doain. Karena kenceng ya. Semua ponakan saya, karena sudah belajar ilmu ini, setiap saya hamil pada datang ke rumah. Ibu saya doain aku dong, amin. Ya Allah, mau apa. Makanya juga orang hamil dilarang ngomong jelek-jelek. Kenapa? Terbroadcast kata-katanya, itu yang terjadi. Dilarang mengucapkan hal yang buruk, karena sinyalnya panjang. Zaman dulu kita bukan istighfar apa? Ih, amit-amit cabang bayi kan gitu. Ya, tapi tuntunan agama kita adalah istighfar kalau terlanjur ngomong yang buruk. Ya. Next. Suami istri. Nah, ini Bu. Kita aja sinyalnya panjang, suami sinyalnya panjang. Kalau bergabung gimana coba? Lebih panjang. Makanya Bu, kalau lagi dipeluk suami, tolong ngomong yang baik-baik, baik yang verbal maupun yang pikiran. Jadi kalau dipeluk suami, Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, anak-anak semua baik di sekolah ya. Nilai bagus, ya Allah. Saya dipeluk suami langsung tuh. Doa semuanya. Termasuk bayar kartu kredit saya doain juga di situ. Ya Allah, Mega Visa belum kebayar, ya Allah. Kenapa? Karena lagi memanjangkan sinyal berdua. Tapi kalau kita dipeluk suami terus kita menggerutu, paling cuma sekarang doang dipeluk gua, maka cuma segitu aja, besok nggak meluk lagi. Kita sendiri yang ngomong salah kan. Iya, hubungan intim apa lagi bu? Kita sama suami hampir sama nanti sinyalnya, walaupun dari orang tua yang berbeda. Gara-gara apa? Makin lama kita makin bersama, misalnya ada yang sudah 25 tahun bersama-sama loh. 25 tahun kan beda dengan yang 5 tahun. Yang makin lama 25 tahun, maka 25 tahun makan hampir sama ya Bu. Minum hampir sama, gesekan 25 tahun. Punten maaf, ada hubungan intim. Kan cakra-cakra tadi Ibu lihat kan 360. Ya, ada 7 cakra utama. Mulai cakra 1 dari bawah sampai 7 di atas, yang lainnya minor. Maka kalau kita hubungan intim itu adalah nge-charge listrik. Cakra 1 ketemu cakra 1. Gitu. Makanya orang kalau habis hubungan intim tuh seger bu, apalagi laki-laki. Ada di YouTube, ketahuan deh. Ya, cakra satu ketemu cakra satu. Makanya kalau habis hubungan intim itu adalah perpaduan dua sinyal yang luar biasa. Kalau sudah selesai bu, doa. Kok kita lagi sih yang doa bu Aisyah? Emang bu? Kenapa? Laki-laki 90% habis hubungan intim dia tertidur. Iya bu, kadang-kadang istrinya kesel dicubit. Padahal kenapa laki-laki habis hubungan intim tertidur? Dia sedang merasakan endorfin yang banjir, morfin alami yang banjir. Persis orang fly. Orang pakai narkoba kalau fly itu tidur bu. Nah, laki-laki lebih cepat merasakan itu. Makanya waktu habis hubungan intim suami-suami tertidur, sebetulnya dia sedang menikmati layangan istrinya. Makanya kalau ibu cubit, selesai. Mending ibu doa sambil isek-isek belakangnya. Ya Allah, sayalah satu-satunya istri yang paling cantik yang dia lihat ya Rob. Ibu gak pernah doa begini kan habis sholat? Nah di situ tuh mumpung. Ya Allah, saya yang paling semok, saya yang paling. Ini kapan lagi ibu doa begitu? Gak pernah kan? Padahal takut juga kalau didoakan. Ya saat itu, ya Allah. Emang gitu, makanya dalam Islam apabila suami istri memegang tangan, rukuh dosa-dosanya, terhapus dosa-dosanya. Kenapa ini? Sedikit ya, sedikit lagi, 5 menit, next. Nih lihat, ini penelitian pakai foto aura. Ada suami istri duduk sama-sama, jempolnya begini bu, si istri begini, si suami begini. Pada saat itu saya minta suami istri ini berpikiran jelek satu sama lain. Belum marah, belum. Muka istrinya begini, lihat suaminya. Suami begini, lihat muka bininya. Apa yang terjadi bu? Belum marahan loh. Lihat, ada penghalang. Belum pakai marah, belum. Baru berpikiran jelek, ada penghalang. Ya. Terus saat itu, setelah begitu saya suruh suami istri itu marah-marahan gitu. Ya biasa lah, istrinya ngomong duluan kan. Apa sih? Ibu suaminya juga marah. Mama sih, apa yang terjadi? Itu jempol tuh deket loh bu. Itu langsung kayak memisah gitu. Udah bukan penghalang lagi, dia terpisah gitu. Dan kemudian, iya sinyal ya. Saya minta mereka tarik nafas dulu. Tenang, tenang ya. Ini sayang infokusnya tidak terang ya. Pas disuruh berbagi pengalaman yang bahagia bersama. Jadi waktu itu suaminya saya suruh puji istrinya gitu. Gini gayanya tuh suaminya. Mama, mama kalau lagi marah makin cantik. Istrinya begini. Wah, sih. Apa yang terjadi bu? Itu belum lagi jempolnya nyatu, sinyalnya menyatu. Makanya kalau kita lagi bareng-bareng sama suami, lagi senang-senang ngomong-ngomong, dalam hati banyak doain ibu ngomong yang baik-baik. Rugi kalau enggak. Ya?
1: Dan apabila, next, yang saya bilang, nih saya nggak kelihatan ya, saling berciuman itu energi betul-betul menyatu dan double power. Asal sama-sama mau ya, Bu. Jangan satu mau banget, satu mau muntah.

Eh, kalau yang pendiam kayak Bu Vera 16.000. pendiam. Yang banyak bicara 24.000. Ya? Iya. Nah, kalau udah malam kan suami-suami udah enggak bisa ngomong, Bu. 7.000 katanya udah habis di kantor. Nah, Ibu yang doa. Saya suka bagi tugas sama suami. Mas, aku yang doa, kamu yang amin ya. Sambil tidur bilang amin kan enak. Habis omongan intim doa, Allahumma ya Allah, mohon ya Allah, anakku ya, sebut namanya satu-satu. John Lanang ya, Priyo Sismadi, oh banyak tuh lima loh, ya. Pakai binnya lagi, Bin Priyanto Sismadi. Harus begitu kan kalau doa kan, ya. Insyaallah besok lulus ujian, bisa mengerjakan ujian dengan baik dan benar, mendapat nilai 9 rata-rata. Terus saya cengkel suami, cet, dia ngomong amin. Ya, karena laki-laki 7.000. Ini juga yang sering berantem ya, Bu. Sering gak ketemu suami malam hari? Lebih sering kan? Sebetulnya kita senang, tapi pas ngomong berantem. Ayah, tahu gak ya, tadi kan di rumahnya aku ketemu ibu-ibu Al-Izhar. Dan suami saya cuma jawab Sering gak gitu? Apa rasanya ngomong panjang lebar terus dijawabnya Ayah, tadi di kantor gimana? Baik. Kita mau pancing kan? Itu kesel loh. Tapi saya baru paham kenapa laki-laki kalau malam ngomongnya sedikit. Karena itu 7.000 dan sudah habis di kantor. Biar rapat lah. Apalagi yang suaminya ustad. Sehari ceramahnya 3 kali. Ya istri ustad juga meneramah tuh kalau dia gak ngerti wahyu kan itu. Kalau sama jamaahnya ngomong, sama gue aja Ya, iya. Siapa punya anak laki dan anak perempuan? Pulang sekolah beda gak? Lebih sering siapa yang ngomong? Anak perempuan. Baru turun mobil aja udah bunda kan gitu kan? Udah datang. Gimana sayang di sekolah? Ya Allah bunda, ada teman baru cute banget. Itu kan anak perempuan ya. Anak laki pulang futsal. Ya kan? Sampai rumah, maaf, assalamualaikum aja cuma pendek kum waalaikumsalam Lanang udah pulang, gimana sayang di sekolah? Ya gitu deh. Sama gak? Ya, dia bukan main banget kan. Belajar apa nak hari ini? Sama kayak kemarin. Susah amat sih ngomong. Karena 7.000 katanya sudah habis di sekolah, Bu. Kalau kita gak ngerti, kita sangka tuh anak membangkang. Tuh kan, kalau sama bunda gak ngomong, sama gurunya aja ngomong. Tuh anak kan bengong. Hah? Karena tuh anak gak tahu kalau ngomongnya 7.000. Iya, Bu. Ibu WA suami, SMS suami panjang lebar, WA anak lagi panjang lebar, apa jawabnya? Oka, aduh. Laki saya kalau saya nasihatin jawabnya cuma iye. Dulu saya kesel tuh. Jawab oka sama suami tuh kan. Dia udah gak sayang lagi sama aku. Kan kita banget ya. Sekarang setelah tahu ilmunya dijawab oka bangga. Ya Allah laki banget suami gue. Kata anak saya, kenapa Bu? Oka doang. Kalau siang okanya agak panjang, oke, masih enak. Jam 7 malam, oh sama kak doang. Entah jam 11 jempol doang. Setengah 12 malam, lirik gak dibalas. Dulu gara-gara itu berantem loh Bu. Tapi buang energi kalau berantem, karena tuh bapak-bapak sebetulnya mau balas, cuman udah gak ada kata-katanya. Vocabnya habis. Kalau kita karena banyak, semua kita tulis. Ketawa aja udah pakai emotikon masih tulis juga. Hehe titik, hehe titik, hehe titik. Padahal emotikonnya sudah 4. WK. Emotikonnya udah yang senyum, malu. Udah begitu. Masih aja. Terima kasih gak cukup TKS. Begini gak cukup, begini tuh gak cukup. Makasih ya titik. Begininya ada 5. Karena kita 20.000 Bu. Dan menurut penelitian, apabila dalam sehari perempuan komunikasinya kurang dari 16.000 kata, tidur malamnya tidak nyenyak. Makanya ada aja yang dirapiin.

0: sampai jam 2 seperempat baru tidur. Untung ada media sosial ya. Zaman dulu tuh masih BBM bunyi ping itu udah seneng. Masih ada yang bangun. Apa apa habisin karena tadi pagi enggak taklim. Makanya suami saya seneng banget kalau sehari saya seminarnya 2 kali. Malamnya enggak ribut. Ya. Boleh gak, Bu, gak usah marah lagi kalau nanti SMS, WA panjang lebar dan cuma dijawab okan kak, oka. Bilang apa? Ya Allah, laki banget. Gue gak salah punya suami gini. Ya, percuma, Bu, buang energi. Hanya gara-gara gini, walaupun ada 3 bulan waktu tunda untuk merilis, tapi tiap hari dikasih oka mulu. Ya, bahagia aja sudah. Ya, coba sedikit lagi next. Perempuan senang lihat wajah. Makanya kalau kita ngomong lebih senang lihat muka. Laki-laki next lebih senang lihat benda. Laki-laki senang lihat benda, laki-laki senang lihat benda bergerak dan laki-laki senang menggerakkan benda. Nah, itu laki-laki. Ya. Maksudnya apa, Bu Aisyah? Itu loh, gunduk diem ditendang, disentil, bola diem disentil. Siapa punya anak laki dulu kecil, ya? Itu kursi ditarik-tarik, udah laki banget ya, dan. Siapa yang jengkel kalau ngomong sama suami muka dia di gadget? Dan kita mau lihat sebentar gitu. Rata-rata laki-laki begitu, Bu, 88%. Tadi juga gitu. Mas, aku ke rumah Bu Vera ya? Iya. Dulu saya marah gara-gara kayak gitu, sekarang sih gak terlalu. Dan gak usah, mas, lihat aku dong. Dia lihat dong, ya dong. Karena dia gak tahan lihat wajah laki-laki itu. Makanya saya supaya suami lihat wajah saya hari ini, saya selfie, kirim ke gadgetnya. Assalamualaikum, wajah istri Anda di pagi hari. Dan suami saya lebih senang lihat muka saya di gadget. Buktinya apa? Dia zoom. Dia gak pernah lihat muka saya begini, Bu. Tapi dia zoom. Saya lihat. Karena laki-laki lebih senang lihat benar. Makanya kalau pagi-pagi, siapa sering pagi-pagi ibu heboh sama anak-anak, suami duduk di satu kursi, kursinya dia, lihat TV. Karena dia senang lihat TV, lihat benda daripada lihat kita. Gitu. Kecuali kalau kita tidak lihat mukanya, kita jalan lurus, dia pasti liatin terus kita. Kan kita antar anak-anak kan lah. Lama-lama gini dia. Saya setelah tahu bahwa laki-laki senang lihat saya sebagai benda, maka siap saya lakukan aktivitas gak boleh lihat, jangan lihat mukanya. Karena dia gak tahan tatap-tatapan. Nah, jadi saya begitu kalau ngurus pagi-pagi anak-anak, tapi harus cantik gitu. Nah. Kan saya tahu dia liatin kan. Turun kan kamar saya di atas gitu, suami saya di bawah gitu kan. Dulu sebelum tahu ilmu ini, setiap turun udah ngeliatin suami dari atas ke bawah. Gitu. Sekarang setelah saya tahu ya udah cakep gini, turunnya kayak Cinderella gitu. Dan saya tahu persis dia ngeliatin kita. Tapi saya nggak berani gaya begitu kalau apa? Kalau lagi pakai daster dan pasang salon pas. Lagi kayak gitu kita tatap aja mukanya, pasti dia nggak lihat kita. Ya, jadi sekali lagi teman-teman ya, nanti kapan-kapan kita lanjutkan lagi ya, bahas tuntas otak pria dan wanita. Ini oleh-olehnya adalah kita kuat doanya ya, nggak usah ribut soal bedanya laki perempuan ya. Boleh punya PR, tidak marah lagi dijawab oka ya. Dan tidak marah lagi kalau minta izin suami atau ngomong sama suami dia nggak lihat muka kita ya. Kenapa? Karena memang dia lebih senang lihat benda. Laki-laki berapa per hari tadi laki-laki? 7.000. Perempuan? Good, lulus. Baik, terima kasih. Kita tutup dulu. Barangkali nanti kalau ada yang mau tanya sambil ngobrol santai saja ya. Baik, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Vera.
1: Dalam sholat diajarkan, kalau Anda ingin tegak, sukses, baik, sempurna dalam kehidupan, maka jaga qalbu dengan baik. Ini dalam hadis Al-Arba'in nomor hadis yang ke-6. Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wahyal. Ini intinya. Jadi maaf, sepintar-pintarnya orang, kalau hatinya kotor, maka kepintarannya akan kotor. Pintar sebetulnya, cuman nafsunya penuh, takwanya turun, nafsunya tinggi. Ambil tuh motor, ambil motor, ambil motor. Maka ilmu yang ada di kepalanya digunakan untuk mencuri motor. Susah nih, sabar. Susah lagi, mencuri aja sabar. Susah lagi. Maka dia gunakan itu untuk mencuri. Kenapa? Karena kotor. Maka memegang ini, menjaga ini, prinsipnya adalah jaga hati dengan baik dalam kehidupan. Kadang-kadang keburukan muncul karena bukan orang lain yang buruk, karena ketidakmampuan kita menjaga hati.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, salat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Orang tato kalau sholat gimana Pak Ustaz? Pakai tato sholat ya apa-apa. Yang masalah itu enggak ada tato enggak sholat. Bagi yang belum bertato jangan belum buat tato. Yang sudah sempat buat tato biarkan aja. Ini ketika tobat gambar ular kobra. Begitu dia tobat diambilnya setrika. Oh, membelok-belok lah ular kobra. Kalian hijrah saja, jangan casingnya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat biar aja. Air untuk masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud. La'anallahu wazimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasimat, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata. Apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Jangan cabut.
2: Ya, baik pendengar Radio Da'wah Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: mustaqim.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Kurangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: الكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: Pendengar Radio Dawah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.
2: Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur
1: Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا

حي على الصلاة نواف.

الله أكبر الله أكبر.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

أكبر

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jumat salat maghrib masjid terakhir Baitul Mu'takin. Salam sejahtera warahmatullahi wabarakatuh. Maupun para penonton TV dan pendengar radio di mana pun anda berada. Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita masih diberikan ketaatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mustafa keluarga sahabat dan kita sebagai umatnya. Selanjutnya marilah sama-sama kita mengikuti kajian rutin ba'da salat maghrib rutin setiap Ahad malam Senin dalam kajian tahsinul qiraah. Sama-sama kita memperbaiki bacaan-bacaan Al-Qur'an insyaallah akan dibimbing oleh Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Ilmi. Bagi jemaah yang ingin mengikuti secara seksama mungkin bisa ke sebelah kanan kami ataupun ke depan layar yang sudah kami persiapkan tentunya. Selanjutnya tidak lupa kita untuk berniat itikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Ilmi kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Raya Baitul Muttaqin, juga pemirsa dan pendengar seluruh dakwah Assalamualaikum rahimakumullah. Mari kita mulai ta'lim kita dengan bersama-sama terlebih dahulu membaca ta'awud dan basmalah. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ma'arij. Ini belum ya?
2: Belum.
1: Ini sudah. Yang ini belum. Dha, la dha, ini za. Sofir, berdesir. Kemudian ini sya, ini sa, nih, nah. Berusaha untuk berbeda jelas antara huruf sa dengan sya, lo dengan za atau ja. Ini kho, ini ha. Ya, ini ain, ini hamzah atau alif. Boleh. Baik, ini waqaf, qafnya waqaf, lam ya-nya ini atau lam alif namanya waqaf aula, kepanjangannya waqaf berhenti, aula utama, utamanya berhenti. Kalau di sini la artinya tidak, maka belum selesai, silakan kalau mau sampai boleh. Sini sudah ja, jaiz, boleh berhenti sudah. Ya. Silakan. Mulai boleh.

0: Jawa
1: lagi sekali
0: nazaatan lishawa
1: ya
0: tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'a'a
1: lagi sekali
0: wa jama'a fa'a'a innal insana khuliqa halu'a idza massahu sarru jazu'a
1: lagi sekali
0: idza massahu sarru idza massahu sarru jazu'a
1: susah ya maha menggabung sini ya. Kalau ini agak mudah. Lisha, lisha, syaitan, syawa, massahus syar, syar lagi.
0: Iza massahus syar jazua.
1: Agak. Kalau syaitan, massahus, ya lagi sekali.
0: Iza massahus syar jazua.
1: Iya. Memang gitu, kadang-kadang ada kita ketika dia bertemu dengan huruf yang ini agak susah mempas-paskannya. Ketika hurufnya sendirian atau baris tidak ada tasydid, ini kan ada tasydid nih, jadi agak kadang harus masukkan ke sini. Ya, dilengketkan ke sini, maka itu kadang-kadang membuat kita juga agak susah. Barisnya sudah baris dhammah misalnya, gitu. Ya. Tapi tetap kita berusaha di mana sih kalau dia nyebutnya begini ya begini, kalau sya ya sya gitu aja, dijaga baik-baik. Silakan lanjut yang lain.
2: Kalla innaha lazo nazza'ata lishawa
1: lagi
2: nazza'ata lishawa
1: fungsikan ini ayo.
2: Nazza'ata lishawa.
1: Bagus sudah, tapi ini fungsikan lagi juga tasydid. Gimana?
2: Nazza'ata lishawa.
1: Tal dulu, lengketkan tal baru lish.
2: Nazza'ata lishawa.
1: Itu namanya talis, tapi talish kan tasydidkan yuk.
2: Nazza'ata lissawa.
1: Sempurnakan, tahan dulu sebentar namanya tasdid, baru dilanjutkan.
2: Nazza'ata lissawa.
1: Ini bisa ditahan sebentar. Nazza baru apa? Tali. Nah, kan gitu juga. Talish nazza. Nah, coba lagi.
2: Nazza'ata lissawa.
0: Nazza'atan lishawa nazza'atan lishawa
2: nazza'atan lishawa
1: kelebihan tal langsungkan tan tadinya menjadi atasi tal
2: nazza'atan lishawa
1: kita lanjut dulu ke sini
2: tad'u man ad baro wa tawalla
1: ya lagi sekali
2: tad'u man adbaro wa tawalla
1: mantulkan ini qalqalahkan
2: tad'u man adbaro wa tawalla
1: iya di sini kan tadi mantul qalqalah di sini juga harus ini mantulnya sedang-sedang aja karena di tengah sugro namanya. Ini juga sedang-sedang jadi
0: tad'u man adbara wa tawalla
1: ayo terus
2: wa jama'a fa'a'a
1: lagi sekali
2: wa jama'a fa'a'a
1: jangan wa jama'a berarti ada mat di sini langsung a-nya langsung ke sini enggak ada tanda mat makanya ke bawah sini
2: wa jama'a fa'a'a
1: tidak boleh begitu a-nya di gitu langsung a-nya ke fa coba dulu sekali lagi
2: wa jama'a fa'a'a
1: begini contohnya a ke fa
0: وَجَمَعَ فَأَوْعَى وَجَمَعَ فَأَوْعَى.
1: Ayo.
2: وَجَمَعَ فَأَوْعَى.
1: Nah, bisa. Lagi sekali.
2: وَجَمَعَ فَأَوْعَى.
1: Yang pertama bagus tadi. Lagi sekali.
2: وَجَمَعَ فَأَوْعَى.
1: Enggak boleh begitu. وَجَمَعَ
2: فَأَوْعَى. Wajama'a fa'au'a.
1: Jadi jangan kayak berhenti di sini, jangan kayak koma, itu tidak boleh. Langsung.
0: Wajama'a fa'au'a.
2: Wajama'a fa'au'a.
1: Iya, di sini aja rapikan nanti. Terus.
2: Innal insana khaliqa halu'a.
1: Iya, ini juga tidak ada tanda mat ya. Langsung koha gitu.
2: Innal insana khalaqa ahad.
1: Dari sini saja.
2: Khaliqa.
1: Ini.
2: Khaliqa halu'a.
1: Lagi coba dari sini.
2: Khaliqa halu'a.
1: Ya, agak susah ya.
0: Khaliqa halu'a.
2: Khaliqa halu'a.
1: Iya.
0: Khaliqa halu'a.
2: Khaliqa halu'a.
0: Innal insana
2: khaliqa halu'a.
1: Iya, di sini aja sedikit kurang lagi.
0: Halu'a.
2: Halu'a.
0: Idza massahu
2: syarru jazu'a.
1: Hati-hati sih juga, enggak boleh gitu didiamkan, langsung rujak gitu.
2: Iza massahu syarru jazu'a.
1: Bagus, coba-coba ini.
0: Nazza'atan lis-sawa.
1: Jangan atalis, kan ada tasdid.
0: Atalis-sawa.
1: Dari sini saja.
2: Nazza'atan lis-sawa.
1: Sekarang kita tinggal dulu ini, dari ini saja.
0: Atalis sawa.
1: Bagus. Lagi sekali.
2: Atalis sawa.
1: Dari sini.
2: Nazza'atan lis-sawa.
1: Bagus. Rasa-rasa nanti berikutnya lidahnya. Cukup. Silakan yang lain.
3: Kalla innaha ladha.
1: Ini fungsikan aja sayang supaya nah.

0: Iya, lagi sekali.
1: Idza massahu syarru jazua.
0: Hati-hati di sini. Ayo.
1: Idza massahu syarru jazua.
0: Iya. Dah, cukup.

0: Jadi huruf-huruf itu jangan kayak agak setengah jelas gitu. Iya, ini tadi.
1: Nazza'atal.
0: Jadi A-nya jelas.
1: Wa jama'a.
0: Nah, gitu nanti kan semua jangan misalnya gitu.
1: Wa jama'a fa.
0: Kayak ininya melemah gitu, enggak jelas. Itu aja sih, hati-hati, ya. Makanya tadi saya bilang sekali lagi, kadang karena susunannya itu membuat kita sekali ada huruf yang dibaca tidak sempurna, tidak rapi, tidak jelas sebagaimana ketika di posisi yang lain bagus. Itu aja, tetap dijaga baik-baik. Setiap kata, setiap hurufnya itu harus masing-masing jelas. Jangan gara-gara terpengaruh kepada yang sebelahnya membuat dia tidak jelas, kurang gitu. Jangan sampai begitu diusahakan. Baik, silakan yang lain.

0: Bagus sekali.
1: Nazza'atan lissawa.
0: Bagus sekali.
1: Nazza'atan lissawa.
0: Gini lagi, semua tasdid. Ketika tasdid itu langsung masukkan dulu, tahan dulu sebentar, baru lanjutkan. Iya.
1: Kalla.
0: Gitu kan? Kecuali ini tidak dilepasin. Karena langsung jadi in. Nah, lain. Nih.
1: Wa nazza'atan lishawa.
0: Ya, lagi.
1: Nazzal.
0: Ya.
1: Nazza'atan lissawa. Tad'u man atbar wa tawalla.
0: Bagus sekali, biar rapi di sini.
1: Tad'u man atbar wa tawalla.
0: Hati-hati di sini. Dari sini.
1: Adbar wa tawalla.
0: Iya.
1: Wa jama'a fa'a.
0: Lagi sekali.
1: Wa jama'a fa'a.
0: Jadi remang-remang ini. Ikut yang mana nih? Ikut ke sini atau lagi?
1: Wa jama'a.
0: Iya, ini ain, ini alif, ya. Hamzah, ini ain lagi. Ayo.
1: Wa jama'a fa'a'a. Fa'a'a.
0: Biasa kan, bukan ain. Ayo.
1: Wa jama'a fa'a'a. Wa jama'a fa'a'a.
0: Ini kualitasnya kurang.

0: إذا مسه الشر جوعا.
1: Ayo lagi supaya rapi-rapi hurufnya satu-satu jelas.
0: Idza masahus
1: tasydidnya kurang sudah. Ayat tadi itu tahan dulu baru lanjut.
0: Idza masahus sarjajua.
1: Di sini tasydidnya bagus, di sini bagus, di sini agak kurang. Seimbangkan. Masahusya. Nah, tapi husyar. Nah, iyalah.
0: Syarrujazua.
1: Lagi sekali.
0: Idza massahus sarrujazua.
1: Syarrujazua.
0: Sarrujazua.
1: Iya, jadi kita latihan. Latihan ketika hurufnya begini harus tetap ingatkan ini tasdid, ini tasdid jangan dirubah-rubah. Udah, silakan yang lain.
2: Kalla innaha lajaa.

0: Lagi lazo lazo
1: innaha lazo
0: lazo sedikit ya innaha lazo zo minadh-dhalimin lagi sekali di sini aja kurang rapi lazo
1: innaha lazo
0: jangan mengarah kayak huruf jangan huruf o ya dia bukan huruf o cuma zo beda dengan zo nah lazo tidak tidak o lazo kayak ko juga ko bukan wa ko enggak iya kayak kho khalidina bukan kho bukan ya jadi dia cukup hanya menaikkan pangkal lidah menjadi bunyinya lebih besar kho ko zo iya lazo Nah, sekali lagi biar bagus nyama.
1: Innaha lazo.
0: Ya, cukup. Silakan yang lain. Kan

0: syarru jazua.
1: Iya, tapi tetap saya masih mendengar begitu. Ketika di wakaf ini tidak betul-betul kalau bahasanya mesin itu dimatikan titik, enggak. Tapi masih ada sedikit panjang, misalnya tadi itu. Lagu isyawa adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa. Jangan begitu kalau bisa, betul-betul titik bersih. Ya, misalnya innaha la dha dha, jangan dha kayak masih ngembang-ngembang itu. Iya. Innal insana khuliqa halu'a. Jangan a kayak betul-betul ada pakem remnya itu. Lebih sempurnanya begitu. Jazua jazua. Itu aja sih. Ya, dihalusi kalau memang masih bisa. Bacanya bagus aja sudah. Cukup, silakan yang lain.

0: Ini tad, ini ad sama.
1: Tad'u man adbara wa tawalla.
0: Kenapa di sini tidak mantul? Padahal sama ini dalnya sukun. Ini dalnya juga sukun. Ini mantul. Kenapa sih tidak mantul? Padahal sama.
1: Tad'ad.
0: Ayo.
1: Tad'u man adbara wa tawalla.
0: Ya, bagus sudah kan? Mantul sudah. Sekarang sini saja.
1: Wa tawalla. Wa tawalla.
0: Lagi?
1: Wa tawalla. Wa jama'a fa'au'a.
0: Lagi?
1: Wa jama'a.
0: Nggak boleh begini lama-lama sini. Kesini langsung.
1: Wa jama'a fa'au'a.
0: Lagi?
1: Wa jama'a.

0: idda mas
1: enggak ada tasdid
0: idda masahussaru zazu'a.
1: Ayo, ada lagi tasdid sini. Tasdid ya. Ayo, idza
0: masahus syarus saru zazu'a.
2: Idza masahus syarru jazu'a.
0: Idza masahus saru jazu'a.
1: Di sini enggak ada nih, hilang tasdid sini. Susah nih, dari mana? Dari sini coba.
0: Husyaru jazu'a.
2: Syarru. Husyaru jazu'a.
0: Husyaru jazu'a.
1: Ayo, susah dari sini.
0: Idza massahus syarru jazu'a.
1: Lidahnya susah nih. Nih susah sini. Di anu kan syar dulu baru ru, syar baru ru.
2: Idza massahus syarru jazu'a.
0: Idza massahus saru jazu'a.
1: Enggak bisa sini ya, susah ya. Qul minas min syarri banyak tuh. Nah, cukup dulu yang lain lagi.

0: Tadu.
1: Tadu. U itu berarti orang dengan huruf alif itu. Tadu. Ainnya belum latihan nih. Tadu.
0: Tadu man adbar wa tawalla. Wajama'afa aul'ah.
1: Nampaki lagi ainnya coba. A gitu. Wajama'afa aul'ah.
0: Wajama'afa aul'ah.
1: Tipis banget ainnya, masih sangat tipis itu.
0: Wajama'afa aul'ah.
1: Letakkan betul-betul di wastul halqi, di tengah tenggorokan ini. Wajama'a di sini bunyinya.
0: Wajama'a fa'au'a. Innal insana khuliqa halu'a.
1: Lagi.
0: Innal insana khuliqa halu'a.
1: Lagi sekali.
0: Innal insana khuliqa halu'a. Idza masyahu syarru jazua.
1: Lagi.
0: Idza masyahu syarru.
1: Ini sapi, sak biasa, sabun.
0: Idza masyahu syarru jazua.
1: Ini sak biasa, masa. Nah, kalau ini sya.
0: Idza masyahu syarru jazua.
1: Ya. Jadi terutama sekali lagi huruf ain, coba latihan rasakan sambil a gitu supaya ada peningkatan ya, mudah-mudahan nanti insyaallah lanjut. Sudah.

0: Dari sini.
1: Ukhuliqa halu'a.
0: Dari sini.
1: Innal insana.
0: Ya.
1: Innal insana. Terus. Innal insana khuliqa halu'a.
0: Iya, di sininya tadi agak qa, ya kan? Khuliqa, baik-baik qa-nya tadi itu. Ya. Dah, yang lain masih?

0: di sawah.
1: Ada matnya zaknya di sini.
0: Nazaatan li sawah.
1: Ini tasirnya lish, lish.
0: Nazaatan li sawah.
1: Yang tadi bagus isi sudah. Rasakan tasdid, tasid baik-baik. Ayo.
0: Nazaatan li sawah.
1: Lishawa nazaatan lishawa nazaatan lishawa lagi
0: nazaatan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa innal insana khuliqa halu'a.
1: Jangan dianu sini ya, enggak ada matnya ya.
0: Innal insana.
1: Gimana sih? Yuk.
0: Innal insana khuliqa halu'a.
1: Iya, lagi sekali.
0: Innal insana.
1: Innal, jangan innal. Dadak mat dadak kol-kol. Innal, betul-betul nal. In

0: Jazua.
1: Ini tasydidnya, ini juga tasydid. Ayo gimana?
0: Iza massahu saru jazua.
1: Ini lemah sekali tasydidnya ini dari sini ke sini. Di betul-betul tegas kuat, ya. Iza massahu syarru jazua.
0: Iza massahu syarru jazua.
1: Ininya ke sini kurang lengket. Nadanya tuh juga kurang masih aja. Iza massahu syarru jazua. Lagi sekali.
0: Iza massahu syarru.
1: Syarru ada tasydid syarru jazua. Lagi sekali, ayo.
0: Ida massahu syarru jazua.
1: Nah, itu yang saya maksud di sini tadi, lengketkan baik-baik, jangan kayak apa sih lemah gitu. Ya, jangan, harus tegas. Itu tasydid syiddah tasydid tadi supaya bagus, supaya kuat ya. Lanjut, dimanapun tasydid begitu. Iya, di mana nih? Sini. Nazza'un antal lish, betul-betul lengket dia. Silakan lagi yang lain.
0: Kalla innaha lazo nazza'atal lishawa.
1: Ainnya nampakkan lagi dikit.
0: Nazza'atal lishawa.
1: Ya.
0: Tad'u man ad

0: Agak samar ya, masih kurang kualitas untuk ainya kurang. Ya. Ya.
1: Wajama'a fa'au'a.
0: Fa'au'a. A di dalam tenggorokan di tengah. A.
1: Wajama'a fa'au'a.
0: Susah masih ainya. Terus.

0: شر
1: إذا مسه السر
0: jangan sur شر
1: شر
0: iya إذا مسه الشر جزوعا
1: إذا مسه الشر جزوعا
0: iya berarti sedikit lagi nanti pelan-pelan dihalusi huruf ainnya di tengah tenggorokan ini a a a ni tad au o a ai enggak ada ai yang di sini ya ai ibrah gitu contohnya nanti ada lagi silakan habis sekarang waktu masih ada silakan mana ya ini ya ini lanjutannya. Nah, kenapa ada tasydid di sini? Berarti sebelumnya ada baris dua ya? Iya kan? Dan tandanya ada ini. Nah, ini juga kenapa maka tasydid? Kelewatan. Nah, nih. Ini enggak mau dia. Yang ada. Nih. Baris dua. Nah. Ya. Silakan.
2: Wa idza massahul khairu manu'a

0: السائل والمحروم.
1: Lagi.
0: للسائل والمحروم.
1: Ya, udah. Lain.
2: وإذا مسه الخير منوءا.
1: Zanya masih belum bisa juga ya. Za tidak ada safir desir, tidak ada. Wa iza ujung lidah, betul-betul ujung lidah. Wa iza za gitu nah, jangan enggak iya. Wa iza coba lagi.
2: Wa iza nah,
1: masih di dalam itu, coba ujung lidah. Jangan wa iza. Wa iza.

0: lagi
1: wallazina
0: masih itu ada ya iya terus
1: wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lissaili wal mahrum
0: bagus sekali
1: lissaili wal mahrum
0: tidak ada mat di sini
1: lissaili wal mahrum
0: iya jadi suaranya bersih aja tapi masih huruf zal masih susah ya sekarang coba kita di sini ini coba
1: nazza'ata lissawa
0: lagi sekali
1: nazza'ata lissawa
0: atalil kelewatan tuh kelebihan yang sekitar tujuh ini aja sebenarnya lagi sekali ini
1: nazza
0: itu pas yang ini ndak ada z-nya tuh nih coba ini
1: iza
0: nah berarti sama dengan ini padahal ini panjang ke bawah ini cuma langsung di atas nih nazza pas sudah betul aja ada sofinya desirnya ini ndak ada sama sekali berarti berusaha ayo mempas-paskan makanya zalika jaza jaza zalika jaza zalimin terkumpul itu zalika jaza lazo ya itu aja nanti pelan-pelan disempurnakan lagi masih ada waktu 1 minute one minute ya cukup mungkin ya nanggung tinggal diulang-ulang lagi sebelumnya untuk berikutnya nanti mudah-mudahan lebih bagus mana sudah kita tutup sama-sama
2: shadaqallahul adzim
0: sama-sama bismillahirrahmanirrahim
2: Allahumma hdina bihidayatil qur'an ونور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن وارزقنا بمعجزة القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن
0: سنندم الله

0: Doanya enggak boleh panjang. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Berarti di sini latihan nyebut huruf fa, af, f, f, fa, fa, fa banyak sini. Bukan papa, papa. Baik, kita tutup. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

حي على الصلاة.

أي على الفلاح. حي.

beriman. Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Satu tahun telah berlalu. Ada dosa yang belum sempat ditangisi. Ada ibadah yang masih jauh dari sempurna. Dan malam ini, aku ingin menghitung kembali langkah-langkah hidupku sebelum lembaran baru dibuka.

Hijrah bukan hanya berpindah tempat, tetapi berpindah dari gelap menuju cahaya, dari lalai menuju taat, dari dosa menuju ampunan.

di awal Muharram ini, kami datang membawa harapan, membawa doa-doa yang belum terjawab, dan iman yang ingin terus diperkuat.

tidak ada kekuatan selain yang Allah berikan. Tidak ada harapan selain kepadanya.

tahun yang baru telah datang. Bukan untuk sekadar dirayakan, tetapi untuk dijalani dengan iman yang lebih kuat dan hati yang lebih dekat kepada Allah.

Satu tahun telah berlalu. Ada dosa yang belum sempat ditangisi. Ada ibadah yang masih jauh dari sempurna. Dan malam ini, aku ingin menghitung kembali langkah-langkah hidupku sebelum lembaran baru dibuka.

hijrah. Bukan hanya berpindah tempat, tetapi berpindah dari gelap menuju cahaya, dari lalai menuju taat, dari dosa menuju ampunan Allah.

di awal Muharram ini, kami datang membawa harapan, membawa doa-doa yang belum terjawab, dan iman yang ingin terus diperkuat.

tidak ada kekuatan selain yang Allah berikan. Tidak ada harapan selain kepada-Nya.

tahun yang baru telah datang. Bukan untuk sekadar dirayakan, tetapi untuk dijalani dengan iman yang lebih kuat dan hati yang lebih dekat kepada Allah.

bukan yang paling banyak hartanya, tetapi yang paling dekat kepada Allah.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka. Dan di akhirat, dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: ليظهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihillahu manittaba'a ridha.

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

0: qadir.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak. Kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

0: Alamin.
1: Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

0: zalimin.
1: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.

menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: يَتَّقُونَ
1: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya, agar kamu beruntung.

Mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat. Niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

0: الرحيم.
1: Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.
0: وَالسَّمَاءِ

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka."

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: ampun.
1: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: الزحت لبئس ما كانوا يعملون.
1: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

0: Aminin.
1: Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.
1: Lalu

0: يَقْتُلُونَ.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

0: Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.
1: لقد

sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. La-

Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka, ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

0: Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

0: يعقلون.
1: Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

0: balun.
1: Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Kamu melihat banyak di antara mereka. Tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah. Dan mereka akan kekal dalam azab.

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."
1: وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ.
0: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang

0: sinin.
1: Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

0: mu'minin.
1: Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.
0: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

puasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Amin.
1: Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya, dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka. Kemudian mereka

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, saibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

0: yasin.
1: Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya Allah.

0: Ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan para Rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para Rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.
1: إِذْ

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."

Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

0: Alamin.
1: Allah berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

0: Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.
1: In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim.
0: Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Keutamaan-keutamaan solat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya." Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rob kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
2: Allah menjanjikan 4 hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. 4 janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan 4 kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
1: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, "Wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah?" Beliau bersabda, "Pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu." Karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Dawud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa." Hadis riwayat Tirmidzi.
3: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqulu hadza min sulasil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ibatu min alladhi raba wallahu yuqaddiru al-laila wa al-nahar alima an lam tuhsuhu wa taba alaikum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Imani ayat ini, Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
4: Tahajud tidak harus 20, 2 rakaat, 7 butir sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, "Oh, harus tidur, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi." Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah, "Tidak, saya belajar harus tidur dulu, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi." Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun, tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur mana bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat.
5: Ustaz, saya enggak punya alarm. Gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saya enggak punyanya, saya mohon ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun ya Allah setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga dibangunin jam 2. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya? Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam 2. Anda bayangkan, saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah 4, pasang alarm setengah 3, bahkan yang 3 kali pasang. Setengah 3, jam 3, 3:15. 3 kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja, bangunnya setengah 5.

بها يالله بالتوبة والقبول يالله وبها يالله بها

وبها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب. الفاتحة.

ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

وسلم. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. الله أكبر.

الله.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Wa fi riwayat wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyatih.
0: Di setiap individu dari kita yang diberikan tanggung jawab, maka dia akan ditanya kelak oleh Allah Subhanahu wa taala akan tanggung jawab tersebut.
1: Fa dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-amir wa ra'iyatih.
0: Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan namanya pejabat atau pemerintah dan rakyatnya.
1: Rubbama hadza la sya'nana nabihi al-an.
0: Barangkali ini merupakan sesuatu yang mungkin kita tidak anggap apa-apa saat ini.
1: Walakinna dzakara ba'da dzalika warrajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihim.
0: Maka Rasulullah menyatakan dalam hadis tersebut di antaranya kalimat, dan seseorang laki-laki itu pemimpin keluarga, akan namanya dia diberikan oleh Allah tanggung jawab tentang keluarganya, anak istrinya, dan akan ditanya oleh Allah tentang mereka.
1: Hadhihi hiya al-qadhiyyah allati yajib an nahtamma biha fi hadhihi al-jalsa wa fi hadha ad-dars.
0: Dan ini yang insyaallah saya akan menyampaikan tentang majlis daras, namanya pelajaran yang akan saya sampaikan di pagi hari ini, yang harus kita namanya perhatikan.
1: Thumma dzakara aidan wal mar'atu waz zawjatu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa fi riwayat ba'liha wa waladihi wa malih.
0: Dan Rasulullah juga menyebutkan seorang istri itu ia diberikan tanggung jawab amanat oleh Allah Subhanahu wa taala akan suaminya. Dalam riwayat akan suaminya, anaknya, begitu juga harta dan rumahnya.
1: Hadzal hadits masyhur.
0: Insyaallah hadis ini masyhur.
1: Wa hadzal hadits yahfadhuhu al-kull.
0: Dan hadis ini dihafali oleh semua insyaallah.
1: Walakin kayfiyyat al-'amal bi hadzal hadits la tajiduhu mawjudan fi buyutil muslimin.
0: Akan tetapi amat sangat disayangkan pengamalan praktek hadis ini mungkin tidak didapatkan di setiap rumah kaum muslimin.
1: Li'annahu 'indama yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi annakum kullukum ra'in wa ma'ana ar-ri'ayah laysa faqad al-hifdh walakinaha al-hifdh wat-ta'ahhud ad-da'im ay at-ta'ahhud war-raqaba wal-mulazama fi at-tarbiyah li hadhihi al-amanah.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat ra'i. Dan kalimat ra'i ini bukan hanya sekedar diberikan tanggung jawab, tapi ia harus selalu senantiasa memperhatikan, melihat, muragabah, selalu namanya meninjau apa yang telah dilaksanakannya, ditegakkannya dalam rumah tangganya, bukan hanya maksudnya sekali, yaitu selalu diperhatikannya.
1: Walaka haditsun akhar yubayyin lana kaifa nakunu ra'ina fi auladina.
0: Dan juga ada hadis yang lain yang menegaskan bagaimana kita menjadi orang yang namanya bertanggung jawab terhadap anak-anak kita.
1: Walladhi la ya'malu bihadzal hadis fahuwa lam yar'a mas'uliyatuhu fi waladihi.
0: Kalau seseorang tidak namanya mengamalkan hadis ini, berarti ia tidak menjalankan tanggung jawabnya pada anak-anak yang dimilikinya.
1: Sami'ta ayyuhal ab, sami'ti ayyatuhal um.
0: Mudah-mudahan kalian sebagai ayah dan ibu insyaallah mendengarkan namanya kalimat ini, hadis ini.
1: Idza lam ta'malu bi hadzal hadits faqad saqattum aw fashiltum fi ma'na ar-ri'ayah lil mas'uliyah.
0: Kalau kita sebagai seorang ayah bunda tidak mengamalkan hadis ini, maka berarti kita tidak menjalankan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah.
1: Auladuna alladhina nurabbihum fi buyutina hum min akbar al-amanat wal mas'uliyat.
0: Anak-anak kita yang ada di rumah kita, mereka adalah termasuk yang paling terbesar dari amanat dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah terhadap kita.
1: Faqad rawa lana al-Imam Ahmad wal Imam Abu Daud fi sunanihi.
0: Dan sungguh telah meriwayatkan kepada kita satu hadis yang datang daripada Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dalam sunannya.
1: Bis sanadil hasan as-sahih.
0: Dengan sanad yang hasan yang sahih.
1: عن عمرو ابن شعيب
0: dari sahabat Amr bin Shu'aib.
1: عن أبيه
0: dari ayahnya.
1: عن جده
0: dari kakeknya.
1: وجده هنا كما قال أهل الحديث هو سيدنا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما.
0: dan kakeknya yang di sini itu adalah sebagaimana diwariskan disebutkan oleh para ulama adalah bernama Sayyid Abdullah bin Amr bin Ash, seorang sahabat Rasulullah

0: keduanya.
1: Bianna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal.
0: Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda.
1: Intabahu li hadzal hadits.
0: Coba perhatikan namanya hadis ini.
1: Muru auladakum bis salati li sab'i sinin.
0: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk menegakkan salat ketika umurnya mencapai 7 tahun.
1: Hadzal qism al-awwal min al-hadits.
0: Ini bagian pertama dari hadis.
1: Amru auladina idza balagu as-sinna as-sabi'a bis-salati.
0: Yaitu kita diperintahkan untuk memerintahkan anak-anak kita untuk mereka menegakkan salat ketika umur mereka sudah mencapai 7 tahun.
1: Ma ma'na hadza al-hadits? Ma ma'na hadhihi al-kalimat?
0: Apa yang dimaksud oleh Rasulullah dalam kalimat atau hadis ini?
1: Al-amru bil-wujub.
0: Karena perintah ini adalah kewajiban bagi kita.
1: Ay wajib alaik an ta'mur waladaka bis-salat. Wajib alaik idza lam ta'muruhu ta'tham.
0: Yaitu wajib atas engkau wahai ayah dan bunda untuk memerintahkan anakmu melaksanakan salat. Yaitu kalau engkau tidak memerintahkannya, maka engkau berdosa.
1: Wajibun alaik an ta'muruhu bis-salati li salati al-fajr.
0: Maka wajib bagimu untuk memerintahkan mereka untuk salat, terutama dalam salat fajar.
1: Wa salatul dhuhri.
0: Dan salat dhuhr.
1: Wa salatul asri.
0: Dan salat asar.
1: Wa salatul maghribi.
0: Dan salat maghrib.
1: Wa salatul isya.
0: Dan salat isya.
1: Faidah takhallafta an fardin wahid.
0: Jika engkau namanya meninggalkan perintah untuk ia melaksanakan satu kewajiban dari antaranya.
1: Fi yawmin wahid.
0: Di dalam satu hari.
1: Min 7 sanin ila 10 sanin.
0: Dari 7 tahun sampai 10 tahun.
1: Anta athim.
0: Maka engkau berdosa.
1: Al fardhu wahid ta'tham.
0: Dari satu kewajiban engkau namanya berdosa karena meninggalkan perintah itu.
1: Fa kaifa idza kana fardhan?
0: Bagaimana kalau seandainya dua kewajiban?
1: Ithman.
0: Dua berarti dua dosa.
1: Thalatha atham.
0: Kalau tiga berarti tiga dosa.
1: Wa hakadha.
0: Dan seperti itulah seterusnya.
1: La ilaha illallah.
0: La ilaha illallah.
1: Kam min atham tahammalaha al-aba min ajli ihmalihim li hadha al-amr.
0: Berapa banyak dosa yang ditanggung oleh seseorang namanya orang tua karena sebab teledornya dalam masalah ini.
1: Yadhunnu al-ba'd annahu idza amara waladahu fil isbu' marra yakfi.
0: Sebagian kita mungkin menyangka kalau seandainya ia memerintahkan anaknya untuk salat seminggu sekali cukup.
1: La ya akhil karim.
0: Tidak cukup wahai saudaraku yang mulia.
1: La ya ukhtil karima.
0: Tidak wahai saudariku yang mulia.
1: La budda an ta'mura al walad wal bint was sabiyya kama qala al imam an nawawi bi annahu id auladukum ay as sabi was sabiyya ta'muruhum fi kulli fardhin min al furud.
0: Wajib kita untuk memerintahkan anak kita laki dan perempuan ketika mereka mencapai umur 7 tahun itu untuk memerintahkan mereka salat setiap fardu di antara fardu yang 5 itu.
1: Wal ba'd yaqulu bi anna hadha sa'b bi anna fa'aluhu kull yawm naqulu lahu alasta tahtammu bi futurihi wa ghada'ihi wa 'asha'ihi kull yawm 3 marrat.
0: Mungkin ada sebagian di antara kita mengatakan bahwa ini adalah merupakan sesuatu namanya keharusan yang berat sekali untuk memerintahkan mereka setiap 5 waktu. Bukankah kita namanya memperhatikan namanya makan sarapannya, makan siangnya, makan malamnya setiap hari?
1: Fahtamma aydan bi amri salatihi.
0: Kalau seandainya kita perhatikan dengan makanan mereka, maka perhatikan juga tentang masalah salatnya.
1: Idza qumna bi hadha al-amr ya ibadallah fa innana nadhmanu bi anna hadha at-tifl sayakunu mahmiyan min kulli fikrin ghairi sawiyyin fi hadha az-zaman.
0: Kalau kita laksanakan mas ini, menegakkan perintah ini, maka insyaallah kita akan dapatkan anak kita itu terjaga, terhindar, terpelihara dari segala namanya pikiran-pikiran yang tidak baik di masa ini.
1: Karena hadhi muraqaba fi khamsi awqat. Turaqibuhu fi khamsi awqat. La yafuduka, la tafuduka minhu ayy haraka, ayy dukhul, ayy khuruj, karena muraqib lahu fi khamsi awqat muhimma.
0: Karena kita kalau menjalankan perintah ini berarti kita telah memperhatikan mereka, melihat mereka dalam lima kewajiban. Arti setiap saat dalam siang malam hari kita.
1: Walakin waqi'ul muslimin la yadullu ala dhalik bal ihmalun bal annahu qad tuqidul ابنها للمدرسة ولا توقظه لصلاة الفجر.
0: Bahkan mungkin kita akan dapatkan seorang bunda menamanya membangunkan anaknya di pagi hari, tapi ia tidak membangunkan anaknya untuk salat subuh di pagi hari.
1: فإذا أمر من سن السابعة قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا وصل العاشرة واضربوهم عليها لعشر.
0: Dan kalau kita menjalankan perintah itu, Rasulullah mengatakan kepada kita, pukullah anak kalian ketika mereka sudah mencapai umur 10 tahun, ketika mereka meninggalkan salat.
1: ونادي هنا بمعنى الضرب التأديبي، الضرب التأديبي وليس التعزيري، لأن هنا الفرق بين التأديب والتعزير عند أهل الفقه.
0: Dan pukulan itu diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad untuk mendidik mereka, bukan untuk menghukum mereka. Tapi untuk mendidik mereka itu kita harus bisa membedakan antara pukulan pendidikan dan pukulan namanya hukuman.
1: الضرب التأديبي هو لتنبيه الطفل على أهمية هذه الصلاة.
0: Pukulan namanya pendidikan, artinya kita mendidik mereka, anak-anak kita, untuk mereka perhatian tentang masalah salat.
1: ويكون بالضرب بالسواك أو بقرص الأذن بشدة لكي يتعلم لئلا يضيع هذه الفريضة.
0: Mungkin cara memukulnya dengan sepaki siwak, dipukul dengan siwak, atau mungkin kita menjewernya agak keras agar mereka tidak meninggalkan kewajiban salat itu.
1: Wa in istaghdama al-'asa fawajibun 'alayhi alla yaksira 'azman wa alla yusila daman wa alla yu'attila 'udwan.
0: Andaikan seseorang ayah atau bunda memukulnya dengan seperti tongkat, maka tidak boleh ia mematahkan tulangnya atau namanya melukai sehingga keluar darah dirinya, atau juga
1: وَأَلَّا يُعَطِّلَ عُضْوًا.
0: Dan juga tidak membuat salah satu anggota tubuhnya itu menjadi cacat.
1: وَإِلَّا أَثِمَ الْأَبْ.
0: Kalau tidak ia menjalankan pukulan itu, maka berdosa seorang ayah.
1: وَالْأُسْتَادْ.
0: Dan juga ustadznya.
1: وَالرَّاعِي.
0: Dan juga yang memperhatikannya.
1: نعم. فَإِذَا أَقَمْنَا الْجِيلَ جِيلَ الْأَوْلَادِ عَلَى هَذِهِ التَّرْبِيَةِ فَلَا تَخَفْ عَلَيْهِمْ لَا مِنْ أَفْكَارٍ غَرْبِيَّةٍ وَلَا شَرْقِيَّةٍ.
0: Kalau seandainya kita tegakkan, jalankan perintah syariat ini, insya Allah mereka akan terjaga, terhindar dari berbagai macam pikiran-pikiran yang datang dari barat atau timur.
1: ولا تخاف عليهم من علة أو مرض أو عاهة.
0: Dan kalian tidak akan merasa khawatir terhadap mereka dari berbagai macam penyakit atau namanya musibah yang menimpa mereka.
1: الآن هناك حالات مرضية حالات يمرض فيها الأطفال وهذه الحالات عبارة على أنه الطفل لا يستطيع أن يتكلم في وقت الكلام.
0: Ini juga ada namanya ada penyakit yang penyakit tersebut ibarat tentang mungkin seseorang anak kadang-kadang sudah waktunya untuk dia bicara tapi dia tidak bisa bicara.
1: وقد يأتي البعض ويقول إن طفلي فيه سحر أو مس من الجن.
0: Bahkan sebagian ayah, mungkin orang tua ya atau bunda mengatakan mungkin anakku ini terkena sihir atau mungkin terkena kemasukan jin.
1: وهذه تأتي إلي في كثير من الحالات عند الرقية.
0: Dan banyak orang-orang yang datang kepada saya mengeluhkan hal itu.
1: وليس فيه سحر ولا عين ولا مس جن.
0: Padahal saya kalau perhatikan tidak ada namanya sihir atau jin atau terkena jin atau terkena ain.
1: Ma mushkilatu hadha at-tifl.
0: Apa mushkilahnya, masalahnya bagi anak ini?
1: Yakun umruhu al-khamisah, ar-rabi'ah, as-sadisah wa la yastati'u al-kalam jayidan.
0: Kadang-kadang saya dapatkan seorang anak umurnya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun dia tidak mampu untuk bicara dengan baik.
1: Al-mushkilatu min hadha asy-syai'.
0: Mushkilah itu dari hal ini.
1: الأجهزة الإلكترونية الجوالات التليفون
0: جئتوا داري حبي
1: تمام نعم. فإن هذه الأجهزة مثل الجوالات والتليفون هي التي تعطل عقل الطفل لكي يتعلم الكلام.
0: kita mungkin harus menyadari penyebabnya itu karena mungkin anak itu ketika masa kecilnya itu terlalu namanya dekat dengan api, sehingga apa yang disaksikannya itu dari radiasi yang ada itu membuat namanya mereka tidak mampu untuk bicara di waktu bicara.
1: Wa min ajaibi anna ba'd al-ummahat idza ra'at ibnaha as-saghir yabki wa huwa fi 'umr sanatayn tu'tihi al-jawal likay yaskut.
0: Dan termasuk dari sesuatu yang amat mengherankan saya, ketika seseorang anak berumur 2 tahun menangis, maka ibunya langsung namanya memberikan HP agar dia namanya terdiam dari tangisannya.
1: Wa hiya bihadha tartahu rubbama sa'atayn min iz'ajihi walakinahu yakunu muz'ijan idza kabura tul hayatihi.
0: Barangkali dengan cara itu akan menghilangkan namanya resahnya terhadap tangisan anak ini, tapi akan mengakibatkan sepanjang umurnya dia akan, seorang bunda itu, ayah itu akan merasa resah dari apa yang dilakukan olehnya nanti.
1: Muassis syarikat Apple, هذه الشهيرة التي جوالاتها في كل مكان والذي يفعل الأيبادات لم يعطي أولاده الأجهزة إلا بعد سن 14. انظر، لم يعطي أولاده الأجهزة إلا بعد سن 14. لماذا؟ لأنه يعلم ضرر الجهاز على الأولاد وهم صغار، ونحن المسلمين نعطيهم الأجهزة والأيبادات طول أوقاتهم فنضر أولادنا بأيدينا.
0: Ada satu syirkah, mungkin satu perusahaan yang bukan dimiliki oleh seseorang muslim. Mereka tidak memberikan HP itu kepada anak-anak mereka kecuali ketika umur mereka 14 tahun. Ketika umur mereka 14 tahun baru mereka memberikan HP. Kenapa? Karena mereka tahu betul-betul namanya bahaya yang ditimbulkan oleh HP, dan kita kaum muslimin tidak melakukan itu.
1: لأنهم يعرفون الذين أسسوا هذه الأجهزة ماذا يفعل هذا الجهاز في عقل الطفل من تدمير ومن تخريب ومن إفساد.
0: Karena mereka tahu betul perusahaan-perusahaan yang bikin HP itu, mereka memahami bahwasanya dengan HP itu akan merusak akal, menghancurkan namanya pola pikir seorang anak.
1: وهذا من كلام من اخترعوا هذه الأجهزة.
0: Dan ini saya dapatkan dari ucapan pendapat orang-orang yang bikin HP itu sendiri.
1: فعلى المسلم أن يكون واعيا لما يدور حوله من الأمور.
0: Maka setiap kita sebagai seorang muslim harus memahami apa yang terjadi dari berbagai macam perkara yang ada di hadapan kita.
1: ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي قرأناه قبل قليل واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع.
0: Dan Rasulullah, sebagaimana hadis tadi yang saya nyatakan, setelah mereka kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memukul anak kita ketika mereka meninggalkan sholat, ketika umur mereka 10 tahun, dan Rasulullah menegaskan, dan pisahkanlah antara anak-anakmu dalam tempat tidurnya.
1: Wabala al-imam al-manawi fi syarhihi fi faidul qadir بأن التفريق يكون بين الذكر والذكر والأنثى والذكر والأنثى والأنثى، تفريق بين الكل.
0: Yaitu dipisahkan tempat tidurnya, memang sebagaimana Imam Nawawi mengatakan dalam karya beliau Faidul Jadid itu, dipisahkan antara seorang laki dengan laki dan seorang perempuan dengan perempuan dan seorang laki dengan perempuan.
1: ويكون التفريق بأن يكون لكل ولد من الأولاد فراش خاص وغطاء خاص.
0: Yaitu diarahkan kita oleh Rasulullah untuk setiap anak kita memiliki tempat tidur yang khusus, begitu juga selimut yang khusus.
1: Lianna fi hadzal umr tabda'u alamat asy-syahwa tadhharu fi at-tifli.
0: Karena di umur tersebut, umur 10 tahun, sudah akan mulai muncul syahwat itu ada pada anak-anak.
1: Tabda', intabihu li kalimat tabda'.
0: Maka itu mulai, yaitu kalian harus perhatikan kalimat tabda', yaitu mulai.
1: وربما الأب والأم لا يشعران بهذا البدء وهذا الظهور.
0: Barangkali ayah bunda tidak namanya perhatian atau tidak memahami tentang namanya munculnya itu namanya syahwat dari mereka.
1: لذلك من الواجب أن تجتنب وقوع طفلك في شيء من الأمور القبيحة قبل أن يبدأ هذا الأمر.
0: maka selayaknya untuk kita namanya menyelamatkan anak kita dari perkara-perkara yang jelek dari semenjak awalnya.
1: والآن إهمال كبير في هذه النهي في هذه الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام.
0: Dan kita dapatkan banyak sekali di antara kita yang namanya yang tidak mengacukan arahan Nabi besar Muhammad ini.
1: فلربما ذهب الطفل في رحلة تخييم كم بنا تخييم في الجبال أو غير ذلك ونام مع أصحابي في خيمة واحدة. الله أكبر. أي لا إله إلا الله. مخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. نحن مسلمين. نحن مسلمون. علينا أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام. لا نفعل مثل ما يفعل الكفار. لا تنام في خيمة واحدة مع إنسان. هذا ليس من الشريعة. تفرق.
0: Barangkali mungkin anak-anak kita di sekolah mereka melakukan apa namanya kegiatan camping. Sehingga di namanya mereka tidur saat itu di dalam satu kemah itu tidur bersama beberapa orang. Ini merupakan sesuatu yang tidak baik dan harus kita sebagai seseorang muslim untuk memperhatikan hal tersebut.
1: Min ajli dhalik sara syabab wal aulad fasidin. Fasidin.
0: Karena sebab kita membiarkan terjadi akan hal-hal tersebut, maka kita dapatkan anak-anak kita jadi rusak.
1: Wa kullu dhalika limadha?
0: Dan semua itu kenapa terjadi?
1: Li'annana dhayya'na al-mas'uliyah.
0: Karena kita menyia-nyiakan atau tidak melakukan menegakkan tanggung jawab kita.
1: Raja'na ila mawdu'ina al-awwal.
0: Kita kembali kepada masalah kita yang pertama tadi.
1: Mas'uliyah ar-ri'ayah.
0: Itu namanya tanggung jawab yang diberikan secara syariat untuk setiap kita.
1: Kathirun min al-aba'i wal-ummahat.
0: Banyak daripada ayah dan bunda.
1: Ya tuna yabkun.
0: Mereka datang menangis.
1: Ya ustaz, ya syekh.
0: Mereka mengatakan, wahai ustaz, wahai guru.
1: Ibni fa'ala wa fa'al.
0: Anakku melakukan ini dan melakukan ini.
1: Binti fa'alat wa fa'alat.
0: Anak perempuanku melakukan ini dan hal ini.
1: Nas'aluhum su'al, hal addaitum al-mas'uliyah tijah abnaikum?
0: Maka kita bertanya kepada mereka, apakah kalian melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah dan Rasul terhadap anak-anak kalian?
1: Fa idza kana la fa hadhihi a'malukum.
0: Kalau mereka mengatakan tidak, maka ini adalah penyebabnya adalah kalian sendiri.
1: La tati tabki ba'da an dhayya'ta amra an-nabi alaihi salatu wasalam.
0: Jangan kalian datang sambil menangis setelah kalian menyia-nyiakan tidak menjalankan tanggung jawab kalian yang diberikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Ya ikhwani,
0: wahai seluruh saudara-saudaraku,
1: علينا أن نهتم لهذا الأمر.
0: Nah, kita namanya menegakkan tanggung jawab dalam masalah ini.
1: هذا الذي يبني البلد وهذا الذي يبني الأمة.
0: Dan karena tanggung jawab ini ketika kita jalankan akan namanya membangun namanya kota kita dan negara kita dan umat.
1: إذا نشأ الولد والبنت نشأة صالحة فلا تخف على البلد كله.
0: Kalau seorang seandainya seseorang anak sudah namanya tumbuh dalam namanya tumbuh yang dengan baik, maka kita tidak akan takut khawatir tentang satu negara.
1: Walau nasha'a ala nasha'atin fasida fa khaf 'ala al-balad walau kana fil baladi milyun qanun.
0: Maka kalau seandainya mereka tumbuh dalam keadaan tumbuh yang tidak baik rusak, maka khawatirlah terhadap negara itu walaupun negara itu memiliki 1000 namanya undang-undang.
1: لذلك البعض الذي يهتم بأمور السياسة ويقول نريد أن نصلح البلاد باسم الدين وهذا لا لا لا لا لا لا ابدأ بالأولاد ابدأ بالأصل ابدأ بالذي يؤثرون.
0: Maka ada orang-orang yang mengatakan kami akan namanya mulai akan menegakkan negeri ini, kota ini, negara-negara ini, kami akan bikin A, B, C dan lain sebagainya. Mereka mengatakan tidak, kita harus mulai dari awal, mulai dari anakmu, anak-anakmu yang diberikan tanggung jawab secara syariat, kalian jalankan itu tanggung jawab.
1: Hadis wahai sami'na minan nabi ha muru auladakum bi salati sab' wa dribuhum 'ala al-'ashr wa farriqu bainahum fil madajih yakfina likin urbi auladana.
0: Kalau seandainya kita menjalankan satu hadis itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintahkan anakmu untuk salat ketika umurnya 7 tahun, pukul ketika mereka meninggalkannya ketika umurnya 10 tahun, dan pisahkan antara namanya tempat tidur mereka, kalau kita jalankan ini insyaallah cukup bagi kita.
1: Wa hunaka ahadits katsira tu'inuna 'ala tarbiyatil abna.
0: dan ada banyak hadis-hadis yang lain yang cukup banyak yang akan membantu kita, mengarahkan kita bagaimana kita mendidik anak kita dengan baik.
1: Walakin kana al-waqt alaina dhaq, wa idza dikna kifaha huna.
0: Karena waktu mungkin tidak cukup, maka saya mungkin cukupkan sampai di sini saja.
1: Wa naftahu bab as-su'al liman arada an yas'al.
0: Dan saya akan membuka pintu pertanyaan bagi setiap yang ingin bertanya.
1: Tafadhalu. Mari soal, tafadhalu soal.
0: Kalau ada yang mau bertanya, fadhal silakan.
2: Ya, silakan yang mau bertanya.
0: Saya minta maaf kalau seandainya ada terjemahan yang kurang atau mungkin kurang dipahami.
1: Bismillah. Tafadhalu. Barakallahu fikum. An-nisa, mungkin nisa ada soal atau
0: silakan. Siapa yang mau ingin bertanya, mungkin juga barangkali bunda-bunda, ibu-ibu mau bertanya, fadhal silakan juga.
1: Bismillah. Bismillah.
0: Ajarkan terima kasih besar kepada beliau ya.
1: Nah, Allah.
0: Merupakan kesalahan kita semua ini. Ya Rabb. Mudah-mudahan dimulai dari kita semua bang yang pagi hari ini untuk merevisi, mengulang namanya ya, mungkin menyusul namanya kekurangan kita, memperbaikinya insyaallah. Allah mudahkan kita insyaallah mengamalkannya.
1: Ya. Adun anna la la sawalaka ahad yas'ala.
0: Mungkin barangkali tidak ada yang bertanya.
2: Pertanyaan pertama Habib, mohon izin. Tadi ada dikatakan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Di hadis disampaikan Habib tadi. Kalau laki-laki kan mungkin seorang pemimpin di keluarganya. Gimana kalau seorang perempuan yang tanpa suami, tanpa anak, tanpa suami tapi dia tinggal dengan anak-anaknya saja, dia pemimpin kepada siapa? Itu Bib.
1: نعم راعية والمرأة راعية في بيت زوجها في ماله وولده ذكر في الحديث وولده فيجب أن ترعاهم المسؤولية عليها أعانها الله.
0: Begitu juga seperti seorang perempuan yang ditanyakan tadi, kalau seandainya dia mungkin ada suami, dia punya anak-anak, maka perempuan itu bertanggung jawab untuk mengurus anak-anaknya dan mungkin harta yang ditinggalkan oleh suaminya untuk anak-anaknya.
1: وطبعا التربية شيء والنفقة يجب على من يستطيع من أهل اليسر من المسلمين أن يعينوا هذه المرأة، واجب عليهم لكي تتم أمور الرعاية الصحيحة للأولاد، لأنه صعب للمرأة تترك أولادها وتذهب إلى العمل، وهذه المشكلة عندنا وفي إندونيسيا كثير، لذلك يضيع الأولاد بهذا السبب. نسأل الله أن يصلح حال المسلمين إن شاء الله.
0: dan beliau memberikan arahan, banyak terjadi di mana-mana, bahkan mungkin negara Arab, terutama saya lihat banyak di Indonesia ini ya, ketika seorang perempuan, mungkin bahasa kita janda, memiliki anak-anak, mungkin anak-anaknya kecil, maka sulit baginya untuk keluar mencari nafkah, sementara ia meninggalkan anak-anaknya di rumah. Mungkin sulit bagi seorang perempuan, seorang ibu untuk melakukan itu. Maka beliau mengatakan saat itu kewajiban bagi setiap kaum muslimin yang mengetahui kondisi perempuan itu untuk mereka membantu memenuhi kebutuhan perempuan tersebut, agar anak-anaknya itu tidak tumbuh rusak tidak baik, agar dia bisa memudahkan perempuan tersebut untuk mendidik dan merawat, menjaga namanya anak-anaknya. Nah, ini kewajiban bagi semua untuk memperhatikan itu perempuan.
1: Hunaka mas'ala muhimma jiddan dzukura huna.
0: Ada masalah perkara yang amat sangat penting, mungkin saya akan sebutkan.
1: Nabi alaihi salatu wassalam qala fil hadis as-sahih ana wa kafirul yatim kahataini yaum al-qiyamah.
0: Bahwasanya aku dan orang-orang yang mengurusi, yang memenuhi kebutuhan dan mendidik anak yatim itu seperti dua jari ini nanti kelak di hari kiamat.
1: Wa ashara ila al-wusta was-sababah. Al-wusta was-sababah, yani qarib min jiddan.
0: Yaitu Rasulullah mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah, yaitu dekat sekali dengan seseorang yang memenuhi kebutuhan anak yatim.
1: Wa hadha fi isyara min an-nabi alaihi salatu wasalam ila ahammiyat an yatakaffara al-muslimuna bi awlad al-muslimin alladhina laysa lahum ra'i aw mutakaffil, lian ihmal haula sabab fi fasad kathir.
0: dan ini mungkin motivasi dari Nabi Agung Muhammad SAW yang mendidik kita untuk kita memperhatikan anak-anak kaum muslimin, terutama yang yatim yang mereka tidak memiliki ayah, yang tidak memiliki seseorang yang memperhatikan mereka, bertanggung jawab terhadap mereka, sehingga kita diberikan motivasi untuk namanya mengambil alih, itu mungkin namanya tanggung jawab untuk kita memenuhi. Kalau tidak, inilah mulanya namanya kerusakan yang ada.
1: وإهمال اليتامى سبب في انتشار الفساد عبر هؤلاء الفئة فئة اليتامى فتراهم يفسدون ولا أخلاق عندهم. لماذا؟ لأنهم ليس لهم راع يرعاهم أو مسؤول عليهم. لذلك جعل النبي جزاء من يرعاهم أن يكون قريبا منه، ومن يكون قريبا من النبي لا يخاف من شيء. اللهم صل عليه وعلى آله.
0: Karena ketika anak-anak yatim itu dibiarkan tidak ada yang merawat, mendidik mereka, memperhatikan mereka, sehingga mereka banyak timbulnya kerusakan yang ada itu dari mereka mungkin. Dari arah mereka, kenapa? Karena mereka tidak punya akhlak, tidak punya etika mungkin. Abisi, kenapa sebabnya terjadi hal itu? Ya karena tidak ada orang-orang yang menggantikan posisi ayahnya untuk mendidik mereka, menjaga mereka dan memperhatikan mereka. Karena itu banyak kerusakan terjadi di rahim mereka. Karena itu harus Rasulullah menjadikan namanya tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti kelak di hari kiamat bagi mereka-mereka yang memperhatikan anak-anak yatim itu.
1: Allahumma salli alaihi wa alihi. Soal, ada lagi soal?
0: Mungkin
1: ada yang mau lagi. Dari kita yang bagi ya.
0: Bismillah.
2: Ada lagi, silakan.
0: Ada satu pertanyaan lagi kalau memang mau ditanyakan.
1: Allahumma salli.
0: Kalau tidak ada, mungkin kita minta beliau berdoa.
1: Insyaallah, insyaallah. Nah, laisa su'al hunak. Insyaallah. Naam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabak. Nasir al-haqq bil-haqq wal hadi ila siratik mustaqim. Wa ala alihi haqq qadrihi wa midarihi al-azim. Salatan taftahu lana biha ya maulana abwab al-rida wal khairati wal barakat wal taysir. Wa tughliku biha anna abwab al-sharri wal dhurri wal faqri wal ta'sir. Wa takunu lana biha waliyan wa nasira. Anta waliyuna wa maulana fa ni'man مولى ونعم النصير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل أحدا فينا ولا منا شقيا أو محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة إلا يسرتها وقضيتها يا أرحم الراحمين، ولا عدو أو حاسدا إلا أخزيته. اللهم إنا نسألك بأن ترحم أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كن لأمة حبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي غزة يا قوي يا متين. اللهم فرج عن كل مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. واغفر اللهم ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وأحسن منقلبنا وعافنا واعف عنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
3: اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم Allah.

Kenapa? Berkahnya itu karena doanya Nabi.

hanya sholatnya yang penting. Semua bacaan-bacaan kita, istighfarnya, doanya, permohonannya, kalimat thayyibahnya, itu langsung dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap bacaan-bacaan di waktu fajar langsung disaksikan. Kata Nabi, bukan hanya Allah yang langsung menyaksikan, seluruh malaikat siang dan seluruh malaikat malam berkumpul keseluruhannya di waktu fajar untuk menyaksikan orang yang berzikir di waktu fajar. Sungguh ada sebagian orang takwa yang tinggalnya di taman surga. Orang-orang ini langsung mendapatkan segalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya saat di dunia? Mereka itu orang-orang ihsan.

Kalau kau merasa tenang dalam kesendirian, hatimu merasa cukup dengan konaan, dan kau selalu memikirkan

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian kita bingung ketika mengisi waktu liburan. Ada yang mengisinya dengan menonton televisi, bertamasya, berbelanja, jalan-jalan dan kegiatan lainnya. Ada yang mengisi liburannya dengan setumpuk kegiatan organisasi di kampus. Ada pula yang mengisinya dengan menghadiri banyak pengajian. Sebagian mengisi liburan dengan kegiatan yang bermanfaat, sedangkan sebagian yang lain mengisinya dengan kegiatan yang sia-sia. Terlepas dari itu semua, tidakkah kita ingat bahwa terdapat suatu kegiatan yang sangat mulia dan utama? Kegiatan mulia yang bernama berbakti kepada kedua orang tua. Pendengar rahimakumullah, kita pasti tidak asing lagi dengan kata berbakti kepada kedua orang tua yang sering kita jumpai di pengajian dan buku-buku keislaman. Kali ini kita akan membahas suatu amal yang sangat mulia, yaitu mengenai berbakti kepada kedua orang tua serta kisah dari para ulama dalam mentaati kedua orang tua. Islam menjadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai sebuah kewajiban yang sangat mulia dan sangat besar. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya tentang amal-amal saleh yang paling tinggi dan mulia. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat tepat pada waktunya, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan berjihad di jalan Allah. Lihatlah pendengar, betapa kedudukan orang tua sangat agung di dalam Islam. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkannya sebagai salah satu amalan yang paling utama. Lalu pertanyaannya, sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Masih dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dijelaskan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menjawab, ibumu. Laki-laki itu kemudian bertanya kembali, kemudian siapa ya Rasulullah? Beliau lalu menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, kemudian siapa? Lagi-lagi beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Orang itu pun bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, ayahmu. Demikian pula banyak perkataan salafus saleh tentang berbakti kepada kedua orang tua. Salah satu di antaranya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bertanya kepada seseorang, apakah engkau takut masuk neraka dan ingin masuk ke dalam surga? Orang itu menjawab, ya. Ibnu Umar kemudian berkata, berbaktilah kepada ibumu. Demi Allah, jika engkau melembutkan kata-kata kepadanya dan memberinya makan, niscaya engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Subhanallah. Pendengar rahimakumullah, dewasa ini sering kita saksikan banyak orang yang melakukan ritual-ritual ibadah yang menyimpang karena kebodohan mereka, dengan tujuan agar terhindar dari api neraka dan mendekatkan diri ke dalam surga. Padahal kalau mereka tahu, sebenarnya alangkah dekatnya mereka dengan surga. Surga yang selalu menjadi penggerak jiwa para salafus saleh untuk bisa meraihnya, yang dipenuhi dengan kenikmatan beraroma kasturi, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, yang membuat segenap jiwa merindukannya, yang menjadi harapan utama bagi setiap mukmin. Semua itu bisa mereka raih dengan berbakti kepada kedua orang tua selama mereka menjauhi dosa-dosa besar. Pendengar rahimakumullah, berikut ini adalah kisah seorang wanita yang berbakti kepada ibunya. Yahya bin Katsir rahimahullah menceritakan, suatu ketika Abu Musa al-Ash'ari dan Abu Amir radhiyallahu anhuma datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbaiat kepada beliau dan masuk Islam. Ketika itu beliau bertanya, "Apa yang kamu lakukan terhadap istrimu yang kamu tuduh ini dan itu?" Keduanya lalu menjawab, "Kami tinggalkan dia bersama keluarganya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya mereka telah diampuni." "Mengapa wahai Rasulullah?" tanya mereka. Beliau menjawab, "Karena dia telah berbuat baik kepada ibunya." Kemudian beliau melanjutkan, "Dia memiliki ibu yang sangat tua. Suatu ketika ada orang yang berseru, 'Wahai, ada musuh yang hendak memporak-porandakan kalian.' Lalu ia menggendong ibunya yang telah tua itu. Bila kelelahan, ia turunkan ibunya. Kemudian ia gendong ibunya di depan. Ia taruh telapak kaki ibunya di atas telapak kakinya agar ibunya tidak terkena panas. Begitu seterusnya hingga akhirnya mereka selamat dari sergapan musuh." Renungkanlah pendengar, bila kita simak kisah tersebut lebih dalam, kita akan mengetahui bahwa berbakti kepada orang tua, terutama ibu, menjadi sebab kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Maka selayaknya kita berusaha agar bisa meraih kebahagiaan itu selagi orang tua kita masih hidup. Kemudian bandingkanlah keadaan di zaman kita dengan kisah tadi. Alangkah jauh perbedaannya. Apakah yang memberatkan kita untuk berbakti kepada orang tua sebagaimana yang telah dilakukan oleh para salafus saleh? Apa yang menghalangi kita untuk berbakti kepada mereka jika hal tersebut akan membuat kita bahagia dan menjadi orang yang kaya pahala dan tentram hatinya? Sungguh merugi jika kita mengetahui dekatnya surga dengan berbakti kepada kedua orang tua, tetapi kita malah melalaikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, yang artinya, "Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jika engkau ingin, maka sia-siakanlah pintu itu atau jagalah ia." Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau juga bersabda yang artinya, "Celaka, celaka, celaka." Ada yang bertanya, "Siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang mendapati salah satu atau kedua orang tuanya telah berusia lanjut, tetapi ia tidak membuat mereka masuk ke dalam surga." Orang yang mendapati salah satu atau kedua orang tuanya telah berusia lanjut, tetapi tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Pendengar yang beriman, terkadang sebagian kita beranggapan bahwa kewajiban berbakti kepada kedua orang tua telah usai ketika orang tua telah wafat. Jika memang demikian, alangkah bakhilnya diri kita. Alangkah singkatnya bakti kita kepada orang tua yang telah mengasuh kita dengan penuh kasih sayang, yang telah mengorbankan siang dan malamnya untuk kebahagiaan sang anak. Seorang yang telah mengucurkan banyak air mata dan keringat untuk kebaikan sang anak. Lantas apakah balas budi kepada mereka akan berakhir seiring berakhirnya kehidupan mereka? Ketahuilah pendengar, bahwa saat setelah wafat adalah saat di mana kedua orang tua paling membutuhkan bakti anak-anak mereka. Yaitu ketika mereka telah memasuki alam barzakh. Mereka sangat membutuhkan doa yang terbaik dan permohonan ampun melalui seorang anak untuk mengangkat kedua telapak tangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis bahwa seseorang pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih tersisa sesuatu sebagai baktiku kepada kedua orang tuaku setelah keduanya wafat?" Beliau bersabda, "Ya, engkau mendoakan keduanya, memohonkan ampunan untuk keduanya, menunaikan janji keduanya, memuliakan teman keduanya, dan silaturahmi yang tidak tersambung kecuali dengan keduanya." Begitulah pendengar, bakti seorang anak pada kedua orang tua senantiasa menjadi hutang seorang manusia selama ruh masih berada pada jasadnya. Selama jantung masih berdetak, selama nadi masih berdenyut, dan selama nafas masih berhembus. Oleh karena itu, sangat keliru jika ada orang yang beranggapan bahwa baktinya telah usai ketika orang tua telah wafat. Bakti seorang anak kepada orang tua senantiasa menjadi hutang yang harus ditunaikan sampai ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat membutuhkan doa yang tulus serta permohonan ampun sehingga mereka mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah karenanya. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis yang artinya, sungguhnya Allah mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Lantas ia bertanya, wahai Rabb, ya Allah, mengapa aku mendapatkan ini? Allah menjawab, ini karena permohonan ampunan anakmu untukmu. Pendengar rahimakumullah, berbakti kepada kedua orang tua membuahkan banyak keutamaan. Di antara beberapa faedah berbakti kepada kedua orang tua adalah, keutamaan yang pertama, sebab dihapuskannya dosa besar. Imam Ibnu Hibban rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa besar. Apakah ada taubat untukku?" Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Apakah engkau memiliki seorang ibu?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak." Nabi bertanya lagi, "Apakah engkau memiliki seorang bibi?" Ia menjawab, "Ya." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbaktilah kepadanya." Kemudian yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua merupakan penyebab keberkahan dan bertambahnya rizki. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rizkinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung tali silaturahmi. Kemudian keutamaan yang ketiga, barang siapa yang berbakti kepada bapak ibunya, maka anak-anaknya akan berbakti kepadanya. Dan sebaliknya, barang siapa yang durhaka kepada keduanya, maka anak-anaknya pun akan berbuat durhaka pula kepadanya. Keutamaan selanjutnya, bahwa ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua, dan sebaliknya, murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Dan yang tidak kalah penting, pendengar rahimakumullah, fadilah dari berbakti kepada kedua orang tua adalah diterimanya amal soleh seorang mukmin. Seorang yang berbakti kepada kedua orang tua, maka amalnya akan diterima. Diterimanya amal akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, kalau aku tahu bahwasanya aku punya amal yang diterima, pasti aku bersandar kepada hal itu. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sesungguhnya Allah akan menerima amalnya. Pendengar yang budiman, renungkanlah keutamaan-keutamaan tersebut. Sungguh berbakti kepada orang tua merupakan salah satu sebab dihapuskannya dosa-dosa besar, diterimanya amal soleh, serta menjadi sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Setelah kita melihat keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, pahala besar yang dijanjikan oleh Allah, serta kisah-kisah generasi pendahulu yang saleh, masih adakah penghalang bagi kita untuk menaati kedua orang tua? Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله العظيم استغفر الله العظيم بقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة لما قرئت له الفاتحة أن الله تعالى يعفو عنا وعن والدنا وعن مشايخنا وعن إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لرقود بالعلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي قطب المقام الشيخ عبد القادر الجيلاني قطب الحل محمد بن عبد الكريم السمن المداني بطائل الأسكندري محي الدين بن العرب جند بغداد حسن البصري وإلى روي عالم العلامة العرب بالله مولانا الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجاري وإلى روح أستاذنا ومربي روحنا العالم العلامة العارف بالله أبو محمد أمين بدري وإلى روح مشايخنا ووالدنا وذوي الحقوق علينا بأن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم ويعيد علينا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصيتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرة من غير سابقة عذاب بسر النبي وبسر آل النبي وبسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Kembali kita membicarakan tentang syahadah yang kedua yaitu Muhammadur Rasulullah. Setelah selesai kita membicarakan tauhid la ilaha illallah 50 aqaidul iman 20 wajib 20 mustahil 4 kepada Rasul wajib 4 mustahil kepada Rasul yaitu mustahil harus 1 41 tambah 9 menjadi 50 aqaidul iman wajib melekat di dalam hati menjelang akil baligh. Fardu'ain, ujar orang bahari, fardu'ain itu jamak kepala, bahasa kitanya tunggal lingkungan wajib. Bilanya kada hafal dituntut di negeri akhirat. Yang pertama orang tuanya, yang kedua dirinya sendiri. Bagaimanapun kesibukan kita dan bagaimanapun status dan kedudukan kita, tidak bisa lepas daripada tanggung jawab pendidikan anak terhadap kita. Apapun alasan, ekonomi lemah, kada kau mau ngosi, tetap tidak ada ampunannya. Bila kada malajari lawan anak, nang kewajiban itu 420 wajib 20 mustahil harus 1 4 wajib lawan Rasul 4 mustahil 1 harus hasilnya 2 ya hasilnya 2 yaitu adalah bahwa kita lemah Allah nang kuasa. Bila kada belajar lawan anak dituntut di negeri akhirat. Kayak apa kita sebelum meninggal dunia masih simpun nih dulu talajari kah sudah bedanya kada talajari sekolah umum aja dituntut gitu.
dituntut wabda bi fardil aini summa amal bihi summal kitab bi sunnatin mutartila. Bukan dilarang belajar umum, tetapi sesudah beres, sudah beres ini, sudah terhunjam mantap, sudah keyakinan, baru belajar nang lain. Wabda bi fardil aini summa bi di dalam kitab Hidayatus Salikin nang Malayu tuh, jangan pun orang tuanya gurunya nang melajari hari-hari aja, kadang melajari masalah perduain, sakit di negeri akhirat kan? Sakit di negeri akhirat, gurunya ditakoni kena, nang apa ikam ajarkan? Tukain abang di akhirat, mun di dunia ini nang siapa harap SDM-nya? Siapa harap korupsinya itu naharat pintar benar. Di dunia ini kadada-kadada membedakan sugi susah. Kainanya di akhirat, maka ilmu agama tuh pasti pang kita sudah, dan akhirat tuh kembali kita pasti juga. Mun kaya itu aja umat Islam kada kawa maju, kada. Silakan kejar ilmu nang lain. Tapi kita ini nang kada manu ini tuh bang. Apalagi kalau kita berpikir sekarang pemerintah, pesantren khususnya, diadakan diknas sore hari bagi persamaan mbak ini. Ibtidaiyah persamaannya dengan istri itu sama. Statusnya sama. Sanawiyah di pondok sama dengan diknas SMP. Tamat sanawiyah berhak inya masuk SMP. Ujian akhir tahun ikut. Nah, apalagi baik ke pesantren ilmu agama. Tapi umat Islam sekarang kehilangan arah. Sekitar tahun 70-an ulun membaca surat kabar, kebetulan naik haji tahun 80. Ulama Mesir itu keliling seluruh dunia. Terakhir di Saudi Arabia dia berbicara, umat Islam mundur sekarang karena orang Islamnya tidak mau lagi menyokulakan ke agama. Nang ke pesantren itu nang sugih kada mau. Abahnya tuan guru kada mau. Kebanyakannya kenapa bakal abahnya tuan guru menyakulahkan anaknya ke umum? Itu bingungnya. Seakan-akan tuan guru itu mengeluh, menyesal, dan kayak aku nak jadi tuan guru. Ikam barang jangan lagi. Abah kada ada bulanannya nak kayak. Abah kada sugih. Abah kada jadi DPR. Abah kada jadi menteri, ikam barang lain akan datang. Itu kemunduran umat Islam. Sehingga anak orang-orang alim kada lagi memasukkan anaknya ke pesantren, lalu ke sekolah umum. Maka dipinta dengan secara kerendahan hati baisi anak melima, baempat sekolah umum, satu barang sekolah agama kada kawa lah, satu barang menjadi tuan guru kada kawa jua lah. Mun umum sanyaannya habisan sudah. Nih mun sesuai pang mendapat, dan ulun berbicara ini sesuai dengan Quran dan hadisnya, kewajiban kita. Wahiyah syahadatu lirrasul salawatullahi wasalamu alaih. Kita baca setengah bulan yang telah lalu, kita baca juga sudah ya kak. Yaitu kalimah yang kedua itu, yaitu syahadah bagi rasul, wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Iman, mal iman. Loh. Iman itu ialah qaulun bil lisan
tasdiqun lil janan wa amalun lil arkan. Itu iman. Bila Islam mengucap dua kalimat syahadat, setiap orang Islam belum tentu beriman, setiap orang beriman sudah Islam. Ngerti? Apabila mengata dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Islamlah orang itu. Biar kada sembahyang, biar hendak kawin aja. Menjadikan batu loncatan. Tapi beimanlah. Nah, iman ini menghimpun yang tiga. Maka itu Al-Quran menyeru tidak dengan ya ayyuhalladzina aslamu, ya ayyuhalladzina aslamu, tetapi Al-Quran menghitab ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Bila beriman sudah Islam. Bila Islam belum tentu beriman. Jelas ya sudah. Oh, jelaskah? Hei, nak ada nairan. Bilanya Islam belum tentu ber. Bila beriman sudah. Bila Rasul sudah nabi. Bila nabi belum tentu jadi. Sedang sudah mengerti itu. Baik makan nasi aja dulu. Sidik amanah tabligh fatana arsala anbiya zawi fatana bisidqi wa tablighi wal amanah. Empat nang 20 bang tafsilu ashri min umat tafsilu khamsati wa ishrin lazim kulla mukallafin bahaki waktu salah. Nang 20 lah. Allahu mau judun kadim membaki mukhalifun lihat bil khatibil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai kadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun dan tazimu pa qudratun yaradun samuan basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Hanya ini wajaizum bi padli wa adli tarkulli kulli mumkinin kafi'lihi. Imba itu arsala anbiya dawi patana bisirti wa tablighi wal amana wajaizum bihaqi min aradi bighairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatu wa fadalul malaika. Minimal aqidatul awam tu hafal. Bila hafal aqidatul awam, lepas tuntutan dengan ilmu tauhid. Nah, ujar orang bahari abda obis. Ulun ingat bahari sakulah di ulu sungai. Kelas 4 itu sudah disuruhkan guru mama hafal abda obis. Kelas 4 ibtidaiyah sudah disuruh mahapal abda obis. Bilanya kada hafal, maka disuruh kamu kabadiri sementara belajar ilmu tauhid. Kayak apa dengan pendidikan sekarang? Dan ingat, setengah bulan sudah dibicarakan. Sekitar tahun 75-an, ulun ingat jalan masih becek, lampu listrik belum masuk. Kemudian Imba Isa datang ke rumah guru, belajar ilmu fikih, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu tajwid. Sekarang canggih, jalan baaspal, listrik masuk. Apa yang terjadi Imba Isa? Sinetron drama. Mun manakib artis je bilang kabar-kabari kada bisa lagi Cucu Cahyani. Orang nang paling muda itu Cucu Cahyani, karena kan cucu. Itu manakib artis. Maka kan tujuan membaca itu dunia selebriti. Itu aja tuh. Gosip, empoteman, kabar-kabari, cek and recek, mulai nang tuanya sampai ke anakan. Sukan kemarian, cakanya sudah alim kurang lebih.
habis waktu. Ada TV lagi tipu. Kabila belajar yang ujud kidam bakamu khala patul hawadith qiyamu ta'ala binafsi wahdani yaqdar ila ilmu hayat. Kada kesempatan. Wa annahu ta'ala ba'atha ar-rasulan nabiyyal ummiyyal hadiyyal quraisyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam birisalati ila kaffatil arabi wal ajami wal jinni wal ins. Allahu akbar. Imam Ghazali. Dan bahwasanya Allah Ta'ala mengutus akan Rasul, membangkit lawan Rasul, melahirkan Rasulullah untuk kita. Allah. Sudah kita kisahkan malam Sabtu itu. Tatangis membicarakan tentang hijratul Rasul itu tatangis. Sakit hati kita memikirkan itu, nah kayak itu Rasulullah itu dahulu menyebarkan agama. Sabar ta'an orang kafir sidin aja surangan majak, sehingga sampai ke daerah kita. Patutlah cucuklah, sesuailah ucapan Habib Ali bin Husin Al-Habsyi dalam maulidnya, wama a'zama min minnatin takarramallahu biha al-bashar wama awsa'a min ni'matin tashara sirruha bil bahri wal bahr. Tidak ada nikmat yang paling besar terkecuali diutusnya Rasulullah untuk kita. Nikmat yang besar Rasulullah dilahirkan untuk kita. Jakanya kada Rasulullah kada Islam kita, kada beriman kita. Jakanya kada Rasulullah kada beragama Islam kita. Jakanya kada Rasulullah kada ada kita. Jakanya langsung banyak banar sampai tiar gitu. Cucuk dan pantaslah pulang imbas sembahyang tu termenung salajur diucapakan sambil mengucapkan jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluk. Imbalan terima kasih lawan Rasulullah itu pun kada setimbang dengan jasa Rasulullah. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluk. Orang dilanggar mairid kakanda kembaca kakanda saurang sebagai ingat dengan Rasulullah, jasa Rasulullah. Itulah bedanya nang membaca akan lawan nang memimpin ibadahnya lain. Cakanya nang itu membacakan, nang itu memimpinnya isukan kamarian di lingkungan pian pas. Ini nang membacakan nang itu, nang mairit bamanya nang lain. Iya, kada dibaca. Apalagi berpendapat, apa itu bacaan bidah aja, tidak ada dasar dari Rasulullah, tidak dasar dari Quran. Nang kita ada dasar hanya Quran dan hadis, dan bapahala bacaannya hanya Quran dan hadis. Perintah Al-Quran dan hadis. Kalau perintah ulama, kada bapahala. Karena ulama adalah nafsu aja. Sekarang kita tanya, Al-Quran dan hadis yang dipakai, mampukah pian, mampukah sampian Andika memaham Al-Quran dan hadis tanpa ulama? Bahkan satu tafsir mentafsirkan ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri itu kadanya pemerintah bang, ulil amri itu ulama. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Siapa ulil amri? Ulama. Ada kita napa? Pemerintah. Wajib taat kepada pemerintah. Sebulannya 20 juta. Wajib jua mentaati. Gaji. Rasulullah itu diutus, siapa nama utus? Allah. Jadi terima kasih lawan Allah, terima kasih lawan Rasulullah. Karena kita
beragama Islam, beriman. Terima kasih lawan Allah. Ingat, bulikilulah. Ingatkah waktu bangun guring? Bangun guring, ingatkah waktu bangun guring? Jaga kita empat di otak. Karena dibaca ada empat. Menghadirkan empat ini. Ini kada ingat, bisa kada ingat. Alhamdulillah Allah menjadikan aku orang beriman. Alhamdulillah aku berumat Nabi Muhammad. Alhamdulillah rezeki nangku makan buat hari ini ada. Nang keempat, alhamdulillah segala dosa dan keaibanku ditutupi oleh Allah. Ingatkah? Kita takut nih. Bila berdusta sama manusia isa beratan. Aku bertakon subuh tadi. Nang bertakon subuh tadi. Ingat kada kan empat nih. Bilanya kada ingat nang empat nang ini nah. Bapak dah ingat mandustai orang sabaratan ini namanya lancar kaji karena dia siapa kan nih muka aja jangan ya mbak, jangan diatur aku, jangan diatur nang di muka aja, di muka di mana, di muka di sini kan, di muka di sana. Han. Sahal lagi nah. Aku kada hendak menyuruhakan pian berdosa. Mun kada ingat supanila lawan bila kada ingat bapa kada ingat berdosa pian berdosa karena ulun indah juga. Baik paranya ditakuni. Wah, emong benar. Cuma dirasa akhirnya menintulah nang kulir mengaji, intulah kulir mendengar, kada menambahlah wawasan ilmu agama. Nah, sholat ya muslimin, sholat subuh, kabar tu bailan kita. Nah, hadirkan nampak. Ah, sambil bano kada lu mau urut pinggang kah, nah di kalambusan ya. Tapi hati ingat nampak ini. Jangan apa aja kuningnya bangunkah menaksiakan kah menaksiakan kalau tok nikah. Oh kalau toknya bubul kalau tok ada. Ingat nang empat ini alhamdulillah Allah menjadikan aku orang beriman luar biasa. Bawa kap 100 juta sekali bawa kap 100 juta tapi kada beriman ada nilainya lah habaan mansurah ada nilai syukur alhamdulillah Allah menjadikan aku orang beriman syukur alhamdulillah pulang tabuat umat Nabi Muhammad aku nih syukur alhamdulillah Allah menjadikan aku umat Nabi Musa, Nabi Isa menangis hendak jadi umat Nabi Muhammad kada kabul. Kita meminta kada, memohon kada langsung dijadikan Allah umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Wih, wajah ini nah mantap benar ingat benar nih. Belum dibaca lagi kitabnya. Wa annahu ba'athan nabiyyal ummiyyal qurasyiyyal hadiyya qurasyiyya Allah ketiga alhamdulillah nangku makan buat hari ini ada alhamdulillah rezeki ini ada kenapa disusahkan lagi betuhan Allah Ta'ala benabi-nabi Muhammad nanti makan ada buat apa susah buat apa susah susah itu tak ada gunanya syukur alhamdulillah.

ditutupi oleh Allah. Jadi ujar orang halabiu, kita ini jangan membuka kemaluan orang. Harus kita ini menutupi kemaluan orang. Mun inya tabuka disumpali kemaluan orang tuh. Lain. Katujuban nama ngucik-ngucik kemaluan orang bebau. Pandir situ sini mengucik kemaluan orang. Jangan. Dan Allah Ta'ala mengatakan kita setiap kali bangun guring, nah ampat tuh ingat pian coba jarasakan gina rasa sugih. Nah apalagi sugih juga dah, sugih penghutang ada dah. Nah apalagi dalam kitab, dalam hadis Rasulullah, man asbaha aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih wa indahu kutu yaumihi wa lailatih ka'annama hizat angkat dunia. Man asbaha aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih wa indahu kutu yaumihi wa lailatih ka'annama hizat angkat dunia. Nah apa maksudnya? Barang siapa berada di waktu subuh aminan fi sirbih, aman lingkungan, tidak ada caci maki, anak buah baikan aja lawan kita, abapak nyambat, bini kita nyambat, aa kamana pian ka, majar ka pian, tatawa bener karena kemana dulu bungol bener si dulu mah kiamat salawar lima lapis Allah. Mun sudah nintuna lingkungan nyambat aa pesalawar kada puloy bakutang ada Allah wakbar. Betulisan pulang kertas di ketapih balai itu nih kapan saja Allah. Man asbaha, lu nulangilah hadisnya. Syukur alhamdulillah. Man asbaha aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih wa indahu qutu yaumihi wa lailatih faka'annama hizat angkat dunia. Bujur tuh hadis tuh antik. Burung masuk aja malam-malam nih nah. Timbul pertanyaan nih dengan adanya si burung nih. Kayak apa gurunya? Ulun sambayang sekalinya betipak behirainya. Pian adalah sahabat aku dari dalam Allah. Parinya sambayang itu nih. Tipak itu burung itu nih. Nah halus ini tuh nenek nak bihira tuh. Maka itu namanya najis ma'fu, dimaafkan ma'fu, jangan disarikinya nyanempet juga nangar juga burung ini. Barang siapa berada di waktu subuh aman lingkungan, bini menghormati, anak menghormati, jiran tetangga menghormati, kuringan jiran tetangga, kadang-kadang marangutnya, rami, aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, batang tubuh sehat, lingkungan aman, batang tubuh sehat, wa indahu kutu yaumihi wa lailati, lawan inya pulang, pamakan buat hari itu ada. Adalah pemakan hari itu, jangan mun kita ini pemakan hari itu, pemakan bulan kain aja terjamin. Alhamdulillah, apalagi pegawai negeri dijamin sudah. Ya tuh kada menyelesaikan tugas juga banget benar. Mengabdi untuk rakyat serta dijamin kehidupan, ya itu kada menyelesaikan tugas kemana-mana pikiran. Dijah